0: Pagi Kumar pasti akan lebih ceria, bertenaga dan bergegar. Dengan program baru Penang FM bersama selebriti jemputan setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar Pagi Penang FM, GEGO Pagi Penang FM untuk
1: menggegor dunia pagi koma bertemankan kami bertiga.
2: Ya, Mim, Rick dan juga kita ada ya. Abang kita.
3: Okey, boleh dengar kat suara kat telinga. Tapi tak apa dengar.
2: Tengok
3: boleh masuk dulu. Oh. Mungkin nasib boleh nak tekan. Itu boleh keluar. Okey, dia akan bikin semuanya. Allah Ta'ala bagi kita semua dalam keadaan yang sihat.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Mudahkan segala urusan kita pada hari ini. Hari ini kita dah masuk bulan 10. Dah amin kan. Dah minggu ketiga. Kali ikut minggu ketiga lah. Sebab teman terlepas minggu yang pertama. Itu minggu kedua, minggu ketiga. Minggu ketiga dia kan dah masuk bulan, ada bulan 10, tengah bulan 10. Tinggal lagi 2 bulan je kita nak ngadap tahun baru. Lepas tu kita nak ngadap puasa pula. Lepas
2: puasa bulan apa?
3: Bulan 2, bulan 3.
1: Dijangka bulan 2 lah.
2: Bulan 2 ni ya.
3: Pasal puasa kan.
2: Teman tak sabar kalau puasa ni.
3: Jadi semoga kita sihat sejahtera sebab apa kita nak ngadap apa bulan Ramadan bulan
2: ni. Ya bang. Ya.
3: Walaupun kita
2: abang, kata, apa persiapan Ramadan abang ni?
3: Ha?
2: Persiapan Ramadan.
3: Siapa Ramadan abang? Pada hari inilah persiapan Ramadan saya adalah pada sekarang ni saya dah mula puasa.
2: Isnin Khamis.
3: Teman tak hari-hari. Direct.
2: Awak puasa hari-hari?
3: Hari-hari. Serius man?
2: Tadi bukan apa tadi. Tadi pagi melantak hari.
3: Itu baru sahur.
2: Bijak berkata-kata.
1: Nasib baik. Jawapan depan. Okey, kami bertiga.

0: Tapi sebab apa teman baru dapat pengalaman yang hebat dalam masa 3 hari
1: kan. 3 hari ada.
0: Masa 3 hari tu bayar mula alhamdulillah dapat apa ada kerja buat persembahan di apa rasa bagi Datuk kan.
1: Ha kan. Berapa hari bang sehari tu?
0: Itu sehari ya.
1: Sehari ya tu.
0: Ha kan dia rasa bagi Datuk jumpa orang bagi Datuk lepas tu malam tu juga teman cabut pergi ke Kelantan ni.
1: Alamak.
0: Pergi Kelantan. Oh, tapi sampai Kelantan tu benda tu Allah Taala pemudahkanlah ni.
1: Macam ni abang cakap Perak dengan kaum Kelantan.
0: Eh tak apa orang Kelantan tak kisah.
1: Oh ya.
0: Sekarang pasal orang Kelantan pun ramai duduk Perak.
1: Ya benar.
0: Ha kan. Teman pun pergi Kelantan dia di Kuala Kerai tak rasa sembang orang Kelantan. Mana dia mula cakap bahasa Malaysia lah.
1: Cik bahasa Malaysia senang kata dia mau kecil luar lah.
0: Kecil luar lah. Sama kat Kuala Kerai pun ramai orang luar juga. Jadi sampai kat sana satu benda yang teman kata Allah Ta'ala pemudahkan kan. Urusan man sampai-sampai biasa kita nak masuk tempat tidur kita mesti masuk pukul 3 kan. Tapi Allah Ta'ala pemudah jumpa dengan satu budak nama Aiman. Dia apa kerja dekat homestay apa. Dia bukan homestay, sana dia ada sistem homestay tapi ada banyak pintu kau boleh sewa satu-satu.
1: Okay.
0: Dan memang seronok
1: kita duduk kat Teluk Intan tu.
0: Apa tak? Kan cakap
1: tak macam-macam kita duduk kat Teluk Intan itu tu.
0: Macam kat Teluk Intan kita mesti bersatu. Banyak
1: pintu.
0: Betul. Yang seronoknya budak tu saya telefon bos okey telefon bos kata okey boleh bang masuk. Bayang pukul 8 masuk bilik.
1: 8 malam.
0: Pukul 8 pagi.
1: 8 pagi.
0: 8 pagi kan. 8 pagi tu kan tinggal 8 malam boleh masuk terus.
1: Okey 8 sampai 3 tu cemeh eh.
0: Cemelah adik kena belanja ni.
1: Alhamdulillah.
0: Allah Ta'ala mudahkan urusan kan. Lepas tu pergi makan. Pergi makan. Tengah makan-makan nak balik. Geng Jepam pula. Sebab abang bangun-bangun sampai-sampai kat Jepam. Sampai kat tempat makan. Nampak geng Jepam. Dari jauh juga. Bas! Bas! Semua baris. Tengah-tengah kena makan tu. Dia tak boleh dengar.
2: Sebab abang nak lalu?
0: Tak. Dia pun tak boleh dengar ayat
1: Roman
0: tu. Baris. Semua bangun. Tinggal makan.
2: Memang tak sedih eh.
0: Salah seorang berada tu. Belanja makan. Ya Allah. Satu benda itu. Rasa Allah Ta'ala pemudah lah. Alhamdulillah lah. Terima kasih Allah. Terima kasih orang Kuala Kerai. Lepas tu sampai kat tempat buat kerja tu demo pula masak. Satu seronok. Teman dapat tengok suasana masih lagi suasana dulu. Mana demo malam tu
1: rewang.
0: Demo di masjid tu malam tu demo ada Ustaz Bali Shah datang apa di
1: ceramah
0: situ. Dia kata apa masaknya ni buat apa potong lembu ada orang sedekah lembu masak ni yang seronok tu mana nak jumpa dari sini sekarang. Sini tak ada man. Semua RM10 satu kepala je man.
1: Oh kena kahwin apa?
0: Tak lah kena pergi makan. Makan lah. Man kau makan apa pagi ni?
1: Dah RM10 seorang.
0: Itu kata kalau kita kat sini.
2: Okay. Itulah cerita.
0: Ada banyak benda yang seronok ni. Seronok lah.
2: Sikit sebanyak lah.
1: Sambutan macam tu. So sana Kelantan pergi bang?
0: Okey lah kan sama, sana. Sama. Macam, cuma beza jalan je lah.
1: Kenapa jalan ni lah?
0: Beza jalan dia membangun.
1: Ada kecil.
0: Ada kecil ada besar.
1: Kalau sekali masuk asyik kan nak watak balik alamak kereta depan. Aduh menung. Menung asyik.
2: Okey itu cerita Abang Wahid untuk minggu ni. Tapi hari ni sebenarnya kita ada topik yang kita nak bawa kan.
0: Tapi sebelum kita cerita topik tu kita tengoklah dulu demo-demo yang ngantor kita dekat Wasabi kita di Roma Hijau.
1: Terima kasih lah banyak-banyak.
0: Kabar kan? Kita walaupun kau membaca hari tapi dia mendengar hari-hari kau kena hormat. Ini siapa talento hospital ni sebenarnya.
1: Ni Abang Zainal Ani ni. Ini pun gambar kawan dia.
0: Kenapa?
1: Kawan dia sakit tu kau.
0: Salam DJ Rik Mi Wahid. Selamat konti pagi kami semoga ceria dan senang. Pendengar Stipir FN menuju semoga sekarang sebab musim jubu tak lupa pada grup veteran artillery. Oh ini kawan-kawan dia di grup artillery ni. Zainal Tani. Apa Zainal Tani nama?
1: Zainal Ani.
0: Zainal Ani
1: ni, yang bermisai macam Johnson Statham.
0: Oh Zainal Ani yang bermisai yang sakit ni. Tu kan.
1: Kan.
0: Okay.
1: Lepas tu ramai lagi lah bang. Antaranya ada Kak Rus kita.
0: Ya yeah.
1: Lepas tu kita ada siapa ni? Ni Kak Mi. Kak Mi dah Abang Makno kita hadir. Terima kasih banyak-banyak kan pagi ni. Ni siapa ni bro? Ni Abang Syarul.
0: Cik Syarul kita.
1: Tengok gambar dengan siapa pula kali ni. Oh,
0: siapa ni DJ mana ni? DJ Kelantan ni. Kelantan saja. Kan senang dipercaya lah min.
1: Saya kan lupa benda dengan tak tahu.
0: Okey, apa baik. Terima kasih pada lima-lima yang hantar di Wasabi kita yang tanya khabar, yang doakan pagi-pagi ni apa semua. Semoga apa doa koma, segala kata-kata baik koma tu datang balik pada koma.
1: Insya-Allah baliklah balik pada koma-koma doa-doa yang baik ni. Kan mana tu salah satu dimakbulkan hari ni kita mana nak tahu kan.
0: Hari ni topik kita menarik sikit lah sebab kena dengan apa hari dia hari kami hari ni berapa bulan
1: hari ni
0: 15 bulan 11 rupanya dia ada hari dia ada tajuk hari dia 15 bulan 11 setiap tahun
2: 15 bulan 10 bang
0: 15 bulan 10 lah tak 11
1: Belah apa
2: depan sangat tu
0: kena ingat
1: jauh sangat
0: boleh otak mikir nak kahwin ni. Boleh. Rupanya 15 bulan 10 setiap tahun kita menyambut hari kesedaran tabiat mencuci tangan sedunia. Satu dunia tau, bukan Malaysia saja.
1: Oh, sebab dengan hari cuci tangan ni Malaysia, bukan apa, sebab kepentingan cuci tangan ni diakui oleh orang-orang satu dunia lah. Betul ya?
2: Ya. Untuk kita menjaga kebersihan dan semasa COVID melanda dulu, memang kita selalulah mengamalkan basuh tangan, semua basuh kaki, semua kan.
1: Abang tak ingat kan zaman tu?
0: Oh, hari yang paling teman rasa, hari yang paling yang suasana yang paling best masa COVID lah.
1: Paling best?
0: Paling best lah. Oh, dia best. Masa tu kan dia punya suasana tu aman, tenteram. Udara dia pun lain lah, man. Lain lah. Pasal kereta tak ada, apa tak ada gitu kan. Memang ish, lain lah, man.
2: Tapi kita tak nak mengharapkan.
0: Tak ada lah, tak lah. Tapi benda tu macam Allah Ta'ala bagi kita rehat lah masa tu.
1: Yelah. Orang reset sekejap.
0: Benda tu memang menarik. Jadi apa kena mengenai dengan benda tu ni?
1: Sekejap lagi kita akan kongsikan topik kita pagi ini sempena dengan Hari Kesedaran Tabiat Cuci Tangan Sedunia.
0: Tengokkan Gegar Pagi PRFM.
1: Tengok aja.

0: hiburan berinformasi tentunya untuk Koma aja bertemankan kami bertiga 8.45 minit pagi ketika ini Koma.
1: Ya, berbual sahabat pagi untuk semuanya yang mendengarkan pada FM, tak kisahlah di mana aja Koma berada, mungkin dalam kenderaan, tempat kerja Koma, tempat meniaga Koma, dekat mana-mana aja Koma mendengarkan suara kami bertiga. Terima kasih banyak-banyak.
2: Jadikan radio Pera FM sebagai radio nombor 1 Koma. Tak ada lain dah radio Koma dengar melainkan Pera FM. Sebab apa sekarang? Kalau dulu masa zaman ini kita untuk Pera FM lah. Dulu zaman teman budak, teman boleh dengar Pera FM dekat Perak je. Kan? Tapi sekarang satu Malaysia, satu dunia. Bukan satu Malaysia, satu dunia.
1: Abang sempat dengar Pera FM masa budak?
2: Bukan jadi pendengar. Abang siap telefon dulu. Betul lah. Telefon dapat, seronok sangat dapat telefon. Macam Cik Pian. Macam Cik Pian telefon, siapa lagi?
1: Maha. Abang merasai lah apa
2: yang abang rasa. Ramai-ramai arwah OBA kan.
0: Cuman telefon tak dapat.
2: Telefon tak dapat. Telefon rumah jiran nak tu. Jiran tekan-tekan. Boleh cakap, kamu cakap. Dia saja dia dengar radio nak apa kan. Dia tekan-tekan tukang cakapnya bang.
1: Dia tak boleh cakap lah.
2: Dia tak boleh cakap. Tapi yang teman ingat dulu, dulu kita tak terus pergi ke DJ. Sekarang kan angkat-angkat, kita tunggu DJ je kan. Dulu tak ada. Dia ada penerbit. Dia agak, ni siapa ni kak? Ni Wahid. Saya ada sengah rokam. Okay, Wahid sengah rokam. Lepas tu DJ tu lah tahulah.
1: Wahid sengah rokam.
2: Okay, kita bersama dengan Cik Wahid, adik Wahid daripada sengah rokam. Kan, kalau tak sekarang kita kan tanya dulu kan.
1: Siapa tu?
2: Dulu dia memang
1: sister penerbit dia
2: sister macam tu.
0: Okay, terima kasih Koma kerana menjadikan kami sebagai radio nombor 1 di hati Koma. Dan topik kita pada hari ini
1: dengan hari cuci tangan sedunia. Topik kita pasal hari ini adalah mengenai dengan cuci tangan. Banyak dia punya tu.
0: Maksud tu?
1: Luah tu. Skop tu luah. Cuci tangan macam biasa ke? Ada satu lagi orang panggil cuci tangan juga, apa-apa kan?
2: Apa ni?
1: Apa cuci tangan?
2: Cuci tangan.
1: Yalah, satu cuci
2: pakai
1: tangan.
2: Pakai sabun. Tak pakai sabun.
1: Yang satu lagi bang.
0: Dalam bahasa underground.
2: Okey, cuci tangan tak nak buat apa sajalah.
1: Tak nak buat dah.
0: Meninggalkan perkara yang
2: itulah cuci tangan.
1: Cuci tangan.
2: Mungkin dulu dia kaki bawa motor laju. Sekarang cuci tangan lah.
1: Cuci pasal tu bang, saya rasa saya cuci tangan lah bang. Dulu saya bawa motor laju. Sekarang ni tak boleh Aziz. Tak tahu. Saya pernah tanya dia, Nasri, saya kembar saya benarat kan. Dia dah sampai rumah cor dah. Lepas tu Nasri,
0: lambat.
1: Saya tak tahu lah bang kenapa jadi macam
2: dia jadi macam
1: tu. Tak tahu cerita pun. Bang, dulu saya motor. Abang tahu
2: lah. Kawan teman saya, ada seorang kenalan lah kawan. Pangkat abang kan. Dia tak tahu pasal apa. Dia datang satu benda yang ni atas highway minta ni. Dia akan balik ke Batu Kurau. Dia akan balik ikut jalan lama.
0: Macam mana perasaan tu boleh timbul?
2: Tak tahu, dia cakap tiba-tiba aku rasa macam
1: highway ni tak boleh lalu.
2: Bukan highway, tak tahu. Dia naik atas highway, jadi kereta laju. Kereta laju pun semua jadi. Dia pun naik atas highway, takkan kau nak slow.
1: Orang-orang.
2: Dia jenis bawa sampai, dia kata kelajuan dia boleh bawa sampai 60, 70 saja dia tu. Lebih pada tu dia akan dia akan jadi takut berpeluh-peluh.
1: Jadi macam apa, anxiety.
2: Dia pula ada penyakit jantung. Kalau dia jadi takut lagi kuat jantung tu, bahaya pada dia lah kan. Dia tiba-tiba, dan dia kata sampai sekarang dia akan balik kampung ikut
1: jalan lama.
2: Kalau naik highway, isteri dia akan bawa.
1: Dia boleh naik juga, tapi biar orang lain bawa.
2: Tapi tu rasa alasan dia sebenarnya.
1: Ya, betul. Alasan seorang suami, suami isteri bawa kereta.
0: Betul, relax.
1: Dia tidur sambil relax silang kaki.
2: Sebelum ni aku bawa kamu tidur, sekarang kamu bawa aku tidur.
1: Masuk terus. Pantai tu memang balik-balik.
2: Ini itulah tajuk kita, cuci tangan. Cuci tangan ni banyak,
1: cuci tangan banyak skop dia.
2: Untuk kita punya hari kesedaran tabiat cuci tangan ni, mungkin tentang kebaikan daripada kesihatan
0: kebersihan.
2: Jadi kita, untuk kita hari ni, kita nak cakap apa, banyak lagi
1: pasal cuci tangan ni sebenarnya. Bukan cerita pasal ambil sabun cuci tangan. Nanti orang telefon kan, saya ambil cuci tangan macam ni. Kita saja sembang, buat skop tu lebih luas lagi. Kita cerita pasal cuci tangan. Mungkin korang dulu ada pengalaman apa-apa benda yang rasa benda sekarang ni saya tak buat dah. Contoh kat apa, tak kisahlah,
0: rasa buruk lah, rasa
1: buruk ke, rasa baik ke, ada mungkin ada benda-benda macam tu kan. Macam saya sendiri pun, macam saya tadi lah, dulu saya suka bawa motor laju. Tapi bila sekarang ni fikir ada anak bini kan, kot nak bawa laju lagi.
0: Anak bini,
1: dia dah jadi outnumbers.
2: Mungkin ada, mungkin ada perkara-perkara yang Koma tak dengar dengan pasangan Koma ke, dengan apa kawan koma ke kan, yang baik tak, bukan tak kemau je, mungkin dulu dia buat satu benda tak elok, sekarang dengar cerita dia dah cuci tangan lah. Macam dulu Wahid tu kaki perempuan, pantang jumpa perempuan, minta nombor telefon je
1: dulu,
2: dapat budak praktikal je
1: lembu
2: kan, habiskan dia dah cuci tangan lah benda-benda
1: tu. Contoh macam tu lah,
2: dia tak, dia tak dia tak cuci tangan untuk dia cuci tangan untuk
0: dia cuci tangan cuci kaki tak.
1: Dia cuci tangan untuk minta nombor kan. Sekarang ni dia minta nombor dengan orang lain.
2: Dia suruh Min minta. Banyak benda yang kau ini. Ya, kali hari cuci, hari cuci tangan sedunia ni merupakan sebuah kempen untuk mengelakkan dan menggerakkan masyarakat sedunia untuk menanam amalan mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada masa-masa tertentu setiap hari. Hari ini terletak pada 15 Oktober setiap tahun. Kempen ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran terhadap amalan mencuci tangan dengan sabun sebagai cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit.
1: Itu
2: antara kan? Jadi untuk kita hari ni, takkan kita nak cerita ini kan,
1: cuci tangan kan, biasa kita, tapi kita tahulah kebaikan kalau kita cuci tangan kan. Nabi kita pun menyarankan kita cuci tangan buat apa kan. Jadi kita nak sembang pasal cuci tangan.
0: Kita ada pemanggil kita ni.
1: Siapa tu?
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa khabar?
1: Khabar baik.
3: Alhamdulillah.
2: Okey, Maha, sekarang kita hari ni hari cuci tangan sedunia, Maha. Apa benda yang Maha nak cerita pasal cuci tangan, sebab kisah cuci tangan yang apa yang betul, cuci pakai sabun apa, apa lagi yang Maha nak cerita tentang hari cuci tangan?
3: Cuci tangan ni diibarat cuci tangan, cuci hati juga. Daripada tangan, daripada hati, semua nak cuci lah kan. Pertama, yang utamanya pemberi dan penerima. Ni pemberi rasuah ataupun penerima rasuah. Cucilah tangan.
2: Maha boleh cerita pasal ni. Maha pernah buat lah benda ni.
1: Pernah buat tak?
3: Maksudnya?
2: Maha pernah tak apa sogok ke apa?
1: Tak pernah?
3: Maha tak ada, tak ada.
1: Cucu pun tak ada?
3: Maha ni baik.
1: Rasuah cucu tak ada
2: Rasuah cucu tak ada macam nasi je kak?
3: Tak ada. Kalau kata macam kita suruh buat kerja, dia buat. Kalau kita rasa nak bagi, kita bagilah itu je kan. Maksudnya satu pada cuci tangan lah kan. Maknanya jangan kita itu diibarat macam rasuah lah juga, budak, walaupun budak-budak kan.
2: Ya, betul Maha.
3: Jadi kita bersih hati, bersihkan jiwa. Alhamdulillah, semua insyaAllah.
2: Amin. Terima kasih Maha.
3: Maafkan Maha semua.
1: Baik Maha, tak ada apa.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Semoga Maha sehat selalu. Itu pandangan Maha. Cuci tangan dia,
1: kena cuci
2: dia
1: hati.
2: Semua orang nak cuci tangan, cuci hati untuk apa, dia lebih pada apa, rasuah tadi lah.
1: Maham
0: cuci air lah kan. Rasuah ni memang satu perkara yang serius.
1: Musuh negara lah.
0: Musuh negara kita, musuh negara kita. Boleh menjatuhkan negara. Rasuah tak tepati masa.
2: Tinggi. Itu
1: tapi kan cuci tangan kita, mungkin ada koma ada kisah dulu koma macam tu, tapi sekarang koma tak buat kan. Mungkin koma ada cerita-cerita menarik yang koma nak kongsikan, ceritalah dengan kami. Kita nak tengok.
2: Tapi yang ini apa yang kat slogan ni, cuci tangan, bersihkan diri, tinggalkan keburukan, amalkan kebaikan. Ini tahun ni punya ke atau memang slogan ni?
1: Ni memang kami cipta slogan.
2: You lagi handsome.
0: Okey, mesti ada yuk kita.
1: Ada cerita yang best.
2: Kan? Betul. Okey, Gegar Pagi
1: Merah FM. Untuk komen aja.

0: masih mendengar radio anda di negeri Perak.
1: Malaysia Indonesia cari penyelesaiannya jerubu rentas sempadan. AI berejen pemudah akses maklumat bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Korang tak tahu nombor baru WhatsApp Pride FM?
2: 010-2007-055.
1: Simpan tahu, jangan silap.

0: Kuburan Berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
3: Alamak.
4: Penatlah abang pakai kopi am sini tau abang 3 pagi.
5: Tadi, tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari jodoh lagi ke?
5: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.

0: Informasi tentunya untuk koma aja. Masih lagi berteman kan kami bertiga dalam Gegar Pagi.
1: Yang sebenarnya 23 minit pagi sekarang ini, topik kita pagi ini pasal cuci tangan sempena dengan
2: hari cuci tangan sedunia.
1: Okey, itu pasal cuci tangan lah bang. Yeah. Kita tahu cuci tangan yang betul ambil sabun. Okay. Cucilah dengan 7 step yang telah pun kita belajar kan. Dari 7 step semua sebab tangan kita kadang-kadang abang cuci bukan betul-betul bersih. Yeah. Abang yakin tangan abang bersih betul abang cuci?
2: Tak yakin.
1: Dia ada 7 langkah cuci tangan yang betul.
2: Satunya apa? Bermula dengan Bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Pertama, gosok tangan bersama-sama.
1: Sama-sama.
2: Tangan main tangan. Kedua, gosok belakang tangan secara bergantian. Min gosok abang, abang gosok min. Ketiga, gosok celah jari sehingga bersih. Keempat, gosok belakang jari.
1: Ni yang kata gosok belakang jari ni bang.
2: Belakang jari
1: ni. Ni sini sini.
2: Belakang jari.
1: Gosok ibu jari.
2: Kelima, gosok ibu jari.
1: Ini abang buat, kena buat pusingan ni.
2: Pusingan.
1: Abang kena pusing satu jari.
2: Pusing
1: sini. Satu langkah.
2: Okay. Keenam, gosok ujung jari kat kuku.
1: Macam ni.
2: Ketujuh, gosok pergelangan tangan.
1: Pusing. Settle masalah.
2: Okey. 20 saat je pun kita.
1: Tak lama.
2: Tapi teman suka kata-kata dia tadi. Cuci tangan apa yang tadi ada gambar kartun dia yang cuci tangan apa lah dia punya ni. Cuci tangan ni apa? Kata-kata dia slogan ni, cuci tangan,
1: bersihkan diri,
2: tinggalkan keburukan,
1: amalkan kebaikan.
2: Oh, sedap kata-kata dia tu.
1: Itu juga konsep daripada cuci tangan yang kita sembang pada hari ni. Di sebaliknya
2: ada cuci tangan banyak. Maksud cuci tangan ni, cuci tangan salah satu ni, cuci tangan untuk kita nak makan, apa semua, nak berwuduk apa semua. Kan? Yang lain pada tu, cuci tangan adalah mungkin kita meninggalkan perkara-perkara yang
1: muka
2: perkara buruk yang kita
1: buruk ke ataupun ada benda yang biasa kau buat tiba-tiba macam tak mahu lah saya cuci tangan,
2: tabiat buruk lah,
1: tabiat buruk membaziak bawa laju motor ke.
3: Okey, kita dengar ni saudara Khair, apa cerita dia?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Di Pera FM. Berkenaan dengan topik di Pera FM dalam siaran Gegar Pagi, iaitu berkaitan dengan Hari Cuci Tangan Sedunia 2026. Saya berpendapat bahawa cuci tangan ni bagi setiap individu ataupun manusia itu adalah basic ataupun asas dalam kehidupan kita seharian. Sebagai manusia, sebagai insan, kita menggunakan kaedah cuci tangan dalam setiap urusan pekerjaan kita, sama ada urusan kita nak ambil wudu, kita nak makan, sebelum makan kita akan cuci tangan, ataupun kita nak melakukan pekerjaan-pekerjaan di dapur sepertinya masak. This is a fundamental of mankind in washing their hand respectively. Saya berpendapat bahawa cuci tangan ini bukan sahaja dianjurkan dari sudut perspektif agama kita, tetapi dari segi budaya Melayu kita, budaya Islam kita, menyuruh dan menganjurkan supaya setiap kita ni supaya bersih. Dalam agama pun dalam sebuah hadis disebut sebagai an-nazafatul minal iman. Kebersihan Isan itu sebagai separuh daripada iman kita. Jadi saya fikir bahawa setiap manusia ni tidak lari ataupun tidak terlepas daripada menjaga kebersihan mereka. Contohnya apabila kita nak sebelum makan, kita mestilah mencuci tangan, dan selepas makan pun kita dianjurkan supaya bersihkan tangan kita. Begitu juga apabila kalau kita lihat budaya ataupun nilai mencuci tangan ni berlaku di mana-mana, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam majlis-majlis ataupun function jamuan makan, cuci tangan ni mestilah diamalkan oleh setiap dalam kalangan kita supaya kita mengekalkan kebersihan, amalan menjaga kebersihan.
2: Cik Kim. Terima kasih Cik Kim. Sedap kata-kata Cik Kim dengan suara Cik Kim tu.
1: Cuci tangan je.
2: Min, Mika tadi cerita cuci tangan. Pasal Mika kata dulu Mika selalu buat laju. Sekarang dah kuat. Selain pada itu,
1: abang tak tanya ke paling laju saya buat apa?
2: Berapa
1: Cik?
3: 290.
2: Lemak.
1: Itu
2: motor apa, motor ke main game tu saja. Ha. Apa? Nasi, Mika cuci tangan apa benda Mika cuci tangan?
3: Mungkin pasal duit membazir kot sebenarnya.
1: Mana pun betul juga.
2: Dulu kan Mika belanja besar lah. Suka belanja sepantang.
1: Si, antara bukan, orang yang suka belanja kami makan mah. Oh, ni bagus ni.
2: Bukan. Jadi sekarang dia tak belanja lah.
1: Belanja juga.
3: Bukan belanja.
1: Dia tak cuci tangan lagi tu.
2: Maksudnya, tak belanja tu hari-hari ni.
3: Belanja orang tu rezeki.
2: Ya, betul.
3: Dan kalau cerita saya ni macam beli benda yang bukan-bukan lah.
1: Oh, itu tak boleh. Teman tak cuci tangan si. Sampai sekarang bukan ada satu tabiat kalau kita jumpa barang murah dekat. Bayalah kat TikTok ke
2: sekarang,
1: kat bandar.
2: Sekarang beli pasal benda tu dah mudah ni.
1: Ya, kan? Beli je bang. Pasti bini dia pun dah bising ah.
2: Mungkin tak boleh.
1: Saya tak boleh cuci tangan lagi.
2: Mika kena cuci tangan benda. Mika bayang berapa banyak anak Mika dah lah perempuan semua. Barang Mika beli barang lelaki. Siapa nak makan lepas tu ni? Kamu tahu tak membazir?
1: Semalam tu saya cakap benda yang sama macam ni. Lim
2: tu. Lim gotong.
1: Lim yang cuci. Dia tengok kan saya beli kat benda beli apa patung Venom. Alah kan. Lepas tu dia cakap wah, sebab tua pun memang minat. Bukan lah minat lah. Lulu masa mula saya tak lapar. Ini malang lah. Ini sekarang ala Louis sikit ala belilah. Wah, banyak bagus lah. Tapi luar ala perempuan lah. Saya dah lima kasi ni lah. Tak apa lah, kita ajak lah.
2: Oh, maknanya dah elok dah ulang lah. Aduh.
3: Okey, ada Kaino ni apa cerita?
5: Aje Asrek.
3: Ya kak.
1: Kita mana cerita yang serai dah. Bang
2: Aduh, siapa je lah. Okey, pemanggil kita.
1: Manggil kita. Siapa tu? Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Ni mesti banda kes cuci tangan ni. Kau boleh dengar ke ni?
2: Okey, Cik Pian, kita terus masuk je cerita pasal cuci tangan ni. Apa Cik Pian nak cerita cuci tangan?
6: Cuci tangan, apa benda yang kita nak buat mesti melalui tangan.
2: Ya.
6: Kalau tangan ni segala-galanya nak masuk apa makanan dalam perut pun guna tangan. Jangan lepas tangan tu dah lah.
1: Tapi bang, topik kita hari ni lebih pada cuci tangan. Mungkin ada benda-benda yang dulu kita selalu buat tapi sekarang kita tak buat dah.
6: Dulu abang Pian ni kata orang kata pemalas lah kan. Pemalas kalau ikutkan semua benda-benda nak buat pemalas. Tapi kita suka kata suka perhati je orang buat. Kita macam cuci tangan dia tak nak buat. Tapi bila kita dah berkeluarga ni, semua kerja-kerja yang berkaitan dengan tangan ni kita kena buat. Dulu kita fikirkan kalau aku buat kan rosak tangan aku, kasar tangan aku. Bila fikir macam tu kan. Tapi tapi bila kita dah berkeluarga, dah ada tanggungan, apa sahaja kerja yang boleh kita buat, insya-Allah kita buat. Dulu suka memilih sampai ayah pun marah. Kamu ni nak jaga tangan je, nak jaga kuku. Dulu abang Pian suka simpan kuku panjang.
1: Nak buat apa?
6: Tak tahulah masa
1: macam zaman
2: Style.
6: Zaman budak-budak tu, zaman umur 7 apa 10 tahun. Kiri kanan panjang tangan kuku.
3: Senang kuat hidung kot.
6: Bukan pasal kuat hidung. Tak tahulah memang ikut
2: trend. Tapi style lah betul-betul. Ambil ada satu musim tu ramai orang beli kuku panjang. Saya tak faham. Termasuklah saya sekali.
6: Dia memang tu bukan satu dua, semua 10.
2: Itu melampau. Itu nak jadi putih anak.
1: Itu jin tanah tunggu.
6: Tapi bukanlah panjang sangat. Cara nak cuci ni guna asam limbing.
1: Maksudnya abang Pian jaga betul kuku yang panjang tu.
6: Dulu memang kita jaga. Tapi sekali tu bila ayah nampak dia, dia ketuknya dua-dua jari, dua-dua ke tangan ni.
2: Bila Cik Pian cakap basuh tangan pakai asam limbing tu, tadi saya baca dekat live TikTok ni, Mawardah dia kata petua untuk nak cuci tangan lepas kita potong cabai, potong cili, dia kata cuci dengan air asam. Dengan asam keping, dengan kesan keping.
6: Itu pun boleh.
2: Itu boleh.
6: Abang Pian dulu cuci dengan buah belimbing. Belimbing bunga banyak.
2: Betul lah. Sedap
6: bunga tu. Kita jangan ambil yang kerahnya. Kita ambil yang
2: lembik lah.
6: Yang lembik yang dah jatuh di bawah. Kita ramah-ramahkan, letak celah-celah kuku. Itu kuku kita jadi bersih lah.
1: Berkilat
6: lah. Lagi satu, cara nak ngilatkan kuku, butter tu kan. Batu tanah tu kita ketuk dia hancur-hancur.
1: Ambil habuk dia bang.
6: Habuk dia
1: kita ketuk. Yes, tengok kuat.
2: Betul lah. Yang saya ingat kalau Abang Pian cakap itu, Abang Pian, yang saya ingat dulu, kan ada setengah batu jalan ni, batu kat ini kat tanah, ada batu tu dia macam putih-putih sikit. Dia macam
1: habuk-habuk dia tu.
2: Bukan. batu tu lain putih tu sikit daripada
1: batu lain.
6: Nah, macam kapur lah.
2: Macam kapur. Ah. Ah, kita akan gosok dekat ni kan. Lepas tu ambil habuk dia tu, bubuh kat dekat kuku, macam gosok.
6: Itulah kuku kita jadi kilat. Orang punya
2: ada manicure ni. Selain pada tu, selain pada cerita pasal cuci tangannya ini kan, cuci tangan yang betul, cuci tangan tentang kehidupan pula, apa benda yang mempian pernah tengok
3: atau pernah tinggalkan?
2: Pernah tinggalkan, pernah buat.
6: Pernah Abang Pian tinggalkan pemalas.
2: Macam pemalas tu dia.
6: Pemalas tu Abang Pian tinggalkan.
1: Sekarang dia dah cuci tangan memang, jadi tak malas lah.
6: Jadi tak malas. Dulu kalau masa bujang tu, kalau masa tak sekolah, meninggari bangun. Tapi setelah kita berkeluarga, 5:30 kita dah bangun.
2: Ambil last untuk yang sahabat ataupun kawan-kawan terdekat ataupun saudara mara yang Abang Pian yang paling respect bila dia cerita cuci tangan, akulah cuci tangan lah benda ni Pian. Apa benda
1: siapa
2: lah,
1: apa kena?
6: Ada anak saudara. Dia dulu dia kuat apa, dia pantang lepa barang-barang orang ni. Tapi setelah dia kena tangkap, dah duduk dalam apa jaring besi. Pakai jaring. Lepas tu dia kata tobat lah, aku cuci tangan lah, aku tak nak buat lagi.
1: Tak ada
6: dah
1: bang.
6: Tak ada dah sampai sekarang, alhamdulillah.
1: Bagus.
6: Dia punya apa, cuci tangan dia memang dia cuci betul-betul. Dia tak buat lagi dah. Walaupun apa barang orang apa letak rata-rata dia takkan ambil.
1: Dia tengok saja
6: ya. Dulu pantas nampak. Kita pun risau kat rumah kita pun kena, tapi dia tak buat pada keluarga.
1: Orang luar lah.
6: Dia buat kat orang luar. Tapi sekarang ni alhamdulillah dia pun dah berubah, dah ada rajin ke masjid. Dia dah berubah. Mungkin agaknya dah dari duduk di kandang besi tu dia dah
2: ataupun
6: banyak diseksa
2: ataupun dia dapat satu bisikan yang cukup mengerikan tu. Abang Pian, terima kasih banyak Pian.
6: Okay,
2: assalamualaikum.
1: Bye. Sihat Abang Pian. Kita cerita pasal cuci tangan lah. Dia daripada seorang yang pemalas mencuci tangannya menjadi orang yang rajin.
2: Tapi cerita tadi
1: tapi cerita pasal yang apa genggong tu.
2: Tapi cerita pasal cuci tangan cerita pasal ada terdengar bisikan kan. Teman ada seorang kawan lah, dia tengok jin. Kejap lagi kita sembang lepas aku.
3: Hai, terus kau.
2: Takut. Gegar pagi.
1: Tengok rumah je.

0: bukan lagi suspek.
1: Hai Yop Yong, dengar sini koma. Jasa berhati-hati apabila menggunakan wifi percuma tu. Semak dulu sebelum melakukan transaksi pembayaran agar duit koma tu tidak lebur.
2: Pesanan ikhlas ini dibawa untuk koma aja
1: dari Cyber Security Malaysia. Untuk koma aja.

0: Kumpulan berinformasi tentunya untuk koma aja. Selamat pagi koma yang sedang menjamu selera. Wah. Selamat menjamu selera diucapkan kepada koma.
1: Pagi-pagi macam ni roti cana. Roti cana.
2: Tapi
1: sebenarnya
2: perlu cana ni. Cuma suka yang roti ni yang teman makan sekarang ni.
1: Apa tu?
2: Roti biasa, roti pawan. Cita dengan kari.
1: Oh, jahat ni. Sedap benar, bang.
2: Benda pula kari ikan. Atau mengkari daging. Peri pula tu, bang.
0: Alhamdulillah. Rezeki kan?
2: Makan susuk lah, kau. Oi, macam. Okey, masih lagi cuci tangan.
1: Pasal cuci tangan.
2: Macam teman pun banyak benda yang teman cuci tangan lah. Benda yang buruk banyak dulu teman. Bukan terhebat mana pun orang kan. Kita pun pernah lara. Sampai sekarang lara pun tak bering. Tapi adalah benda yang teman buat. Berhentilah lah benda tu kan. Tapi sebab ya fikir ke anak-anak kita ni apa lagi hidup lah. Bila kita dah rumah tangga ada anak-anak, benda yang buruk kita tinggal tu bukan niat kita betul kan Allah Taala satu hal tapi kan anak-anak pun itulah ni tengok anak-anak itulah masa depan kita main. Kalau aku tak tinggalkan benda-benda yang buruk ni sampai bila main bila orang cuci tangan ya Allah payah nak cerita bunyi teruk aku ni dulu kamu tak tahu ya Allah siapa yang kenal teman masa dulu sekali kenal siapa aku air tu macam mana apa kau pun tak tahu.
0: Kalau cerita mengenai genggon ni, saya ada satu kisah lah saya nak kongsikan mengenai kawan saya. Bukan saya nak buka air kawan saya ni. Kawan saya ni memang terlibat dengan dadah. Kalau orang kata kalau terlibat dengan dadah ni, once you go black you can never turn back lah.
2: Yes, I get your phone.
0: Memang. Tapi memang hati dia memang cukup keras.
2: Cukup keras.
0: Masuk Keluar masuk
1: biasa.
0: Pusat apa semua. Tapi ada satu detik yang berlaku. Mungkin masa dalam penjara tu ada yang orang yang tersayang lah. Dia meninggal. Dan Alhamdulillah memang selepas dia menjalani hukuman tu, dia keluar tu, dia seolah menjadi
1: orang baru.
0: Orang yang baru. Ada yang setengah orang kata kalau kita balik kampung, kita jumpa balik pada
1: klik-klik nama lah.
2: Tapi dia boleh tinggalkan benda tu kan?
0: Ya, dia masih duduk kampung tapi kira mungkin nekat dah.
2: Tapi betul, teman pun ada seorang kawan teman ni, dia jemaah tabligh lah. Satu masa tu dia sebelum jemaah terbalik tabligh, dia seorang jemaah terbalik. Jemaah terbalik lah. Satu hari cerita macam Nasri cakap tadi, dia pergi ziarah orang meninggal. Ziarah orang meninggal kata dia tengah dengar ziarah orang meninggal, dia duduk belakang sekali. Teman pernah cerita sebenarnya, tapi cerita lagi sekali lah. Cerita pasal cerita kan, apa, dia tengok jenazah kat depan tu, lepas tu depan ada orang kan, dia belakang sekali. Tiba-tiba dia dengar satu telinga bisik kat dekat apa, satu suara kat telinga dia cakap, lepas ni giliran kamu pula. Dia kata, Wahid, aku pun pandang-pandang belakang tak ada orang, Wahid.
0: Masa baca talqin tu?
2: Bukan baca talqin, ziarah dekat bilik mayat. Tengok jenazah kat bilik mayat, kat tempat mandi tak siap. Tapi dia kata masa tu dia seorang ke ataupun ramai orang. Tapi dia berasal belakang. Dia pun boleh memang tak ada orang.
1: Takut speaker memang, speaker.
2: Tapi kat tinggal min, speaker atas min. Kalau speaker semua orang keluar min. Dia semua tak dengar min.
0: Yelah.
2: Sekarang janggut sampai kaki tu. Nak jalan pun angkat janggut baru jalan. Kalau tidak boleh jalan.
1: Alim sangat tu.
2: Nama tu kau. Dia boleh Taufik pergi Kalim. Tapi tu ceritanya. Kawan teman tu.
0: Bisikan kepada kebaikan lah.
2: Bisikan kebaikan tu. Ayat dia tu dia cakap. Yang aku ingat ayat tu dia tak cakap banyak. Boleh cakap satu. Itu aja ayat. Tiga patah-patah. Lepas ni giliran kamu pula. Lima patah-patah. Giliran kamu pula. Itu je. Lepas ni giliran kamu pula. Lima patah kata. Terus main.
1: Tapi impact dia kepada kawan-kawan itu memang dia totally
2: memang berubah. Memang kalau kawan pula cerita, dia banyak perubahan dia. Dengan rezeki dia pun melimpah. Wah lah. Kan kawan teman ni. Dulu Mak Rempit main. Mak Rempit memang apa, membujur lalu melintang patah. Ini sebelum bujur lalu dan melintang tak dah patah dah. Dia punya dorang ni dulu.
0: Okey, kita nak dengar pemanggil kita ni pula. Apa cerita yang nak dikongsikan?
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkonti DJ Nasrik, DJ Min dan Bro Wahid senari Wapah Bang.
1: Habang Be
3: 104.1 MHz Bukit Larut Taipin. Bandar Warisan.com.
2: aku panjang pandai. Makin pandai dia nak makan promosi tu. Ini cerita pasal cuci tangan. Kami nak dengar lah cerita pasal cuci tangan. Tak nak dengar cerita cuci tangan pasal nak
1: ambil
2: makan.
1: Ambil sapu entara.
2: Ada dua. Ini kita
3: ada dua. Pasu dulu. Pasu kerja lari ulu dah. Ulu.
2: Ya. Yeah.
3: Ha? Ulu pisau toy getah tu kan pakai kayu.
2: Okey.
3: Kan dia buat daripada kayu getah. Jadi kayu tu bergetah lah. Kerja pasu lari buat ulu kan. Ada yang pakai beti pun dah. Pakai ulu kayu pun dah kan. Bila dah habis kerja tu, tangan pasu ni lekat getah tau. Kan. Belum pasu mandi tu, pasu pakai belimbing masam tau. Belimbing masam.
2: Sama macam cik pian tadi
3: Bukan belimbing bulu.
2: Ya sama lah.
1: Asam belimbing yang panggil.
3: Dan belimbing yang besar. Belimbing bintang
2: tau. Ya belimbing yang besar.
3: Gila-gila punya masam kan.
2: Maaf.
3: Basuh lomok habis ni apa basuh tangan-tangan satu badan basuh lomok habis kan. Kan getah dia merecik. Basuh lu kerja lari hulu lari atas mesin tu kan. Dia merecik lah walaupun pakai apron kan. Lepas tu pakai asam ni bagus ya, asam limbing tu. Pasal asam... daripada abang ni abang basuh dia pun kerja yang sama lah. Pasu sebelah dia sebelah kan. Yang kedua pasu cuci tangan tak pasu macam di jamin tadi ya. Mak motor tu yang kaki rempitnya
1: dulu pasu bawa laju ah.
3: Oh, pelesik padang kota. Bukan pelesik kota. Pelesik padang kota.
1: Berapa laju pasu
3: pakai? Oh, 1.4, 1.5 lah padang kota. Habis masa tu malam
1: padang kota 1.4, 1.5 bro.
3: Kona baring mim. Sampai merapi stand-stand tu. Zaman tu 1991-1992 masa tu pasu kerja kilang.
1: Di Pinang tu.
3: Pasu pinjam motor abang pasu motor Jipang masa tu Jipang ingat lah motor Jipang.
1: Jipang RSS.
0: RS.
2: Jipang. Suzuki.
3: Dia Suzuki. Zaman Azura pinjam Azura
1: masa tu. Itu motor Ardi lah.
2: Dia ada motor lain. Tak apa sembang.
3: Pasu minta dia pasu kata nak keluar dengan kawan-kawan. Pergi nak cari kotak ke mana orang tempat kan. Lain-lain pasu kono pergi sana. Pergi duduk race. Masa tu zaman race kan. Duk posi padang kota tu lah. Opal leh. Adalah hadiah dah. Kadang-kadang duit. Kadang-kadang orang.
1: Pasu padu lah bang.
3: Tapi Cikaru lah. Cikaru.
0: Liar lah pasu. Liar lah.
1: Pasu ni liar lah. Debu liar.
3: Bro, itu
1: tak
3: ingat
1: zaman tu. Tu nak tanya pasu macam pasu apa yang buatkan pasu leh kali cuci tangan tu?
3: Pasu cuci tangan pasu kena penampak dengan abang pasu.
1: Ulah, anak hantu. Anak hantu pasu.
3: Ada orang report dah. Depa kata hari yang bagus ni ada leh. Stand ba, tak pasu biasa terbalik ni dekat round ni, round debok jam sat padang kota. Biasa terbalik ni. Overlapping.
0: Lepas penampak tu tu memang tak racing lah.
3: Tak resi lah. Lepas tu cuci tangan tu kena tambang pi balik DJ Nasri. Tambang pi balik kiri kanan. Sorai tu tangan dia sini tangan kasar kan. Orang abang pasu sini kerja lah sok ni ada. Pang dua kali dua dah kena cuci tangan tu
2: Dia masa kena dah yang pertama tu dia rasa pergi mana?
1: Berdenging tak?
3: Berdengungnya bro head.
2: Kalau masa tu kat Taiping rasa dia sampai ke mana?
3: Sampai Ipoh lah.
2: Okey, lagi satu punya kenangan cuci tangan.
1: Dua hari.
2: Ada dua dah?
3: Dua dah.
1: Alah.
3: Cuci tangan cukup lah.
2: Okay, ini saya letak cuci tangan ni.
0: Saya ada soalan kat pasu. Yang mana sakit? Dalam ke luar tangan tu?
3: Dalam sikit.
1: Dalam
3: sikit.
2: Okey, apa tu?
3: Pilih lah tiga lagu. Pasal nak bagi tak bagi ni lagu rancak ni.
2: Lagu apa? Pilih lah. Sebut lah.
3: Pelesik kota aku belasan.
2: Okey.
3: Ronda jaket biru aku belawin.
2: Ya.
3: Bergegos gunung rindu kumpulan MAY.
2: Okey.
3: Kalau sombongnya.
1: Kalau macam kita ambil wing lah.
3: Baik pilih.
2: Pasu doakan semoga nasib dia yang jaga lagu ni.
1: Dia jaga lagu. Pasu doa banyak-banyak pasu.
3: Doakan DJ Nasri, DJ Min.
2: Amin.
3: Bahagia selalu.
2: Amin. Pasu, terima kasih pasu. Kongsi cuci tangan.
3: Sama-sama. Terima kasih ambil panggilan pasu pagi ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Malam tu. Semoga sihat pasu.
0: Ada lagi, ada lagi ekor tu pasal tu. Ada.
1: Sorang-sorang dia. Tapi dia cerita pasal cuci tangan tu, dia kaki racing bang.
2: Betul. Dia paling ya cuci tangan paling seronok bila kita cerita.
1: Tapi takkan kena pelampur dua liang pun dah resign.
0: Ini Mirwan. Kata anak hantu.
1: Kata anak hantu.
2: Kamu kena ingat pula saya tapak tangan apa abang dia tu saya berapa? Saya 10 ke?
1: Takut sekali kena kan.
2: Bisu. Bang. Kali kena bisu.
1: Kan dulu kena
2: ping. Jenuh ni.
0: Suzuki Jipang 125.
2: Suzuki Jipang ni
0: bukan. Geng Santan.
2: Suzuki Jipang ni motor yang dibuat balik. Mana dia
1: restore?
2: Bukan restore, kira dia pun buat bagi macam
1: bagi part, modify eh.
2: Dia jadi tinggal rangka je.
1: Oh, okey faham.
2: Enjin, lampu,
1: rangka, exhaust yang benda untuk bagi laju
2: ah. Benda yang
1: boleh jalan.
2: Boleh ada yang
1: boleh ada.
0: Okey, Cik Intan. Katanya topik pagi ni merangkumi semua, cuci hati, cuci perasaan yang dengki dan iri hati pada kehidupan orang lain. Cu ni dulu selalu tak tepati janji. Pada siapa yang janji pada cu?
2: Kenapa cu?
0: Orang kata tak tepat janji. Contoh ayat kalau nak datang pukul 10 pukul 11 baru lah hadir orangnya. Sekarang dah cuci tangan. Cu nak ubah persepsi orang-orang tu. Nak jadi yang baik, terbaik dan tak berani nak janji-janji. Tapi banyak juga ada pada diri cu ni dah cuci tangan tapi adalah 1, 2, 3 lagi masih ditakut lama. Biasalah kita insan biasa tak sunyi dari melakukan kesalahan.
2: Sedih cerita cu ni.
0: Okey, terima kasih cu kena kongsikan. Harap yang terbaiklah untuk kita semua kan.
2: Ya.
0: Baik. Juga ada yang mantakan kiriman ni dari Zahar Ramli. Dari Felda Bersia Greek.
2: Dia kata apa?
1: Pasal topik cuci tangan, dia ada dua. Satu cuci tangan yang baik, satu lagi cuci tangan yang tak baik. Yang baik semua dah cerita banyak dah tu. Saya cakap pasal cuci tangan yang negatif, yang tak bagus. Ada orang yang buat kerja nakal, kerja jahat sama-sama 3-4 orang, tapi bila kantin dia seorang tak mengaku. Cuci tangan tak mau mengaku. Contohnya curi buah rambutan jiran sekampung, kena cekup dia lepas lari terus ya. Lepas tangan, cuci tangan, tak mau mengaku. Jenuh lah kawan yang kena cekup. Tu je yang menjawab.
2: Hai, ini macam personal, cerita personal ni. Ini macam cerita personal ni. Mesti pernah berlaku kat
1: pernah
2: diri sendiri.
1: Pernah berlaku. Dia yang lari tu. Ini ada pantun. Apa pantun, bang?
2: Mi apa daripada siapa? Pak Tam. Pak Tam ada pantun. Mi Bandung Udang Gala. Sambil bersantai, kita berkaraoke. Tempat duduk tak ada masalah. Makanan di warung insyaAllah semuanya okey.
1: Oh, dia ambil, dia baru ambil stok udang galah.
2: Okey,
0: nak cerita ya Bandung udang galah. Hai, terima kasih Pak Tam. Okey, kita pun dah sampai di penghujungnya. 9.56 minit pagi. Kejap lagi Finas akan bersama dengan Koma dari jam 10 hingga 2 petang. Ada rancangan eksklusif. Kejap aja lagi.
1: Oh, kita akan bersama dengan orang hebat penerangan kita.
2: Pasal apa? Cerita pasal apa penerangan?
1: Cerita pasal Madani ya, apa? Apa ni? Lupa tadi.
2: Biasalah,
1: PNK.
2: Apa orang pergi yang program
0: Madani kita.
1: Madani kita silap. Ini untuk ke Payang.
0: Ya, aja benar program Madani kita ke Payang 2026 ke bersama dengan Encik Muhammad Fauzi Rosli.
2: Payang Pepak, Payang dia dua, Payang Pepak ke? Kepayang
0: semua boleh.
2: Dari kita tahu. Aku menteruskan di Gegar Pagi. Bukan Gegar Pagi lah. Di Perak FM sekejap lagi. Sambung tu aku teruskan bersama dengan Perak FM setiap hari dari 6 pagi hingga 12.30 malam. Dan 21 orang Perak. Terima kasih semua. Yang penting, aku steady.
1: Teman steady.
0: Alhamdulillah.

0: informasi dan hiburan untuk koma. RFM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Amerika Syarikat menjalankan aset kerajaan Rusia yang dibekukan dipindahkan ke entiti kewangan baharu di bawah pengawasan Washington. Menurut laporan Financial Times, cadangan itu dikemukakan utusan khas Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner. Bagaimanapun, wakil Eropah menolak cadangan itu yang melibatkan aset bernilai kira-kira 260 bilion euro, kebanyakannya di Kesatuan Eropah. Cadangan berkenaan ditolak kerana ia menimbulkan persoalan mengenai pendekatan Washington terhadap Moskow. 8 negeri di Amerika memfailkan saman terhadap OpenAI atas dakwaan ChatGPT membahayakan kanak-kanak dan mengelirukan ibu bapa mengenai aspek keselamatannya. Menurut Peguam Negara Iowa, Brenna Bird, OpenAI berbohong kepada penduduk Iowa di sebalik tindakan promosi ChatGPT sebagai platform yang selamat, sedangkan chatbot itu berpura-pura menjadi rakan kepada pengguna. Negeri lain yang turut serta dalam saman itu antaranya Kansas, Nebraska dan West Virginia. Yaman mengadakan perbincangan dengan China berhubung dakwaan kumpulan Houthi cuba mendapatkan komponen buatan negara itu untuk menghasilkan senjata. Menteri Luar Yaman Afrah Al-Zubah berkata, Beijing menunjukkan kesediaan mendapatkan maklumat bagi membolehkan siasatan dijalankan. Perkara itu menyusuli laporan kumpulan penyelidik Conflict Amendment Research CAR. CAR mendakwa Houthi sedang berusaha menghasilkan peluru berpandu balistik jarak sederhana berteknologi tinggi. Bagaimanapun, laporan berkenaan belum dapat disahkan secara bebas. Dalam pada itu, Arab Saudi merancang meneruskan Forum Inisiatif Pelaburan Masa Depan di Riyadh dari 26 hingga 29 Oktober ini, meskipun berdepan ancaman serangan Houthi. Menurut sumber diplomatik, penganjur menawarkan penyertaan secara fizikal dan maya, selain laluan perjalanan alternatif bagi peserta antarabangsa. Sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu. Jumlah tertinggi sejak perang antara Amerika, Israel dan Iran tercetus. Data firma keselamatan Vanguard, pertubuhan maritim antarabangsa menunjukkan 6 kapal diserang pada Ahad, manakala 4 lagi menjadi sasaran pada Selasa. Seramai 2,027 pesakit di Gaza meninggal dunia ketika menunggu rawatan dan pemindahan perubatan susulan penutupan pintu sempadan serta sekatan bekalan perubatan oleh Israel. Pengarah Bantuan Perubatan Gaza Mahmud Abu Afash mendedahkan lebih 21,000 pesakit memerlukan pemindahan perubatan. Namun, tiada pesakit dibawa keluar melalui Rafah dalam tempoh beberapa hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, 4 terkorban dalam serangan tentera rejim Israel di Gaza pada Rabu. Jurucakap Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal memaklumkan, 2 lelaki maut apabila sebuah kenderaan diserang berhampiran Khan Yunis, manakala 2 lagi bangsa dalam serangan udara menyasarkan pangsapuri di Gaza City. Di Republik Demokratik Kongo, 4,410 orang terkorban akibat wabak Ebola. Daripada 9,144 kes jangkitan dilaporkan. Menurut pihak berkuasa kesihatan, usaha mengawal wabak berdepan cabaran kerana belum ada vaksin khusus atau rawatan bersasar bagi strain Bundi Bukyo. Susulan ketegangan berterusan di Asia Barat, kejohanan tenis jemputan Sek King Slam di Arab Saudi yang dijadual berlangsung pada 21 hingga 24 Oktober ini ditangguhkan. Berusi pihak berkuasa hiburan Am Arab Saudi, Turki Al-Sheikh berkata, ia ditunda ke 27 hingga 30 Disember atas faktor logistik. Beralih ke bola sepak, Paris Saint-Germain PSG menewaskan Manchester City 4-2 dalam aksi Liga Juara Eropah. 3 gol PSG dihasilkan pada separuh masa pertama menerusi Didier Doué, Ousmane Dembélé dan Vitinha. Namun City bangkit pada babak kedua menerusi 2 gol Erling Haaland. Bagaimanapun, jaringan Magnus Ek-Liuch pada minit ke-63 memastikan PSG terus mendahului sebelum mengesahkan kemenangan. Dalam aksi lain, Liverpool menewaskan Lens 6-3. Dalam perlawanan itu, Bradley Barcola menamatkan kemarau jaringan dengan meledak hat-trick. Turut mencatat nama sebagai penjaring untuk The Reds, Ronald Araujo, Jeremy Frimpong dan Lewis Kumas. Sementara itu, Real Madrid menang 4-3 ke atas Roma. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: pesanan ini dibawakan oleh Kementerian.
1: Jomlah dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Era FM.
2: Ceria bersama Era FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih Yop Yong sekalian. Terus setia bersama kami di Para FM tentunya untuk koma aja di hari Khamis hari ini 15 Oktober 2026 bersamaan 4 jam di awal 1448 Hijrah. Di hari Khamis seperti biasa Fina di sini temani anda bermula 10 pagi hingga 2 petang. Dan terima kasih rakan-rakan trio Khamis yang sentiasa mencirikan koma Mimrik dan juga Abang Wahid senario kita. Okey, dan juga diharapkan Yop Yong kita semua terus berada dalam keadaan yang baik-baik sahajalah tentunya kan. Dan juga hari ini Fina tidak keseorangan, ada tetamu istimewa yang bersama-sama dengan kita. Orangnya dekat je, berjiran kami ni. Ha, jadi kita nak bersama dengan Encik Muhammad Fauzi Rosli, iaitu penolong pengarah Jabatan Penerangan Negeri Perak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Terima kasih sudi datang walaupun sibuk ni. Dan juga tentulah kalau hadir ni mesti ada program-program menarik yang akan tiba di tempat tempat mana nanti kita akan bagi tahu. Mengenai program Madani kita di mana?
4: Di Kepayang.
3: Di Kepayang. Jadi orang Kepayang.
4: Kita Kepayang ada dua.
3: Ada dua.
4: Satu di Kampung Kepayang, Simpang Pulai. Satu di Kepayang di HB Road.
3: Okey. So sekarang ni lokasi yang kita nak buat program ni?
4: Kita betul-betul di HB Road. Di Kepayang, Dun Kepayang.
3: Okey. Jadi orang kata tentunya lah pendengar-pendengar kita ataupun mereka yang mendengar mengenai program ni dah teruja nak tanya, nak tahu mengenai aktiviti yang akan berlangsung. Tapi sebelum tu kita nak tahu juga, mungkin boleh kongsilah secara ringkas istimewa dan objektif utama penganjuran program Madani kita Kepayang 2026.
4: Baik, terima kasih Puan Finas dalam DJ kita hari ini. Sudi memberi peluang kepada saya hari ini untuk kita bersama berkongsi berkaitan dengan program Madani kita. Program Madani kita ini merupakan flagship yang amat berhormat Perdana Menteri di bawah aspirasi memaknai harapan rakyat. Objektif utamanya adalah untuk kita mendekatkan jentera kerajaan dengan komuniti agar kita boleh mendengar denyut nadi rakyat itu, menyelesaikan isu setempat serta meningkatkan kefahaman terhadap isu dan juga dasar kerajaan. Di Perak, Jabatan Penerangan Negeri Perak telah pun diamanahkan oleh unit penyelarasan loncakan prestasi pacu di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk melaksanakan program Madani kita ini pada 17 Oktober 2026 pada Sabtu ini di Dewan Green Town Ipoh, bermula jam 7 pagi sehingga jam 6 petang.
3: Okey, jadi kalau 7 pagi sampai 6 petang tu aktiviti memang banyaklah, memang packlah. Jadi seawal-awal kata orang lepas subuh dah boleh terus pergi dah. Tak ada masalah. Dan juga hari Sabtu, kira 2 hari lagi lah Khamis Jumaat Sabtu. Jadi boleh catat kat kalender koma. Ada program Madani kita Kepayang 2026. Jadi bila kita cerita mengenai program Madani ni, pelbagai aktiviti disediakan. Ada jualan, kalau nak bertanya pun boleh juga. Pelbagai ruai disediakan. Dan juga kita nak tahu jugalah antara salah satu aktiviti, mungkin jualan lah yang sentiasa menjadi orang kata tempat untuk mereka membeli belah barang dan sebagainya. Jadi apa lagi pengisian menarik sepanjang hari tersebut?
4: Sebenarnya kami telah susun aktiviti ini bermula jam 7.30 pagi. Dengan bermulanya dengan senar Ruby di Dewan, sekitar Dewan Green Town itu. Dan juga pada jam 9 pagi kita akan bermulanya jualan rahmah oleh pihak KPDN dan juga jualan Edro Madani oleh Fama yang menawarkan harga barangan dapur serta bahan segar pada harga yang sangat-sangat berpatutan. Selain itu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia juga hadir pada Sabtu ini untuk membuat jualan ikan segar khusus untuk warga Ipoh. Dan

0: dengan keperluan asas dan juga barangan segar ini pada harga yang jauh sebenarnya lebih murah.
1: Betul.
0: Dan sama-sama kita memeriahkanlah program ini.
1: Jadi di sinilah ruangan untuk dapatkan harga dengan lebih murah. Betul. Lebih berbaloi. Beratus kejap tak apa. Janji dapat jimat kata orang. Betul. Kan. Jadi datang awal pagilah buat senar aerobik dulu. Lepas senar aerobik tu baru beli barang.
0: Betul. Biasanya kalau kita buat di Taiping ini kongsi yang sebelum ni yang kita buat PMK di Taiping, jualan ikan segar, jualan buah-buahan segar ni biasanya pada waktu pagi memang ramai.
1: Betul lah. Jadi mungkin selalu rutin.
0: Betul.
1: Memang hari Sabtu Ahad rutin beli barang barang keperluan untuk seminggu kan. Jadi hari ni pada 17 Ogos nanti boleh terus ke Kepayang.
0: 17 Oktober
1: maaf, saya dah sebut Ogos, saya dah ke belakang pula ya. Okey, 17 Oktober ya. Jangan lupa hari Sabtu ini boleh datang beramai-ramai dapatkan orang kata ikan murah, daging murah, yang segar-segar dan juga harga tentu murah, yang kata jauh berbaloi-baloi ya. Dan juga kita nak tahu jugalah mungkin ada perkhidmatan atau barang yang percuma yang ditawarkan khas untuk pengunjung program Madani kita 2026 ni.
0: Ya betul tu. Memang memang banyaklah tawaran percuma menanti pengunjung pada hari ini. Antaranya pihak Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Perak dia akan mengadakan penukaran topi keledar sebanyak 400 unit dan juga 100 unit untuk topi keledar kanak-kanak. Yang mana berminat itu, mereka boleh membawa topi keledar lama untuk yang dewasa ya, untuk bawa topi keledar lama kita tukarkan dengan topi keledar yang baru.
1: Oh, tak kisahlah macam mana visor dah hilang ke.
0: Betul.
1: Boleh juga.
0: Boleh. Topi keledar yang dah nak lupus tu kita bawa, and then kita akan JPJ akan bagi yang barulah. Untuk kanak-kanak pula tak perlu bawa topi keledar. Kanak-kanak kita perlukan my kit sahaja. Sebab kanak-kanak kan kadang-kadang tak ada topi keledar lagi.
1: Betul lah kan.
0: Jadi kita bawa my kit, then kita akan bagi terhad kepada 100 topi keledar lah untuk kanak-kanak. Itu bagi pihak Jabatan Pengangkutan Jalan. Bagi Jabatan Perhutanan Negeri Perak. Ni tempat lama awak ni. Akan mengagihkan biji benih dan juga anak pokok secara percuma untuk mereka yang suka bercucuk tanam. Ada pelbagai jenis pokok lah. Kita terhad kepada 150 unit anak pokok yang diberikan sumbangan oleh Jabatan Perhutanan Negeri Perak. Dan juga kita ada juga daripada komuniti Madani Kepayang. Dengan kerjasama KRT Flat Kepayang juga, dia tawarkan perkhidmatan pertukaran minyak enjin motosikal secara percuma. Bawa sahaja motosikal tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian ke program Madani kita ni, kita akan servis motosikal secara percuma. Pertukaran minyak hitam lah secara percuma. Bagi pihak rela, kita akan sediakan servis gunting rambut secara percuma. Dan juga bagi pihak Kementerian Dalam Negeri, kalau kita ada Al-Quran yang nak lupus, kita ada Al-Quran yang tersalah cetak dan pertukaran minyak enjin motosikal secara percuma. Bawa sahaja motosikal tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian ke program Madani kita ni, kita akan servis motosikal secara percuma. Pertukaran minyak hitam lah secara percuma. Bagi pihak rela, kita akan sediakan servis gunting rambut secara percuma. Dan juga bagi pihak Kementerian Dalam Negeri, kalau kita ada Al-Quran yang nak lupus, kita ada Al-Quran yang tersalah cetak dan sebagainya. Dan juga bagi pihak Kementerian Dalam Negeri, kalau kita ada Al-Quran yang nak lupus, kita ada Al-Quran yang tersalah cetak dan sebagainya.

0: Ni memang ramai rasa teruja lah untuk hadir ke program pada hari Sabtu ni kan. Dan juga sebagai penutup lah, mungkin harapan, pesanan untuk warga Perak serta pendengar Perak FM, mungkin mereka yang nak datang ke ataupun nak ajak, nak alu-alukan mereka untuk datang.
1: Baik, program pada ni kita ni Puan Finas adalah wadah kesinambungan pembangunan masyarakat yang digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lah, Dato' Seri Anwar Ibrahim. Harapan kami di Jabatan Penerangan ini agar keistimewaan dan juga manfaat yang dibawakan ini, idea cetusan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dapat dimanfaatkan sepenuhnya, dinikmati sepenuhnya oleh penduduk Ipoh dan juga seluruh negeri Perak lah secara amnya. Dan juga saya mewakili Jabatan Penerangan Negeri Perak menjemput seluruh pendengar Radio Malaysia Perak FM, ayuh ajaklah keluarga, jiran, kawan-kawan hadir bagi meramaikan Dewan Green Town Ipoh ni pada pada hari Sabtu ini, pada 17 Oktober. Dan akhir kata, saya juga nak ucapkan terima kasih kepada Puan Finas dan juga Perak FM sudi bersama dengan saya pada hari ini untuk berkongsi program kita pada hari Sabtu ini.
0: Ya, program yang bermanfaat kita kongsikan bersama-sama. Betul. Jadi orang kata ambillah peluang ini untuk orang kata sama-sama menikmati pelbagai aktiviti yang disediakan dari segi jualan dan pelbagailah. Sebab kadang-kadang biasa kita cakap tadi lah, urusan kita di waktu hari bekerja tu mungkin susah sikit. Jadi hari Sabtu ni mungkin boleh pundahkan urusan semuanya.
1: Betul.
0: Jadi semoga tim Jabatan Penerangan kita dapat melaksanakan dengan berjaya ni, insya-Allah. Pasti akan berjaya. Dan juga terima kasih pada Cik Muhammad Fazil Rosli kerana sudi bersama-sama dengan kita walaupun sibuk ni, tinggal dua hari je lagi ni. Kata sudi lagi meluangkan masa bersama InsyaAllah. Dengan kami. Okey, jadi kamu boleh hadir beramai-ramai sekali lagi program Madani kita Kepayang 2026 pada 17 Oktober 2026. Terima kasih Cik Fazil.
1: Okey, sama.
0: Okey, jadi kepada anda terus selain Perak FM tentunya untuk kamu aja.

0: Aduh, stop habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kejar pun tak nak. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai, pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
1: Hargai dan hormati perasaan orang, walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apa lagi, belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.
2: Masa kecil kawan, bila besar lawan. Itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi, apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu, sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bomba Syafiq Fahim, untuk pendengar Perak FM. Untuk

0: Informasi dan hiburan untuk koma. RFM.
1: Baik-baik, tentunya untuk koma je, untuk siapa lagi setia bersama-sama dengan anda. Diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka ke jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Okey, dan juga Vinana kongsi mengenai Akta Keselamatan dalam Talian. Mengenai apa tu? Mengenai penggunaan media sosial melibatkan kanak-kanak, di mana mulai 1 Jun 2026 kanak-kanak bawah umur 16 tahun dilarang membuka atau memiliki akaun media sosial. Dan pengesahan umur, pengguna diwajibkan melakukan pengesahan identiti menggunakan dokumen rasmi kerajaan seperti MyCard, Passport atau MyDigital ID. Jadi sebenarnya banyak kesan-kesannya bila diaktakan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak dibenarkan menggunakan media sosial. Sebab kita pun tahu kan media sosial sekarang ni macam mana. Jadi kita nak menjaga kesihatan mental dan sebagainya. Selain itu juga, kita boleh memantau lah apa saja yang anak-anak kita tengok. Kadang-kadang kita tak tahu pun anak-anak tengok telefon dalam bilik, tempat yang kita tak perasan dan sebagainya. Dan kita pun tak mampu nak memantau setiap masa. Bila adanya penguatkuasaan ni, jadi kita pun tahulah anak-anak kita di bawah usia 16 tahun ni, kemungkinan mereka tidak akan melihat perkara-perkara yang tidak baik. Jadi ibu bapa yang mana anaknya bawah usia 16 tahun, jangan benarkan mereka memiliki sebarang akaun di media sosial. Okey, kalau kata di Jerman pula, di mana Kabinet Jerman pada hari Rabu meluluskan garis panduan dasar bagi meningkatkan perlindungan kanak-kanak dan golongan muda dalam talian, termasuk larangan di peringkat kebangsaan terhadap penggunaan rangkaian sosial oleh mereka yang berusia bawah 13 tahun sehingga peraturan Eropah berkuat kuasa. Bukan Malaysia sahaja, kebanyakan negara sudah menyekat penggunaan media sosial melibatkan kanak-kanak di bawah usia. Jadi peranan ibu bapa pun sangat-sangatlah penting. Okey, mungkin telefon pintar tu kegunaan waktu-waktu yang penting sahaja. Jadi yang nak lebih-lebih tu tunggu usia dah 16 tahun nanti baru boleh gunakan media sosial tersebut. Okey, baik. Dan juga jam 11 pagi nanti macam biasa kita ada zon seleksi, di mana bukan zon seleksi muzik tanpa henti. Kami akan menyajikan lagu-lagu tanpa henti untuk anda. Jadi apa lagu yang akan disajikan untuk anda, sama-sama kita nantikan sekejap sahaja lagi. Terus layan Pera FM tentunya untuk komaja.

atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun ia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza.

Ramai orang pergi kerja tak pertanian. Barang siapa kerja kuat sampai penat lepas kerja, maka kepenatannya mencuci semua dosanya. Dosa dah dihapuskan, maka penyakit pun sembuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. So ramai orang tak pasang niat, tapi nak pergi kerja. Pasang niat tak? Aku nak kerja nak cari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki yang halal adalah jihad, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So pasang niat, kata ulama, bila kita pasang niat yang baik-baik, belum buat dah dapat 1/3 pahala. Kalau buat dapatlah 100% kalau ikhlas. Amin. So yang pertama cuci hati, yang kedua pasang niat. Itu sangat-sangat penting. Ketiganya of course lah, untuk menjaga harmoni. Nak jaga harmoni, ni dia. Kalau kita tak ada harmoni dengan Allah, macam mana nak harmoni dengan alam persekitaran, dengan manusia?

0: Mendengar demo kami. Ada radio nombor satu ke Perak lah katakan. Betul ke Jepit? Eh kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu? Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055. Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman. Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055. Hai.
1: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
2: Tahu tidak, penyakit macam darah tinggi, kencing manis boleh datang tanpa kita sedar koma. Saringan Kesihatan Awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat, rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan koma. Koma juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan koma dan keluarga.
3: Pesanan ini dibawa

0: Syahid, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Kalau Mika nak tahu.

0: informasi dan hiburan untuk koma. RFM.
1: Ada hiburan, ada informasi untuk saya beri kalau bukan untuk koma aja. Sudah pukul 11.30 minit pagi ketika ini. Macam biasa waktu begini sibuk dengan tugasan pejabat. Ada yang sedang berniaga. Ha, lagi 30 minit nak makan tengah hari kan. Nak masuk waktu tengah hari. Ha, jadi sibuklah memasak dan sebagainya kan. Pastikan kedai anda berada dalam keadaan yang bersih. Okey. Ha, dan juga menyajikan lauk pauk yang menarik. Ha, InsyaAllah. Wah, semuanya kalau keadaan yang menarik bersih, ramai pelanggan-pelanggan akan hadir. Okey, ada juga yang dari tadi sibuk apa? Sibuk di media sosial lah, tengok apa berita-berita terkini dan sebagainya. Jadi kalau kamu melayari media sosial tu, pastikan anda melihat kesahihannya. Kalau tak pasti, jangan kongsi, takut ia boleh mengundang fitnah dan sebagainya. Dan juga jari jemari tu kawal lah. Selalu kita kata kawal lisan kita dalam masa sama sekarang ni, kawal juga jari jemari kita agar tidak komen benda-benda yang negatif, benda yang menyakitkan hati dan sebagainya. Okey. Dan ini juga dimaklumkan rakan-rakan kita di Taiping diuji dengan banjir kan. Ini Fenas kongsikan dari Facebook berita RTM Perak. Jadi komo boleh terus follow berita RTM Perak melalui Facebook, di mana dimaklumkan 47 mangsa ribut ditempatkan di PPS SK Matang, di mana 47 mangsa daripada 19 keluarga ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS di Sekolah Kebangsaan Matang susulan kejadian ribut yang melanda ada beberapa kawasan di daerah Larut Matang dan Selama. Jadi kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan rakan-rakan kita, diberikan ketabahan, sebab kita faham kan bila ribut ni kita tahu keadaan rumah kita dalam keadaan yang teruk. Jadi insyaAllah semoga diberikan ketabahan lah dan kekuatan hati. Okey, baik. Dan juga rakan-rakan kita yang lain, terima kasih terus setia bersama dengan kami di Perak FM. Dan juga ada yang macam biasa dah mula nak request lagu. Semalam ada yang Fina tak sempat tunaikan, hari ini Fina cuba tunaikan lagu-lagu permintaan koma. Okey, yang penting koma terus setia bersama dengan kami di Perak FM, tentunya untuk koma aja.

0: Kempen memerangi jenayah. Langkah-langkah yang perlu dilakukan ialah kita perlu peka pencegahan jenayah adalah tanggungjawab bersama. Laporkan kepada pihak polis seberapa segera apabila kejadian jenayah diketahui. Berilah bantuan kepada mangsa penjenayah yang memohon bantuan. Siapa tahu anda juga akan memerlukan pertolongan yang sama pada satu hari nanti. Jangan biarkan diri anda menjadi sasaran mudah kepada penjenayah. Jangan beri ruang dan juga peluang untuk jenayah berlaku. Jadikanlah balai polis berdekatan dengan anda, pada badan NGO dan juga jiran-jiran anda sebagai rakan kongsi untuk memerangi jenayah. Berilah bantuan yang sewajarnya untuk memerangi jenayah. Cegah jenayah, libatkan diri. Kita boleh melakukannya bersama. Pencegah jenayah adalah tanggungjawab bersama. Dengan Mesir Perak FM untuk kamu aja. Siapa bilang
1: gadis Melayu tak. Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: bersama Tera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
1: Baik, macam-macam perkongsian menarik kami kongsikan bersama dengan anda, dan juga kami kongsikan lagi di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Okey, baik. Dan juga terima kasih rakan-rakan kita yang sudilah berkongsi aktiviti-aktiviti untuk hari ini. Antaranya kita ada Ija. Ija kata sambil-sambil buat kerja, sambil layan Perak FM, lagu-lagu pun layan je. Terima kasih banyak-banyak menghiburkan kami. Terima kasih juga Ija sentiasa memilih Perak FM. Okey, dan juga rakan kita ni bagi tahu, Iza kata hari ni kerja yang paling stres saya buat, kerja rumah yang paling stres saya buat. Alamak, kerja apa yang paling stres tu? Lipat baju katanya. Kalau bab lipat kain, saya memang tak boleh lah. Saya rasa macam cepat je mata ni kuyu, cepat je mata ni mengantuk. Tapi basuh baju semua okey, lipat kain je. Tapi diharapkan saya tabahlah untuk lipat kain ni, sebabnya dah bertimbun-timbun dah ni kan. Macam Fina cakap lah, semalam pun Fina ada cakap benda yang sama mengenai lipat kain ni kan. Adalah orang kata yong-yong ni kebanyakannya, tak semua kebanyakannya rasa macam lipat kain tu mungkin sebab kita duduk, kurang pergerakan, cepat bosan dan sebagainya kan. Jadi mungkinlah kita boleh plan macam hari ni ambil sikit, petang karang sikit kan. Kadang kita ni orang perempuan nak cepat habis, nak cepat siap, sebab banyak lagi kerja lain yang menanti, kita faham kan. Siapa kata duduk di rumah tak ada kerja? Lagi macam-macam kerja kena buat duduk di rumah tu, ya. Okey, baik. Macam biasa 12.5 hari nanti kita akan ikuti Water Perak, dan selepas itu ruangan seleksi. Sekali lagi nombor kita 0102007055. Ada rakan-rakan kita yang dia pendengar setiap Perak FM tapi tak pernah minta lagu kat Perak FM. Kita alu-alukan. Mana tahu ada rakan-rakan baru yang nak bersama-sama dengan kita, sangat-sangatlah dijemput. Okey, baik. Terus layan Perak FM. Kita ada Hakim Rusli, Sangka Derita, Tokoh Maja.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Aku hanya komen. Atau boleh lah kan?

0: anda berada dalam zon seleksi.
1: Zon seleksi ya, untuk kita tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Kita cuba tunaikan lagu-lagu permintaan koma, okey? Dan juga berkongsi mengenai cuaca kita hari ini. Cuaca cantik je, tak ada jerebu dah di sekitar Ipoh kan. Baca IPU pun orang kata dah tak adalah tahap yang membimbangkan, okey? Tapi dalam masa yang sama, tetap juga kena berhati-hati, okey? Kadang-kadang faktor keadaan cuaca kita sekarang ni, majoriti setiap petang, kebanyakan tempatnya hujan. Jadi kita nasihatkanlah kawasan-kawasan yang sering dinaiki air dan sebagainya, semoga lebih berhati-hati. Simpan dokumen-dokumen yang penting di satu tempat atau satu beg khas yang boleh anda capai sekiranya berlaku banjir dan anda perlu berpindah. Okey, baik, jom kita tunaikan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita ini. Antaranya Liza dari Kampung Cik Zainal, dengarkan lagu Seiras Bayangan Mentari dari Handy Black. Turut bersama dengan kita Kano Azilawati pun ada juga, dan dengarkan lagu dari Safura dan Oni, Jangan Menangis Sayang, Jangan Nangis-Nangis. Okey, kita layan je Perak FM. Dan juga Cu Intan pun ada juga bersama-sama dengan kita. Terima kasih Cu, katanya Cu okey je sebab dah ramai pendengar-pendengar baru yang nak dengar lagu-lagu. Betul, kita dah ada ramai pendengar-pendengar baru. Terima kasih banyak-banyak koma yang memilih Perak FM. Okey, jadi sentiasa support Perak FM. Dan juga anda ingin mengetahui dengan lebih lanjut mengenai Perak FM ni, anda boleh ke media sosial kami. Kami ada Facebook, Facebook Perak FM, kita ada TikTok, kita ada apa lagi, kita ada Instagram, dan juga anda boleh orang kata mengetahuilah aktiviti-aktiviti yang berlaku di negeri Perak kita juga. Okey, jom kita layan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita. Merusi ruangan seleksi.

rakannya bercuti. Siap update dalam Facebook dan IG. Tapi hutang dah bayar ke belum? Kan elok kita bayar hutang kawan-kawan dulu. Janganlah buat-buat lupa pula. Ingat tau, hutang wajib dibayar walaupun tidak dituntut. Pesanan tanggungjawab ini daripada saya, Dana Faizah, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk kamu aja.

Hidayat Tiba dengan lagu-lagu yang telah pun dipilih oleh rakan-rakan pendengar kita pada tengah hari ini. Kejap je dah 12.33 kan. Dan juga mungkin dalam perjalanan nak uruskan urusan anak ataupun cucu, nak hantar anak atau cucu ke sekolah, berhati-hatilah di jalan raya. Memandu dalam keadaan yang baik, terutama sekali bila dah berada di hadapan sekolah. Awasi kata pergerakan komuter tu, jangan laju-laju ya. Kadang-kadang depan sekolah tu lah yang nak bawa laju-laju dan sebagainya. Kalau lampu isyarat merah tu, berhentilah walaupun kita tak nampak ada budak-budak yang melintas dan sebagainya. Sebab semalam dah ada tengok satu video tular, ini bukan berlaku di Perak, di mana penunggang motosikal telah pun melanggar beberapa pelajar yang sedang menaiki tengah menaiki basikal lah. Ini di luar waktu kawasan sekolah, tapi dalam keadaan lampu isyarat berwarna merah dan terlanggar pula anak-anak yang sedang menaiki basikal. Jadi siapa yang salah dalam perkara ini kan? Jadi patuhi lampu isyarat. Kalau merah berhenti, kalau hijau baru jalan. Okey, baik. Dan juga lagi jom kita tunaikan permintaan rakan-rakan kita ini, Kak Ros. Tadi Kak Ros kata dia baru selesai berkebun katanya. Kebun Kak Ros ada tanam apa tu Kak Ros? Cerita. Okey, dan juga Kak Ros nak dengarkan lagu dari Jitu, Terkunci Dalam Sengsara. Amboi, begitu sekali ya. Kak Zira, Kak Zira nak berdangdut pula, nak dengarkan lagu dari Mas Idayu, Cintaku 100%. Boleh Kak Zira, no problem. Dan juga Cik Angah dari Puncak Jelapang, ini katanya lagu anak dia suka ni. Anak dia yang request lagu ni. Nak dengarkan lagu dari SPDC, Hentian Ini. Jadi jom kita dengarkan.

0: anda berada dalam zon seleksi.
1: Telepon kita tunaikan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita, diharapkan anda terhibur. Okey, baik, dan juga sudah pun 12.54 tengah hari jam 1 nanti. Macam biasa kita akan terus ke Nasun FM untuk kita ikuti berita utama. Dan untuk puanda bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur di kawasan Mandiri Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah per jam 1.5 minit nanti. Jadi terus setia bersama dengan kami di Pera FM, tentunya untuk koma aja.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Islam. Kita bersama Profesor Madya Dato' Dr. Haji Izhar Arif bin Muhammad Kashim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, hari ini kita nak bincang apakah formula untuk bersihkan hati. Islam ajar bagaimana kita nak merawat hati yang bermasalah. Kerana hati yang bermasalah ini, kalau tak diubati, kalau tak cari penawar, apa akan jadi? Itu yang kita takut, tuan-tuan. Apa yang kita risau, tuan-tuan dan puan? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hati ini kalau ada penyakit tak diubati, dia akan bertambah dan akan membiak penyakit itu sehingga menyebabkan kita lebih teruk. Na'udzubillah. Itu sebabnya kita kena sentiasa perbaiki hati. Apa formulanya? Pertama, aktsiru bidal muhasabah. Kena memperbanyakkan muhasabah. Muhasabah diri. Tengok apa yang telah kita lakukan. Adakah ia menepati kehendak Islam ataupun tidak? Apa yang kita lakukan ini, ia menepati kehendak akhlak atau sunnah Nabi SAW ataupun tidak?

0: kita muhasabah apa yang kita lakukan dalam kerja buat kita ini. Adakah ia menepati kehendak kemanusiaan yang ada dalam diri kita? Jadi janganlah kita ini, tuan-tuan perempuan, hidup tanpa muhasabah. Sebab orang yang tak bermuhasabah adalah orang yang sombong, orang yang angkuh dan menganggap dirinya adalah yang terbaik. Oleh sebab itu, saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan perempuan agar kita membanyakkan muhasabah diri, dan insyaAllah daripada muhasabah inilah akan menyebabkan kita kembali ke jalan yang benar. Nombor dua, musahabatul, sentiasa dekat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, alim dalam bidang agama, alim dalam bidang keduniaan. Tak salah kita berkawan dengan mereka. Bila kita berkawan dengan mereka, kita berkawan dengan orang yang berjaya, kita akan perbaiki diri kita kalau kita belum berjaya. Jadi hati kita tu akan sentiasa diperbaiki, akan sentiasa melihat kepada kehebatan orang, dan kita nak jadi macam tu, dan kita nak balik kepada pencipta yang memberi segala nikmat-nikmat ini. Maka berkawanlah dengan orang-orang soleh, berkawanlah dengan orang-orang yang alim dalam semua bidang. Bila kita berkawan dengan orang-orang seperti itu, insyaAllah tuan-tuan perempuan, hati kita akan bersih dan kita tidak akan disombong dan bongkak. Yang terakhir, perbanyakkanlah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang banyak zikir, hatinya tenang, hatinya sentiasa akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan sentiasa melihat bahawa segala nikmat yang ada ini hanya pinjaman daripada Allah Azza wa Jalla.
1: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida ul
2: Islam. Jomlah dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Era FM.
3: Hiburan berinformasi tertuju untuk koma aja. Sudah pun 1:24 minit ketika ini. Yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Mulakan dengan bismillah. Orang kata ambil tenaga sebelum kita nak sambung balik bekerja jam 2 petang nanti. Okey, macam biasa 1:30 rancangan tausiah akan bersama-sama dengan anda hingga jam 2 petang. Dan selepas itu, teruskan kesertaan anda bersama dengan kami. Rakan tugas Aida akan bersama dengan anda untuk segmen berikutnya, Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam. Tugas Safina berakhir di sini sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Tausiah.
1: Kita ikuti rancangan Tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Syahrizal Zainuddin dengan tajuk Kitab Pengajian Bahrul Mazi, bahagian kedua.
2: Dalam perkara agama pun ada perkataan, ada perbuatan tabaradu, berbenci-bencian. Tak cukup dengan tu, bergaduh pula dalam media sosial. Pi buat satu video, tiba yang belah tu. Yang belah ni pula, pi buat satu media, pi buat satu video, tiba pula pihak tu. Yang tiba menibai ni, sama-sama mengucap dua kalimah syahadah. Agama bagi tahu, la tabaradu, jangan berbenci-bencian. Wa la tahasadu, jangan hasad dengki. Dalam satu hadis yang lain, Nabi kata apa? Innal ghilla wal hasada ya'kulani hasanah kama ta'kulun narul hatam. Sesungguhnya hasad dan dengki, dia boleh memamah segala kebaikan hak kita buat selama ni. Kita buat pahala apa? Kita semayang. Kita buat pahala apa? Kita haji. Kita buat pahala apa? Kita puasa. Kita buat pahala apa? Sedekah keliling pinggang. Habis. Dan kerana perbuatan hasad dengki. Kama ta'kulun narul haqam. Seperti mana hampa melihat api yang memamah kayu-kayu kering. Macam mana tak bergunanya kayu tu, tak ada nilai dah kayu tu. Apabila kena memah dengan api, kena bakar dengan api, lagu tu lah amal kita tak ada nilai depan Allah. Apabila terlibat dengan hasad, dengki. Baik. Kemudian Nabi kata lagi, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kan cantik kalau kita ikut saranan Nabi. Jadilah hamba Allah yang saudara. Allah ni ikat kita dengan kalimah syahadah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. So kita refer balik kepada masalah 261. Dia kata, sorry, 262. Menegur saudara itu wajib ia apakala telah berlaku tidak bertegur dan bercakap kemudian daripada 3 hari dengan sebab kelahi dan bermarah-marah. Kalau sekiranya kita terpaksa disiplin, kita terpaksa jauhkan diri daripada dia ni bukan kerana alasan syar'i ataupun dibenarkan oleh syar'i. Contoh, ada benda kita boleh dibenarkan untuk disiplin. Disiplin ni maksudnya apa? Tak kawan dengan dia. Kerana mudarah. Mudarah. Dalam hukum fiqah dia panggil apa? Ad-darurah tubihul mahzurah. Benda darurat, kalau jadi darurat pada kita, maka ia membenarkan perkara yang mahzur, perkara yang dilarang sebelum ni. Apa larangan dalam agama? Tak boleh putus silaturahim. Hadis dia apa? La yadkhulul jannah qati'ur rahimin. Tak boleh masuk syurga orang putus silaturahim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tapi kalau bertembung dengan darurah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tinggal dalam satu rumah dengan penjenayah besar. Kita ada menyewa dengan dia. Daripada kampung, kita sewa satu rumah dengan satu hamba Allah ni. Kita pun tak kenal dia ni siapa. Yang kita tahu, dia ni ada offer dekat Facebook. Siapa-siapa cari bilik sewa, rumah sewa, kontak saya. Rupanya dia mencari partner sewa rumah, roommate. Jadi kita call dia. Assalamualaikum, cik, saya memang cari bilik, cari rumah di KL ni sebab saya orang Ipoh. Jadi saya dapat kerja di sekian. Jadi saya tengah cari rumah sewa. Ah, elok sangatlah. Saya law ni tengah cari partner sewa rumah. Bolehlah kurangkan sikit sewa rumah ni. Sewa rumah katalah 1,500. Jadi bila duduk berdua, seorang bayar 7,500. Kan? Seorang bayar 7,500. Kita tak tahu apa pekerjaannya. Kita duduk tengok dia ni siang tidur. Tapi malam keluar. Macam Batman. Siang tidur, malam keluar. Tapi kita tengok dia boleh pakai kereta bagus. Dia boleh pakai motor superbike besar. Apa kerja dia ni? Bila kita tanya dia, hang kerja apa? Aku bawa Grab. Bawa Grab tapi boleh pakai kereta mewah. tapi boleh pakai motor besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tiba-tiba dah 3 bulan kita duduk dengan dia, baru kita tahu kegiatan dia ni. Rupanya dia ni pusher dada, pusher pengedar dada. Yang malam-malam tu dia keluar rumah tu, rupanya dia pergi cari pelanggan, pergi cek klien. Dia pergi clubbing sana, dia pergi kelab malam tu, dia pergi macam-macam tempat jual dada. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau kita duduk dengan orang macam ni satu rumah, agak-agak kalau polis mai angkut dia, kita kena angkut sekali tak? Kena tak? Tuan-tuan, saya mai jauh ni, tuan-tuan tak jawab saya. Kecil hati saya. Kalau Black Maria mai, kereta peronda mai, polis mai angkut dia ni, pasal dia ni pusat pengedar dada, kita-kita ni kena angkut sekali tak? Angkut. Betul kah, salah kah, lain cerita. Yang penting polis kata balai cerita. Kita boleh kata lah, cik kata saya baru kenal dia 3 bulan, saya bukan orang sini, saya menyewa, saya tak tahu yang dia ni pusher, yang dia ni pengedar dada, saya tak bersalah. Tak, masuk sekali dalam truk ni, balai cerita. Maka kat balai nanti dia pun urine test lah apa semua, tapi sebelum tu kena lock up dululah 3-4 hari. Bila dia tengok kita punya urine okey, negatif, baru kita lepas. Jadi boleh tak hukumnya? Soalnya, boleh tak kita tak berkawan dengan dia ni? Sedangkan dalam agama kata, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Tapi kalau dalam bab ni, boleh tak kita tak berkawan dengan dia? Bolehlah. Sebab hukumnya darurah. Benda tu boleh mudaratkan kita. Dalam kaedah fiqah, ad-darurah tubihul mahzurah. Benda darurat, dia boleh menghalalkan perkara yang diharam sebelum ni. Yakni apa dia? Tak berkawan dengan orang itu, haram. Putus silaturahim itu, haram. Tapi kalau dah mudarat diri, boleh kita desperate. Saya bagi contoh lagi apa? Isteri. Hukum isteri mengaibkan suami, hukumnya adalah haram. Tapi kalau dah darurah dan dia kena dapatkan kepercayaan mak dan ayah dia ni tak bagi, dia ni bercerai dengan laki dia, dia nak bercerai. Pasal mak dan ayah ni seronok dengan menantu ni. Menantu ni kadang-kadang boleh jadi imam, menantu ni kadang-kadang dia boleh jadi Khalifah Yasin, menantu ni pula orang surau, orang masjid, gajin pula ringan tulang. Tapi anak nak bercerai. Lah, ayah kata kepada anak ni, lah ni macam ni lah, hang balik kampung, balik pun. Aku nak tanya hang depan-depan, pasal apa hang tak suka dengan menantu aku, pasal apa hang nak cerai? Baru tiga tahun kahwin, anak pun baru seorang, tiba-tiba nak bercerai. Aku sayang menantu aku ni. Jadi macam mana anak ni nak bagi, nak dapat kepercayaan pak dia? Dia kena beritahu lah aib suami dia. Walhal perkara itu haram. Mendedahkan aib suami tanpa alasan yang konkret, haram. Dia kena tutup rapat aib suami dia. Tapi kalau dah pak ni tak percaya, pak ni tak bagi nak bercerai, sedangkan dia dah rasa mudarat, kalau sekiranya dia duduk sekali dengan orang ni, dia duduk sekali dengan suami ni, kemungkinan perkara tak begini berlaku. Akhirnya dia pergi beritahu ayah dia, ayah saya nak bercerai. Lah ni macam ni lah. Ayah nak saya hidup lama tak? Macam mana? Wah. Ini satu benda serius. Benda ni hidup dan mati ayah. Oi. Ayah nak saya ni hidup lama kah? Ataupun ayah nak tengok saya arwah? Ayah tanya pula apa maksud hang? Dia singkap jubah dia. Dia singkap kain dia. Dia singkap belakang dia. Tu dia tuan-tuan. Ada 9 bekas streka. Laki dia kaki derah. Laki dia kaki penerajang, sedangkan pak tak pernah tengok benda tu. Yang pak tahu dia kaki surau, kaki masjid. Banyak tak orang jadi macam ni? Banyak tuan-tuan. Rupanya hanya lakonan saja. Tapi dalam rumah, isteri dia terseksa, batin dia dan fizikal dia. Saya tak boleh ayah kata dia dah dera saya. Ni ayah tengok ni tangan saya penuh dengan putung rokok. Ayah tanya ni siapa buat ni? Siapa buat lagi? Menantu kesayangan ayah lah. Tepuk dahi ayah. Allah menyesainya aku kahwinkan dengan dia. Tu yang satu lagi ayah. Yang kedua, bila dia nak bersama dengan saya, dia tak nak jalan depan, dia nak jalan belakang. Ula. Dia suka lewat isteri dia. Jadi bolehlah si isteri ni dedahkan keaiban suami sebab benda tu darurat. Tapi kalau bukan darurat saja-saja nak pi aib, tak boleh lah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi kalau sekiranya alasan itu tak dibenarkan oleh syarak, apa dia? Kita tak bertegur siapa dengan jiran sebelah. Puncanya apa? Kucing jiran sebelah berak kat laman kita. Punca itu je. Start daripada tu kita tak cakap dengan jiran sebelah. Kalau sebelum tu bolehlah hai hai bye bye. Bolehlah hello hello. Assalamualaikum, boleh kerja kan? Ha, boleh kerja. Assalamualaikum, balik kampung kan? Start daripada tu masam muka. Itu tak dibenarkan oleh syarak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bincang elok-elok, bincang baik-baik. Ataupun apa, jiran sebelah menyebelah, satu geng Egypt, satu geng Argentina. Cerita bola lagi. Yang ni fanatik Argentina, yang ni fanatik Egypt. Punca dek kerana Egypt kalah tu. Seminggu tak cakap dengan geng sebelah. Yang kawan sebelah yang fanatik dengan Argentina ni pun satu hal. Dia boleh menganjing, tau menganjing, provok. Bajar dia, kalah lah. Angin lah kawan tu. Yang ngijip ni pula, geng ngijip, yalah, boleh lah, pengadil bantu. Yang geng Argentina pula kata, alah, dah kalah, kalah, alah, apa lah. Start daripada tu, tak mau sembang lah. Ini dibenar tak oleh syarak untuk kita berkelahi? Tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Bahkan hukumnya dosa besar, lebih daripada 3 hari kalau tak cakap. Imam Nawawi, dia ni anak murid Imam Syafi'i, hukumnya adalah dosa besar. Dan kalau mati, kena neraka. Kena neraka. Baik, bermula dalil yang menunjukkan atas demikian itu ialah sebagai sepotong hadis, yakni iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salas. Dan tidak harus bagi satu orang Islam bahawa tiada menegur ia akan saudaranya lebih daripada 3 hari berturut-turut. Jadi kalau orang tanya mana dalil ni lah dia. La ya'illu li imri'in ayyahjura akhahu fawqa salas. Tak boleh seseorang itu tak bertegur siapa lebih daripada 3 days, 3 hari. Dalam hadis yang lain Nabi kata, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Dan yang terbaik di antara dua orang berkelahi ni, maksudnya yang terbaik, maksudnya siapa akan dapat pahala lebih besar? Alladhi yabda'u bisalam, yang memulakan salam, yang memulakan shake hand, yang memulakan pendamaian. Kita tahu dah, kita belajar dah malam ni, oh, aku ada tak sembang dengan dia ni, dah masuk 2 hari ni. Jadi kalau dah masuk 2 hari, besok masuk 3 hari. Maknanya kalau tak sembang lagi 3 hari besok, besok dah masuk 3 hari, dah final date. Hari Sabtu kalau tak sembang lagi, dosa tak? Dosa. Kalau mati kena rapah. Oh, dia duk fikir aku dah lah sakit macam-macam. Dah darah tinggi, dah kencing manis, dah buah pinggang. Dia buat dalam tempoh 3 hari ni tak sembang ni, Allah ambil aku, ui, teruk lah, neraka. Jadi tak berbaloi lah aku pergi haji baru-baru ni. Ha? Tak gunalah aku pergi haji baru-baru ni kalau akhirnya kena neraka. Dia kena benda-benda macam ni, dia jadi spoil ibadat kita hak lain. Oh penat lah, 50-60 tahun kutip pahala, kutip amal, tiba-tiba tak cakap dengan orang, kena neraka. Akhirnya besok dia beranikan diri untuk salam. Dia tak berani jumpa lagi, dia telefon. Kata imam mazhab kita, Imam Syafi'i, boleh dengan macam-macam cara. Sama ada kita berjumpa dengan one by one dengan dia untuk salam dia, ataupun boleh call dia, ataupun asalkan kita nak bagi clear, nak settle down. Walaupun ada pendapat yang lain dok, kena jumpa dia baru settle. Kita ambil pendapat yang lebih mudah. Tak ada salah kalau kita telefon dia dulu. Nak salam dia, dia pun jauh. Kita ambil pendekatan telefon dia. Sebab besok dah hari yang terakhir, tak cakap dengan orang ni tak boleh. Masuk hari yang keempat, Sabtu ni dah masuk hari keempat. Maksudnya malaikat atid akan tulis dosa kita, dosa memutuskan silaturahim, dan dosa tu dosa besar. So besok semayang, lepas semayang Jumaat kita call. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni siapa ni? Ni kawan hang lah, yang dah lama tak sembang lah hang. Oh meh lah, dia trace nama kita. Meh lah. Oh tak syak lagi. Dia pun letak telefon, dia tak nak sembang dengan kita. Baik, jadi dalam hal ini, wa khairuhuma allazi yabda'u bisalam, yang terbaik sekali adalah orang yang memulakan salam. Maknanya kita yang mula-mula approach tu akan dapat pahala yang besar berbanding dengan orang yang second ni, yang menyambut salam kita, menyambut pendamaian, dia dapat juga pahala tapi tak sebesar pahala yang mula-mula ni. Apa jadi kalau kita salam dia ustaz, kita nak damai dengan dia tapi dia tak mau damai, dia tarik tangan. Maksudnya kita saja, dia tak nak. Tak ada, aku tak nak kawan hang. Dah. Get out. Oh dia halau kita lagi. Dah sudahlah tu, sudah ke apa dah. Aku tak mau. Sampai kiamat pun aku tak mau bercakap dengan hang. Sampai kiamat pun aku tak nak bercakap dengan apa. Aku tak nak sembang dengan hang. Oh dia sampai kiamat. So dalam hukum kita ataupun dalam mazhab kita, kita dah terlepas daripada dosa memutuskan silaturahim. Sebab kita nak damai. Hak belah satu lagi tak mau damai. Jadi kita ni dah terlepas. Dialah yang masih kekal dosa memutuskan silaturahim. So tuan-tuan jangan risau apa-apa, tak apalah. Tak apalah kalau dah cakap macam tu. Aku dah minta maaf nah. So aku selesai. Aku kalau aku mati nanti dah tak ada dosa dengan Tuhan. Okey. Tak apa. Kalau hang tak nak kawan dengan aku pun tak pasal, tak apa. Okey, cukuplah takap macam tu. Kan? Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dia kata lagi. Kata Abu Isa Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Bakrah As-Siddiq dan Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu dan Ibnu Mas'ud dan Abi Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, tuan-tuan. Masalah 263. Dengki yang diharuskan oleh syarak ada dua sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya. Oh. So back to topic balik semula, bab dengki. Adakah dengki ni semua haram? Tak ada yang dibenarkan oleh syarak. Apa dia? Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnatain. Nabi kata la hasada illa fisnatain, diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang alim besar namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ataupun tidak harus dengki itu melainkan dua benda. Kita nak cemburu dengan orang, kita nak dengki dengan orang, kita nak iri hati dengan orang, hak lain tak boleh. Dua ni boleh. Apa dia? Rajulun ataahu Allah amalan fahuwa yunfiqu minhu ana al-lail wa ana an-nahar. Nombor satu yang boleh kita dengki, pertamanya laki-laki yang dikurnia akan dia oleh Allah Ta'ala harta, maka ia pun memperbelanjakan daripadanya sepanjang malam dan sepanjang siang hari. Allah. Orang macam ni patut kita jelas. Orang macam ni patut kita cemburu. Orang macam ni patut kita iri hati. Dia boleh bina satu masjid dengan duit dia seorang-seorang. Adik saya dia kerja dekat Sendayan, Negeri Sembilan. Adik saya dia cerita kat saya tu, yang masjid macam Masjid apa Nabawi tu, kat Masjid Sendayan tu, dibuat oleh satu orang, dibelanja oleh satu orang ni saya. Okey, besar kepada RHB Bank ni, Rashid Hussein. Dia saya, wallahu alam, dia, kita pun tak tahu berapa ratus juta dia habis duit untuk buat masjid. Yang ni betul kita cemburu ni. Eh, pasal apa lah ni, ya Allah, cemburunya aku, macam mana nak jadi macam dia ni. Maka kita pun berusaha, bertekad untuk jadi orang macam dia. Dia ni sedekah siang, malam, pagi, petang. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Tausiah. Demikian tadi rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Syahrizal Zainuddin. Anda boleh ikuti siri sambungannya pada waktu yang sama esok.
0: Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.

0: sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melempeleceh orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: saya Hazama untuk Koma Orang Perak lah. Sama lah kita. Untuk koma aja.
1: Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Takat Rembiat 97.3, Gunung Bincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
2: Yo, apa kena buat tu? Mungnya bersama Mokebang.
3: Untuk koma aja.
4: Ya, Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat petang Yup Yong yang masih lagi setia bertemankan Perak FM. Terima kasih banyak-banyak. Selesai sahaja mengisi perut di orang kata ruangan break lunch ni, terus sambung dengar Perak FM. Dan kalau kamu mungkin yang masih lagi menjamu selera, sambil-sambil menjamu selera tu kan, dengar lagi Perak FM. Dan juga selamat mandu jugalah kepada yang berada dalam pemanduan. Pandu berhati-hati, pandu dengan berhemah ya. Jangan terlalu terburu-buru sehingga mengabaikan aspek keselamatan yang perlu kita jaga dan kita cakna dan kita simpan ketika kita sedang berada dalam pemanduan. Dan saya Aida Sezali menemani koma petang ini bagi meneruskan ruangan dan siaran edisi 15 Oktober 2026 hari Khamis bersamaan dengan 4 Jamadil Awal 1448 Hijri. Dan untuk 5 jam di petang ini, 2 petang hingga 7 malam, ruangan Nemoh Gebang menemani koma semestinya dengan pelbagai perisian yang menarik. Dan juga tugasan saya bagi menyambung lagi tugasan rakan setugas DJ Finas yang dah pun bersama-sama dengan koma sebentar tadi. Di ruangan Nemoh Gebang, mungkin ada yang baru saja mengikuti kita ketika ini, koma sedang mendengarkan Perak FM. Kalau koma risau Perak FM akan terganggu bila koma berada di luar kawasan, siarannya mungkin akan terganggu kerana sinyalnya mungkin tak capai di kawasan yang berada di luar negeri Perak. Jangan lupa untuk muat turun RTM Klik secara percuma, buka Bluetooth, connectkan RTM Klik dengan kereta koma, ataupun mungkinlah masing-masing pun dah ada peranti pintar dalam kereta kan, muat turun siap-siap RTM Klik dalam tu, terus dengarkan kami di mana aja koma berada, okay? Dan di dalam ruangan Mogebang ini, semestinya di jam yang pertama setiap hari kita akan payung koma, kita akan sajikan koma dengan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu klasik dan lagu-lagu retro era 80-an dan 90-an, 2 petang hingga 3 petang. Jadi pencinta lagu-lagu klasik ni, moh ramai-ramai kita memeriahkan ruang zon klasik. Hantarkan komentar koma ke ruangan WhatsApp kita 0102007055. Kongsikan cerita klasik dan cerita nostalgia koma. Dan seterusnya untuk hari Khamis, jam yang berikutnya, jam yang kedua, rancangan Atma Bahasa akan menemani koma seketika nanti jam 3 petang. Jadi koma kena terus dengarkan Perak FM kerana di ruangan Atma Bahasa, rancangan Atma Bahasa itu, kita akan pelajari pelbagai lagi ilmu yang mungkin kita akan baru tahu, dan juga kita nak memperbetulkan jugalah apa yang selama ini kita guna tapi rupanya salah penggunaan kita. Menarik kan? Jadi kena nantikan, kena terus setia. Sebab itulah kami menyeru semua pendengar setia bersama dengan kami 18 jam sehari. Semestinya kita sajikan hiburan dan informasi untuk semua pendengar kita. Jom kita nak terus layan lagu-lagu nostalgia di jam yang pertama ini. Aida nak payung koma Rusty Blade, Rintangan Hidup Dunia. Perak FM untuk koma aja.
5: Ha, kalau koma gemar sangat lagu-lagu nostalgia ni, bolehlah dengar lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an, 90-an. Daripada 2 petang hingga 3 petang. Hanya di

0: Terima kasih.
1: Bukalah radio.
2: Kurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum majlis.

0: Bila-bila, di mana-mana anda sedang mendengar Perak FM untuk kau mengajar.
1: Nak layan pelanggan pun tak kan. Kerja pun tak ada. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga. Selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Badan ni? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke? Tambah pekerja ke? Nak balik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak bisnes Sawak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pin?
0: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul kena, Pin. Kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Ya, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Perak FM dan bersama dengan kami ketika ini Aida Sezali di ruangan Moge Bang menemani kamu sehingga jam 7 malam nanti. Dan seperti yang anda katakan dan kongsikan tadi, jam yang pertama semestinya kita sajikan koma lagu-lagu nostalgia. Sebab itulah dari jam 2 petang tadi sehinggalah kini lagu-lagu yang kamu dengarkan, lagu-lagu yang dimainkan di radio Perak FM ketika ini adalah lagu-lagu dari era 80-an hingga era 90-an. Dan ramai juga yang bersama-sama dengan Aida menemani Aida di ruangan WhatsApp Perak FM. Yong Marhamah seperti biasa sambil-sambil bekerja tetap mendengarkan Perak FM. Jadi sekarang ini katanya moh nyambung kerja 2 hingga 5 petang. Dan Wan dari Kelang sedang mendengarkan Perak FM juga. Nampak orang jauh pun mendengarkan Perak FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan Wan juga kongsikan di Kelang ketika ini mendung aja Aida. Jadi buat Aida yang sedang bertugas dan juga untuk pendengar setiap FM, berhati-hati ketika memandu ya. Dan Yop Manan Sekincan Selangor juga dari Selangor tetap setia mendengarkan Perak FM. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum, selamat petang DJ Aida Sezali. Salam siaran dalam Moh Gebang. Moh temankan DJ Aida katanya. Baru lepas makan, seronok tengok ada tom yam, ada kari. Terliur pula Aida. Walaupun Aida dah selesai pun makan sebenarnya, tetap terliur. Abang Fendi Jelapang mengucapkan Aida baru balik katanya bawa isteri tersayang pergi makan dekat luar. Balik terus buka radio layan lagu-lagu nostalgia katanya. Kalau yang menjadi satu orang kata lagu yang dekat di hati Abah Fendi sebenarnya, yang boleh Abah Fendi kongsikan dan juga yang Abah Fendi kongsikan dengan Aida petang ini, lagu daripada Flybeats, Cahaya Cinta. Alangkah indahnya kerana lirik lagu ini sungguh menyentuh hati saya. Cuaca petang ni pula mendung-mendung tapi diselaputi jerebu. Masya Allah. Apapun kita doakan dan semoga udara kita kualiti, udara kita semakin membaik dan jerebu semakin meninggalkan kita, semakin menghilang. Dan semoga diberikan kesihatan yang baik untuk kita semua ya. Dan ini juga ucapan dari cuintan dari Sauk, katanya cuaca dekat Sauk pun sama juga, redup-redup banjir begitu. Dan katanya cu pun tengah masak lah ni. Biasalah tengah-tengah hari ni memang kebanyakannya aktiviti kita makan-memakan lah, menjamu selera, menjamah hidangan. Cu goreng kepak ayam je lah. Masak lemak ikan keli semalam kan, sebab si Bong Sucu ada masak. Yang masak ada lagi katanya tak nak membazir. Jadi kita habiskan lauk-lauk yang dah pun sedia ada. Jadi sambil-sambil tu, sambil mendengarkan dan layan nostalgia retro 80-an, 90-an. Syarul juga bersama dengan Aida berkongsikan cuaca di Taiping katanya petang ni tak menentulah. Dan juga di Matang pun yang mana dilanda ribut, semoga dipermudahkan urusan. Jadi mana kepada yang koma yang berada di kawasan yang mungkin sedang mengalami ribut, adakah di Matang macam mana keadaan koma, boleh kongsikan juga dengan Aida. Dan Aida mengharapkan koma untuk sentiasa berhati-hati ya, dan utamakan keselamatan diri dan juga keselamatan keluarga. Jadi kalau angin terlalu kuat, elakkan daripada berada di kawasan yang terbuka. Jangan duduk berhampiran pokok besar. Jangan duduk berhampiran pokok besar. Ada banyak risiko. Jangan juga berada berhampiran billboard, papan iklan, banyakkan kes-kes yang kita dapat tengok perkongsian di media sosial, ada papan iklan yang tumbang dan sebagainya, dan juga jangan berada berhampiran tiang elektrik. Itu juga sangat penting ya, dan sangat berbahaya ketika kita berada di kawasan-kawasan ataupun berhampiran yang ada kongsikan itu, apabila kita berada di dalam situasi dan keadaan angin yang terlalu kuat. Okay, sekali lagi ada kongsikan, jangan duduk berhampiran pokok besar, jangan duduk berhampiran papan iklan dan juga tiang elektrik. Jadi kalau kamu sedang berada di luar, cari tempat berlindung yang selamat. Dan kalau dah tak ada keperluan yang mendesak kan, tunggu dululah aktiviti di luar tu, duduk di rumah sampailah keadaan kembali reda. Dan jangan lupa juga ada beberapa pesan supaya periksa keadaan ahli keluarga dan juga jiran-jiran kita, terutamanya warga emas dan juga mereka yang mungkin memerlukan bantuan. Semoga keadaan kembali pulih dan kamu semua sentiasa dalam keadaan yang selamat. Itu doa Aida kepada semua pendengar setia Perak FM. Dan juga jaga diri, jaga keluarga, dan sama-sama kita doakan agar semuanya dipermudahkan. Dan kamu juga boleh ikuti berita RTM Perak untuk kita ikuti laporan di Matang yang mana dilanda ribut, yang mana boleh Aida kongsikan. Sebenarnya di Matang 47 mangsa ribut ditempatkan di PPS SK Matang. 47 mangsa daripada 19 keluarga ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS Sekolah Kebangsaan Matang susulan kejadian ribut yang melanda beberapa kawasan di daerah Larut Matang dan Selama. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan antara kawasan terjejas ialah Kampung Cangkat Baru Matang, Kampung Teluk Kertam, Kampung Melawati dan Kampung Hujung Matang. Dan PPS berkenaan dibuka pada pukul 6.30 petang 14 Oktober. Selain mangsa yang menetap di PPS, seramai 82 mangsa daripada 46 keluarga turut berdaftar sebagai mangsa tidak menetap. Jadi kalau kamu nak tahu berita terkini di Perak, jangan lupa untuk follow Facebook dan Threads Berita RTM Perak untuk dapatkan perkembangan berita semasa yang semestinya tepat dan terkini dari seluruh negeri Perak. Jom kita nak sambung lagi ruangan Zon Nostalgia kita, lagu-lagu 80-an dan 90-an. Dan ini pula lagu yang ada nak payung kamu selepas ini, Anita Sarawak, Antara Yang Manis. Di Perak FM untuk kamu aja.
4: Nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam Zon Nostalgia 80-an, 90-an hanya di Perak FM. Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Ada dengan ya, demo kamu.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Ada lagu nostalgia 80-an, 90-an. Boleh juga berinteraksi bersama DJ di Facebook, WhatsApp dan juga talian. Moge Bang, untuk koma je.
1: Mula koma dengan kerancangan Atma Bahasa dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Setiap Khamis, 3 hingga 4 petang di PRFM le.
2: Jadi hari ni saya terpanggil nak pilih 5 dialek Perak berhubung dengan rasa. Sangat manis dalam dialek Perak, manis meletin, sangat tawa, tawa lesho ataupun tawa besho.
3: Daripada kata enak ni boleh berubah menjadi 7 kata, iaitu yang pertama enak bermaksud sedap rasanya, enak. Golongan kata adjektif. Yang kedua seenak, maksudnya sama sedapnya, dan imbuhkan awalan ber. Berenak-enak. Ini dah berubah. Ya, daripada kata adjektif kepada kata kerja tak transitif. Maksudnya berenak-enak tu bersenang-senang.
4: Kita ada uniknya dialek Perak. Yang pertama ialah beradu. Tapi kalau kita nak nyebut dalam logat kita, beradu. Dalam bahasa kita ialah berhenti sebentar atau berehat. Yang kedua pula longgok. Maksudnya ialah temberang. Cakap yang bukan-bukan atau bercakap yang muluk-muluk tidak benar. Yang ketiga ialah bahut. Bahut ialah kedekut. Atau dalam bahasa kita adalah cika, dan ada yang menyebutnya teme'e.
5: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM untuk koma je.
6: Baik, Yop-Yop memasuki jam 3 petang seperti yang dijanjikan. Rancangan Atma Bahasa di Perak FM bersama dengan Munshi yang kita sama-sama akan bersawalah petang ini dari Dewan Bahasa dan Pustaka. Munshi Haji Ahmad Salehin bin Haji Syari, seorang pakar rujuk dari Dewan Bahasa Pustaka yang juga merangkap Pengetua The Malay College Kuala Kangsa, MCKK. Assalamualaikum Munshi.
7: Waalaikumsalam DJ Ida.
8: Aida.
6: Ya, saya.
8: Ya.
6: Hari ini segak bergaya kelihatannya selesai melaksanakan tugasan lain. Terima kasih kerana masih lagi sudi hadir petang ini.
8: Ya, lelaki kiriman Tuhan.
6: Allahuakbar. Betul, saya setuju. Baik, Munshi, seperti biasa. Program Atma Bahasa semestinya ada perisian setiap segmennya. Ada pelbagai perkongsian yang kita nak sajikan kepada pendengar.
8: Ya.
6: Dan untuk segmen yang pertama ini, uniknya dialek Perak, Munshi.
8: Ya, terima kasih DJ Aida. Dan salam buat pendengar setia Perak FM di mana jua berada. Dan juga mungkin yang sedang mengikuti program Atma Bahasa melalui RTM Klik di seluruh dunia, kerana kita mendunia sebenarnya.
6: Ya.
8: Untuk segmen uniknya dialek Perak pada petang ini, Munshi bawakan di bawah tajuk nama lelaki dan wanita dalam dialek Perak. Jadi kalau nama tersebut disebut, hanya satu kebetulan. Dan untuk perkongsian, biasanya di Perak ni ada nama di hujung nama.
6: Nama di hujung nama.
8: Nama di hujung nama. Jadi ini hanya berlaku di Perak biasanya. Hari ini dalam segmen unitnya dialek Perak, kita ingin menimbau balik nama-nama ayah bonda, pakcik, makcik, abang, kakak dan adik-adik kita yang cukup sinonim dengan panggilan lorat Perak. Tapi Gen Z mungkin tak ada lorat-lorat ni dah. Jadi mungkin nama pun sudah berubah. Kalau Khatijah dia jadi Katie.
6: Tapi peredaran zaman ni.
8: Ya, kalau DJ Aida masih ingat je, kalau kita lihat nama Kiah, beda. Rehman, Dolah, ini penuh nostalgia.
6: Ya,
8: nama-nama ini bila kita dengar dah terasa macam ada di kampung.
6: Betul.
8: Pendek-pendek dan senang nak disebut.
6: Betul.
8: Jadi DJ Aida, dalam masyarakat Melayu Perak, nama panggilan bukan sekadar nama, tapi kadang-kadang membawa cerita tentang sifat, pekerjaan, rupa, tempat atau pengalaman seseorang. Dulu sebelum ada list telefon, jadi kalau nak cari man dekat kampung misalnya kan, kampung Manjoy misalnya, jangan sebut man saja, mungkin tidak cukup. Kena tahu man yang mana satu. Maka lahirlah man besi, man botak, man kayu dan sebagainya.
6: Dan yang paling popular, man todak.
8: Man todak. Jadi tuan-tuan, kalau nama tuan-tuan seiring apa yang disebut maaf, dan memang itulah tradisi rakyat Perak. Kalau misalnya di Jaidah, Ishak Biasa kalau dia Perak, dia tak panggil Ishak, dia panggil Sahak.
6: Sahak.
8: Ditambah nama lain di hujung nama, Sahak apa, Sahak Belacan contoh. Kadang-kadang nama tambahannya agak lucu. Tapi Belacan boleh dikaitkan dengan pekerjaan, tempat berniaga atau sesuatu perkara yang membuatkan nama itu kekal sebagai nama gelaran. Misalnya kalau Mazlan orang Perak panggil apa?
6: Melan.
8: Melan panjang. Kalau melan panjang ni agak-agak di Jaeda, apa sebab orang panggil melan panjang?
6: Mungkin biasanya sebab mereka ini orang tinggi barangkali.
8: Ya, ciri-ciri fizikal seseorang ya. Tapi kita akan ambil yang manis-manis lah, yang positif. Supaya kita maksudnya kalau dalam panggilan tu misal melan panjang ni orang pun tak kisah kan. Jadi misalnya kalau Idris, orang Perak panggil apa? Ke Idris? Derih.
6: Derih lah, susah contoh, sangat Idris lah.
8: Contohnya di Jaeda, derih apa?
6: Derih tukang.
8: Kenapa agak-agak derih tukang?
6: Mungkin pekerjaannya seperti tukang rumah ataupun kemahiran derih itu sendiri.
8: Ya, betul. Jadi inilah orang Perak patut bangga. Yang menariknya, ada kalanya nama gelaran itu begitu kuat sehingga orang kampung sendiri sudah lupa nama sebenar tuannya.
6: Betul.
8: Itu dia. Okey, di Jaeda, kalau nama perempuan pula, kita sering terjumpa nama-nama seperti Zaitun dipanggil
6: Etun.
8: Etun. Kalau saya kata Etun Murai, apa kaitannya?
6: Mungkin seperti mulut murai.
8: Ya, suka bercakap tak berhenti. Kalau Aisyah di Perak,
6: Biasanya Echa.
8: Echa. Kalau Cha Chome, mungkin
6: rupa parasnya,
8: wajah kan? Cantik
6: wajahnya,
8: atau suka bergaya. Okey, itu dia. Kalau Zubaidah,
6: bedah lah biasanya.
8: Bedah santan. Agak-agak kenapa dia panggil bedah santan?
6: Alamak, kenapa santan ya?
8: Kerana mungkin dikaitkan dengan menjual santan. Menyebabkan nama bedah dan santan begitu sinonim. Itulah dia kaitan nama dalam dialek Perak. Agak-agak ya, kenapa orang Perak suka pendekkan nama? Tentu ada sebab. Kalau sebelum ini Mushi pernah beritahu kenapa bahasa Perak itu wujud, salah satunya kerana aliran air sungai Perak itu sendiri. Deras dengan lambatnya air itu akan memberi satu kesan kepada bahasa kita. Jadi untuk nama ni, pertama orang Perak ni dia nak cepat dan jimat tenaga. Jadi orang Perak ni perangai dia relax-relax, tak gopoh. Panggil Jamilah, tiga suku kata penat, jadi terus panggil Milah aja, dua saat siap jimat.
6: Setuju? Okay. Panjang no nama kamu Milah.
8: Okay, yeah. Yang kedua, nak bagi mesra dan manja. Contohnya macam mana?
6: Mungkin kalau namanya Fatimah, macam formal sangat kan?
8: Ya, macam cikgu panggil kat sekolah lah. Tapi bila panggil Timah,
6: dia rasa macam dekat
8: sikit. Ya, nun, rasa dekat.
6: Rasa macam rapat.
8: Rasa macam adik-beradik. Rasa betul. Macam terasa di kampung. Jadi itulah logat Perak ni memang terkenal dengan sifatnya yang lembut dan mesra. Dan yang ketiga, pengaruh bahasa ataupun sebutan lama di Jaedah. Dulu-dulu orang kampung tak biasa sebut nama Arab yang panjang-panjang. Jadi kalau Abdullah susah, terus jadi
6: Dullah. Betul.
8: Kalau Khadijah,
6: ini kebiasaan.
8: Kalau Khadijah panjang,
6: dia jadi pendekkan terus. Satu suku kata Jah.
8: Yeah. Okey, kalau yang keempat itu untuk membezakan orang yang mempunyai nama yang sama. Jadi jika dalam kampung itu ada beberapa orang yang bernama Milah, maka perlu tahulah Milah yang mana satu. Jadi tengoklah di kampung-kampung kita kan, memang ada sebenarnya. Tapi
6: nama
8: kalau
6: sama,
8: nama sama. Tapi kalau di kampung lah. Tapi kalau kita duduk di bandar, mungkin kita pun tak ada situasi begini. Ini di kampung-kampung memang masih ada lagi. Milah yang mana? Milah Murai, Milah Kampung Pinang, Milah Keropok misalnya. Sebenarnya dari segi linguistik, fenomena pemindekan nama ini kita panggil hipokoristik.
6: Hipokoristik.
8: Iaitu proses memendekkan nama asal untuk tujuan keakraban.
6: Baik.
8: Dan kemudahan sebutan dalam dialek setempat. Misalnya kalau ibu panggil anak-anak kan, dia ada panggilannya. Kalau dulu nama-nama tu mungkin nama-nama dalam keluarga. Yang nama keluarga, dan misalnya kalau DJ Aida, ibu panggil apa agak-agaknya? Ada drama rahsia dia.
6: Rasanya kalau Mushi boleh teka apa Mushi? Tak pula saya bagi contoh. Mungkin artis tanah air seperti Sweet Kismina. Nama yang tertera pada kad pengenalannya semestilah bukan Sweet kan. Tapi kerana gelaran di rumah, ibunya dan ataupun keluarganya memanggil beliau sebagai Sweet.
8: Jadi itulah satu daripada keunikan dialek Perak. Moga-moga kita dapat berkongsi dan dapat mengimbau kembali kenangan yang mungkin tidak akan datang semula. Yeah. Tapi nama-nama hari ini banyak berbeza. Kalau anak-anak kita dipanggil baby.
6: Betul.
8: Okey. Jadi, yalah, itulah untuk segmen pertama kita.
6: Ya, betul. Dan semestinya kalau di Perak pun, rasanya daripada dulu sampai sekarang, panggilan untuk anak masih sama, terutama sekali anak sulung. Kalau perempuan, Yong. Kalau kalau lelaki, Yop.
8: Yop,
6: Jadi kita nak dengarkan lagu dari Yop Sobri, Kecik Di Karai.
8: Ya, silakan.

0: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Ron Bahasa dan Pustaka DBP.
1: Untuk perkongsian ilmu bahasa dan logat Perak, moh dengar segmen Atma Bahasa
2: dalam Mogemang hanya di Perak FM.
3: Rancangan Atma Bahasa kembali ke udara bersama Munshi Haji Ahmad Salehin Haji Syari, dan kita pun dah memasuki segmen yang kedua, Munshi.
4: Aspek tata bahasa, kata ganda banyak makna.
3: Kata ganda banyak makna.
4: Jadi perkataan yang sama, tapi dalam ayat yang berbeza. Baik. Maknanya boleh berubah. Kalau tadi kita ke uniknya dialek Perak, sekarang kita pergi ke tata bahasa. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa.
3: Baik.
4: Di sini kita berkongsi rasa, nyala rasa tentang bahasa kita, kerana dengan bahasa kita menjadi kita. Okey, dijaya. Yang pertama ialah berdempang-dempang.
3: Berdempang-dempang.
4: Bunyi seperti tong kosong jatuh. Apa contoh ayat DJ?
3: Apa bunyi yang berdempang tu?
4: Iya, betul. Yeah. DJ ni memang hebat.
3: Okay. Masya-Allah.
4: Yang kedua maksudnya ialah berbual atau berborak-borak. Silakan ayatnya.
3: Pemuda-pemuda itu berdempang-dempang di tepi tembok seperti tiada rumah.
4: Berdempang-dempang di tepi tembok.
3: Maksudnya sangat berbeza, Munshi.
4: Ya, sangat berbeza. Satu bunyi tong kosong jatuh. Satu lagi ialah kita berbual dan berborak-borak.
3: Mungkin adakah berdempang-dempang untuk maksud berbual-bual tu adalah sebenarnya merujuk kepada bunyi yang dihasilkan oleh aktiviti berbual-bual itu?
4: Ya. Tapi rasanya tong kosong itu kita ambil daripada berbual-bual itu.
3: Baik.
4: Okey, yang ni rasanya semua orang tahu, bermuka-muka.
3: Bermuka-muka.
4: Tapi semua orang tahu ada satu maksud lah, tapi sebenarnya ada lebih daripada dua, tapi kita ambil dua saja. Yang pertama, banyak muka surat. Contoh ayatnya macam mana?
3: Ucapan Encik Burhan yang bermuka-muka itu amat membosankan para hadirin.
4: Ya, bermuka-muka. Maksudnya banyak muka surat. Yang kedua, ini berpura-pura. Silakan.
3: Rajan sering bermuka-muka di hadapan majikan.
4: Ya, berpura-pura. Yang ketiga, kita melihat pula, baca tidak bersungguh-sungguh. Yang maksud yang tidak bersungguh-sungguh, dan yang kedua itu sedikit kurang. Macam mana ayat tidak bersungguh-sungguh? Silakan.
3: Mereka dimarahi oleh guru kerana membuat kerja sekolah dengan alang-alang sahaja.
4: Alang-alang sahaja. Itu tidak bersungguh-sungguh.
3: Baik.
4: Yang sedikit atau kurang?
3: Bukan alang-alang dihabiskan wang dia untuk membeli kereta idamannya tu.
4: Bukan sedikit. Itulah dia, ya.
3: Baik.
4: Okey, seterusnya yang keempat yang kita belajar hari ini ialah bayang-bayang.
3: Bayang-bayang.
4: Bentuk yang gelap terbentuk apabila terhalang oleh cahaya. Silakan, DJ.
3: Kanak-kanak itu takut melihat bayang-bayangnya sendiri yang kelihatan besar bila kelihatan besar pada dinding di bawah cahaya lampu jalan.
4: Ya. Yang kedua, prasangka atau gambaran fikiran.
3: Janganlah hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang belum tentu akan berlaku.
4: Jadi itulah dia kata ganda banyak makna. Sebab bahasa Melayu ni dijaga dia kaya. Yes. Jadi kita ulang balik. Yang pertama tadi, berdempang-dempang. Yang kedua, bermuka-muka. Yang ketiga, alang-alang. Yang keempat, bayang-bayang.
3: Baik. Satu kata yang sebenarnya berkongsi makna yang banyak, berkongsi satu kata.
4: Satu kata, ya, betul. Okey, jadi itu segmen kita yang kedua di bawah aspek kata ganda banyak makna. Seterusnya, kita biasakan yang betul, betul yang biasa, dan jangan pernah kita rasa putus asa kerana dengan bahasa kita menjadi kita. Jadi hari ini kita nak betulkan sesuatu yang kita buat hari-hari sampai dah jadi biasa. Jadi mungkin DJ Aida, perkongsian kita secara santai tapi berimpak ini dapat membetulkan bahasa kita, walau di mana, dalam kerja kita, dalam perbualan kita, di pejabat atau dalam kehidupan seharian, kerana bahasa itu menggambarkan kepribadian kita sendiri.
3: Betul.
4: Okey, cara kita memanggil orang, yang ini menarik.
3: Ini sangat dekat dengan kita lah.
4: Kita, ya. Okey. Jadi kita dah biasa panggil semua orang. Kalau di pejabat tu, kalau ketua kita panggil bos.
3: Betul.
4: Taiko, bro dan kak. Jadi sebenarnya kurang sesuai lah kalau di tempat-tempat tertentu.
3: Baik.
4: Jadi jumpa pakcik gerai.

0: umur 70 tahun pun kita cakap, bos, tarik satu bos. Jadi sudah tak sesuai lah.
1: Jadi ya, Munshi sebenarnya kalau boleh Munshi kongsikan, bos ini bermaksud apa sebenarnya Munshi?
0: Bos itu sebenarnya ketua.
1: Baik.
0: Tapi kalau untuk mesra, kalau Gen Z ni, kalau di pejabat ataupun kalau di sekolah pun, guru-guru baharu ni, dia panggil pengetua dia bos. Tapi kita faham lah itu era masa kini. Tapi kita faham bila anak buah manggil ketuanya bos, itu bermakna kemesraan. Tapi dalam mesyuarat tak bolehlah panggil bos. Jadi kalau kita menelpon bahasa, maaf bos, hari ini masuk lewat lah bos, bateri kereta kong. Jadi kalau padahal kalau kita orang kita ni cukup beradab, jumpa orang tua kita panggil apa biasanya?
1: Makcik.
0: Jumpa orang yang berjasa, encik, tuan, kan sedap didengar. Kita pernah cakap kalau perempuan itu bergelar, kita pun tak tahu apa gelaran dia. Puan Seri, Datin Seri. Jadi kita panggil puan. Itu sudah menggambarkan betapa hormatnya, santun dan hormatnya kita. Ya, itu dia. Jadi itu yang pertama, iaitu cara kita memanggil orang. Jadi kalau misalnya dalam perbualan harian lah, secara tak langsung bos, taiko, itulah dia. Okey, kemudian kita lihat bahasa di papan tanda dan menu kedai. Ini kalau kita lihat ya, Ipoh ni dah jadi bandar pelancongan.
1: Betul.
0: Pelancong kalau kita tengok ya, setiap khususnya di Pekan Lama, di Pekan Lama sana. Jadi pelancong banyak dari dari Kuala Lumpur, Singapura. Tengok papan tanda, kalau ejaannya pun salah, malu kita. Jadi kita minta pemain-pemain operator pelancongan ini membetulkan balik. Mungkin tujuannya untuk catchy, tapi sebenarnya dia menggambarkan cara kita dari segi aspek bahasa. Jadi yang biasa tu salah, tapi dah jadi normal.
1: Baik.
0: Jadi tulisan di banner atau gegantung, contohnya apa DJ yang biasa kena? Goreng pisang.
1: Goreng pisang crispy, rangup sekali hadap.
0: Tengok tu,
1: nak menggambarkan.
0: Tapi kita terima sebenarnya.
1: Baik.
0: Komuniti menerima bahasa itu. So itu bahasa iklan ya, supaya dekat di hati. Cuma, kemudian kalau ejaan bercampur aduk, ada juga rojak. Contohnya macam mana?
1: Contohnya kalau kita nak beli air kan, air coklat kau.
0: Air coklat kau. Lagi?
1: Nasi ayam gepuk lele.
0: Lele, itulah dia ya. Jadi contohlah, kita mungkin boleh betulkan balik operator-operator, pemain-pemain di industri makanan ini. Kalau bahasa Inggeris sesuka hati. Contohnya
1: betul, ini biasa kita selalu lihat lah. COD Arepo guys. Ataupun kita open order hari ni guys.
0: Itulah dia. Jadi yang betul, yang patut dibiasakan, utamakan bahasa Melayu dulu, baru letak terjemahan. Okey, ejen dengan betul dan bangga. Contohnya
1: pisang goreng rangup. Sudah kedua, memadai.
0: Sudah memadai. Yang kedua,
1: nasi ayam gepuk meleleh.
0: Okey, yang ketiga,
1: jadi
0: kalau guna bahasa Melayu,
1: biar betul-betul Melayu.
0: Betul-betul Melayu.
1: Dan sebenarnya selain daripada kita nak tunjukkan keindahan dan kecantikan Ipoh ini, kita juga nak tunjukkan keindahan bahasa juga.
0: Sebab
1: kadang-kadang bila pelancong datang, bukan sahaja nak menyaksikan pemandangan, tapi juga nak pelajari
0: bahasa kita.
1: Bahasa kita, kan Munshi?
0: Jadi Ipoh ni sebenarnya kalau hari Minggu kita lihat ramai pelancong.
1: Betul.
0: Sebab itu kalau kita pergi berwisata atau melancong ke Indonesia, mereka banyak, mereka punya bahasa papan tandanya banyak yang betul,
1: banyak yang mereka lokal bangga.
0: Betul. Jadi itulah perkongsian kita dalam segmen biasakan yang betul, betulkan yang biasa.
1: Baik, selepas ini kita nak terus ke segmen yang seterusnya, iaitu perbendaharaan kata. Jadi kita nak berehat dahulu. Ini lagu pilihan Munshi kita hari ini.
0: Oh iya ke, terlupa saya.
1: Lakshik Sri Kandi Cintaku FM, untuk kamu aja.

0: Hai, saya Dr. Bip dalam rancangan Atma Bahasa segmen Mogebang. Sama-sama kita mematabatkan bahasa kebangsaan dan kita juga boleh belajar perkataan dalam logat Perak. Dengar tahu, Atma Bahasa ni cintailah bahasa kebangsaan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Atma Bahasa di Perak FM untuk koma aja.
1: Baik, kembali dalam rancangan Atma Bahasa dan banyak dah sebenarnya kita dah pelajari hari ini. Pejam celik dah masuk segmen yang keempat dah.
2: Yang keempat. Iaitu perbendaharaan kata. Jadi, perbendaharaan kata ini kalau pendengar yang cakna nanti kita akan ambil daripada segmen ini untuk kuis.
1: Jadi jaga-jaga.
2: Jadi, perbendaharaan kata ini kosa kata bahasa Melayu lah. Sebenarnya bahasa Melayu ni banyak yang
1: pengaruhnya
2: daripada bahasa Sanskrit, bahasa Arab. Tapi ada bahasa Melayu yang kekal dalam kamus bahasa dunia.
1: Baik.
2: Contohnya tidak ada dalam bahasa Inggeris. Biasanya misalnya orang hutan. Orang hutan dalam bahasa Inggeris mereka tidak panggil orang, dalam bahasa Inggeris mereka tetap panggil orang hutan.
1: Walaupun slangnya sikit.
2: Okey. Durian juga.
1: Betul.
2: Durian, rambutan juga.
1: Betul.
2: Rambutan.
1: Jadi tanjang rambutan. Okay.
2: Jadi ada sebenarnya ya, DJ Aida. Kita terlepas pandang sebenarnya dalam hari lah. Kalau kita lihat hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad.
1: Sebenarnya ada nama lain.
2: Tapi tidak digunakan lah pada masa ini sebab ini adalah bahasa asal, bahasa Melayu itu sendiri. Jadi bahasa Melayu yang mempunyai penutur hampir 350 juta di dunia ini mempunyai suku kata, pokok kosa kata yang banyak. Contohnya kalau Isnin ada namanya, iaitu Cemuras.
1: Sungguh jadi berbeza.
2: Tapi kalau kita kata guna bahasa ini memang ramai orang tak faham lah ni. Macam mana ayat kalau kita kembali ke zaman penggunaan Cemuras ini?
1: Kalau kita era berapa ya agaknya yang menggunakan perkataan, mungkin 1960-an guna ke? Awal lagi
2: 1511.
1: 1511 ya. Hamba akan mula ke hulu pada Cemuras depan.
2: Kata anduka. Kepada Melati. Jadi Isnin itu sebenarnya Cemuras. Jadi untuk pengetahuan pendengar-pendengar, Selasa juga ada. Selasa seakan nama bintang. Selasa itu kita panggil Kejora.
1: Kejora.
2: Silakan ayatnya kalau boleh.
1: Kekanda akan kesini lagi pada Kejora nanti, Dinda.
2: Kejora itu Selasa sebenarnya. Rabu, sebab itu di Terengganu ada Pasar Payang.
1: Jadi baru saya tahu.
2: Payang itu sebenarnya maksudnya Rabu. Pasar Rabu. Jadi contoh ayat macam mana?
1: Sepejam mata sahaja sudah payang, umpama selaju cahaya tibanya.
2: Itu adalah perkataan tiga tadi ya. Cemuras, Kejora, Selasa dan Rabu ialah payang. Kalau di daerah Kampung Gajah sana, ada satu pekan yang sangat sinonim sampai sekarang. Cuma pekan itu sudah berubah. Namanya Pekan Selasa. Pekan Selasa. Orang-orang di belah Kampung Gajah, Perak Tengah tahu apa itu Pekan Selasa. Okey, jadi kalau Rabu payang, kalau Khamis pula Mah Silau. Bukan Mah Kilau Mah Silau hari Khamis. Silakan ayatnya.
1: Hujan lebat turun pada petang Mah Silau, maka tertangguhlah pelayaran kami di Sungai Perak untuk beberapa ketika.
2: Jadi pada masa ini diri, ganti nama diri, kita akan gunakan hamba, tuan hamba. Jadi itulah
1: pada
2: era
1: tahun 1511 tadi kan.
2: Itu kalau kita lihat cerita Sri Mersing misalnya. Jadi zaman-zaman pada masa itu kegemilangan Melayu. Jadi seterusnya Khamis Mah Silau. Dan Jumaat ialah Rimpun. Jumaat Rimpun. Contoh ayat.
1: Pada Rimpun yang penuh barakah, maka pergilah sekalian rakyat ke masjid menunaikan solat.
2: Itu untuk hari Jumaat. Kalau Sabtu kita panggil sejana. Bahasa Melayunya sejana.
1: Bukan saujana ya.
2: Bukan sejana.
1: Silakan. Pada sejana itu diadakan kenduri besar di laman istana. Gendang pun dipalu bertalu-talu.
2: Dan Ahad pula kita sepungguk. Dalam bahasa sepungguk ya. Silakan ayatnya.
1: Indah nian malam sepungguk, elok kita bersantai di tepian pantai.
2: Jadi itulah perbendaharaan kata yang kita mungkin telah terlupa. Tapi untuk kita bugarkan semula, sebenarnya ada nama-nama hari, tapi rasanya sudah, dia sudah menjadi satu perkara yang tidak, perkataan yang tidak kita gunakanlah.
1: Tapi mungkin ke ada sebab kenapanya daripada hari, nama hari dalam bahasa Melayu asli ini kita gunakan pengaruh
2: Arab. Bahasa Arab. Itamin Selasa, eh. Jadi pengaruh Arab, dan bila dia telah diterima pakai, jadi kita jadikan itu satu bahasa yang mudah sebenarnya. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Itulah dia perbandaran kata. Seterusnya kita sambung terus lah, ya. Iaitu peribahasa. Peribahasa ini juga sangat bagus untuk kita jadikan panduan. Okey. Yang keruh, peribahasa pertama, ya. Yang keruh disangka bening, yang bening disangka keruh. Maksudnya,
1: orang yang jahat disangka baik, orang yang baik pula disangka jahat. Ataupun perkara yang buruk disangka baik, yang baik pula disangka buruk.
2: Ya, kesimpulannya, jangan kita menilai seseorang atau sesuatu melalui luaran. Kita perlu mengenal, memahami, dan menyelidik sebelum membuat kesimpulan. Itu peribahasa kita yang pertama.
1: Tak kenal
2: yang
1: maka tak cinta.
2: Tak kenal maka tak cinta. Yang kedua, pendekar di medan perang, bukan di gelanggang tari. Maksudnya,
1: kehebatan, keberanian dan kepandaian seseorang itu terbukti di tempat yang sebenar dan sukar, bukan di tempat yang senang dan untuk ditunjuk-tunjuk sahaja.
2: Kesimpulannya, DJ, pendekar yang sebenar hebat apabila di medan perang yang nyawa jadi taruhan. Bukan hebat menari silat di gelanggang tari untuk mendapat tepukan orang ramai. Itu dia, pendekar di medan perang, bukan di gelanggang tari. Yang ketiga, laksana guntur di langit, kilat sabung menyabung, hujan setitik pun tiada. Maksudnya,
1: orang yang suka berjanji besar tetapi tak ditunaikan.
2: Ya, kesimpulannya, usahlah kita bercakap, berdegar-degar, menggembar-gemburkan sesuatu, tapi akhirnya hasilnya tiada. Mungkin boleh ulang balik, DJ, peribahasa kita, yang peribahasa saja. Yang pertama,
1: yang keruh disangka bening, yang bening disangka keruh.
2: Yang kedua,
1: pendekar di medan perang, di sebenarnya sebutan medan atau medan?
2: Medan.
1: Medan, baik. Yeah. Pendekar di medan perang, bukan di gelanggang tari.
2: Yang ketiga,
1: laksana guntur di langit, kilat sabung menyabung, hujan setitik pun tiada.
2: Ya, itulah dia peribahasa yang dapat kita kongsi bersama untuk segmen yang kelima pada hari ini.
1: Ya, dan semestinya kita mengharapkan perhatian daripada pendengar setia kita.
2: Hari ini kita ada dua soalan.
1: Ada soalan dua muda. Baik, jadi kamu semua yang sedang mendengarkan ketika ini, Yop Yong bersedia kerana kita akan kongsikan soalan kepada pendengar.
3: Sebagai pengguna bahasa, kita sering merujuk kamus untuk mendapatkan maklumat bahasa, termasuklah dialek atau

0: rancangan.
1: Mogema hanya di Pera FM. Pera FM untuk
2: baik, Munshi sudah bersedia dengan soalan kuis yang akan diajukan kepada pendengar. Soalan pertama, Munshi.
3: Ya, kita bagi dua terus soalan.
2: Baik.
3: Jadi, mengapa tapi kita bagi yang pertama dulu.
2: Boleh.
3: So, supaya ada peluang dan hadiahnya akan diuruskan oleh Dewan Bahasa. Betul. Dan Pustaka.
2: Baik.
3: Okey, soalan pertama kita. Apakah nama lain bagi hari Rabu dalam bahasa Melayu asli?
2: Sekali lagi, Munshi.
3: Apakah nama lain bagi hari Rabu dalam bahasa Melayu asli? Tips dia punya clue-nya ada di Terengganu. Sebuah pasar yang terkenal di Kuala Terengganu.
2: Baik, hubungi kami dengan cepat. Taliannya 0545485559 ataupun boleh terus jawab soalan kami dan soalan yang diajukan oleh Munshi di ruangan WhatsApp 0102007055.

0: dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Duan Bahasa dan Pustaka DBP.
1: Untuk perkongsian ilmu bahasa dan logat Perak, moh dengar segmen Atma Bahasa
2: dalam Mogemang hanya di Perak FM.
3: Baik, rancangan Atma Bahasa kembali kerana kita dah pun ajukan soalan daripada Munshi. Sekali lagi Munshi soalannya.
4: Ya, apakah nama lain bagi Hari Rabu dalam bahasa Melayu asli?
3: Baik, itu soalan kuis yang pertama kita yang untuk pertama petang ini. Dan sebenarnya tadi kita dah menerima pemanggil.
4: Ya.
3: Akan tetapi terputus pula panggilannya. Jadi kita beralih pula ke ruangan WhatsApp kita.
4: Ya.
3: Dan kita dah pun menerima jawapan daripada pendengar yang terawal petang ini. Ini dari Muhammad Khamis. Kamil Munshi,
4: ya,
3: katanya
4: tanya
3: jawapan untuk nama lain bagi Hari Rabu dalam bahasa Melayu asli adalah Payang.
4: Payang, ya betul. Tahniah.
3: Betul,
4: ya? Ya, betul.
3: Baik, tanya buat Yuk Muhammad Kamil kita. Jangan lupa untuk kongsikan butiran namanya, alamatnya dari mana Yuk, dan nombor telefon supaya dewan pihak Dewan Bahasa dan Pustaka dapat menghantarkan hadiah kepada Yuk. Dan untuk soalan kedua Munshi, apakah sebab kita nak bagi ruang lah kan, ramai sebenarnya.
4: Kita bagi ruang kepada pemanggil pula.
3: Betul?
4: Kalau jadi ada peluang, kita bagi peluang kepada pemanggil. Kerana saya belajar budaya, bila saya perhatikan pemanggil-pemanggil ni sangat gembira kalau suaranya ke udara.
3: Benar sekali. Aja benar.
4: Okey, untuk berlaku adil, jadi kita bagi soalan yang mudah supaya semua rasa gembira petang ni.
3: Baik.
4: Apakah nama pendek untuk zaitun dalam logat Perak?
3: Allah, ini saya rasa saya pun nak jawab sekali lagi Munshi soalannya.
4: Soalannya DJ, apakah nama pendek untuk zaitun dalam logat Perak?
3: Baik, silakan pemanggil kita 0554585559.

0: Baik, untuk ruangan kuis kita dah ajukan soalan yang pertama dan kita dah ada pemenangnya pun.
1: Ya. Yeah.
0: Dan untuk soalan kedua, sekali lagi Munshi, soalannya.
1: Apakah nama pendek untuk Zaitun dalam lorak Perak?
0: Baik, pemanggil yang terawal untuk menjawab soalan kuis kita petang ini. Halo, Assalamualaikum Pak Su.
2: Waalaikumsalam. Selamat petang, selamat berkongsi DJ Aida dan Munshi.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Sihat Pak Su?
2: Pak Su Asri, sihat Alhamdulillah.
0: Okey, Pak Su, apa nama pendek Pak Su untuk Zaitun dalam lorak Perak ni?
2: Kalau Etun ni, Etun.
1: Etun, ya betul Pak Su, tanya.
2: Etun.
0: Pak Su, Pak Su ada sejarah ke dengan nama Etun?
2: Ada.
0: Wey, ada saja dia. Baik, terima kasih Pak Su. Tahniah sekali lagi.
2: Sama-sama. Terima kasih.
1: Okey, tahniah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia, kita dah pun dapat dua pemenang untuk kedua-dua soalan kuis kita petang ini. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada semua pendengar kita, Yok Yong, yang setia bersama kita sepanjang satu jam siaran rancangan Atma Bahasa ini. Dan semestinya ada ucapkan terima kasih juga buat Munshi petang ini, Munshi Haji Ahmad Salihin Haji Syari, yang juga merupakan pengetua di The Malay College Kuala Kangsar. Jadi mungkin ada kata-kata akhir dari Munshi.
1: Terima kasih kepada DJ Aida kerana dapat menyantuni para pendengar dengan begitu baik sekali. Dan terima kasih kepada Perak FM dan terima kasih kepada semua pendengar. Akhir kata dari saya, yang kulit itu kundi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi buat Munshi dan juga buat Koma sebagai pendengar setiap Perak FM. Teruskan kesetiaan Koma 18 jam sehari bersama dengan Sesi Radio No. 1 Orang Perak di Perak FM.

maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai. Ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.

0: Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia bakal kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Menerusi saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Puh, main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Asia betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum pesalah macam ni?
2: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
1: Ha, lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk korang aja.
3: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
4: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
5: Hei, tumpah!
6: Apa kehernya dengan kamu ni?
5: Khabar dah awak ni. Awak rasa kosong aja. Tak siur nak buat apa-apa pun.
6: Relax. Relax je. Tarik nafas panjang-panjang. Lepas tu hembut. Awak ada kalau mereka nak cerita apa-apa pun. Jangan dipurang seorang-seorang. Boleh ketik-ketik. Ha, kali ni awak belanja.
7: Ada minta tolong ni bukanlah tandanya kita ni lemah. Tapi kita ambil berat tentang diri kita. Hubungi talian HIA 1-5555.
8: Kami sedia bantu koma.
9: Pesan dari dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
10: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implan lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat

0: Okey bang, 2 petang hingga 7 malam bersama dengan saya Aida Sezali. Dan Aida juga nak ajaklah koma yang mana berkelapangan kan hujung minggu pada minggu hadapan, iaitu pada 24 Oktober 2026 hari Sabtu, di mana Pejabat Daerah dan Tanah Perak Tengah dengan kerjasama Jabatan Agensi Institusi Pengajian Tinggi di daerah ini akan mengadakan Carnival TVET 2026 at KKPS dan juga Majlis Apresiasi Program One Stop Center OSC Sejahtera Sosial Keluarga Angkat Daerah Perak Tengah, di mana program ini yang bertujuan untuk mempromosikan pendidikan TVET juga untuk menghargai sumbangan komuniti dan keluarga angkat dalam memperkasakan kesejahteraan sosial di daerah Perak Tengah, iaitu pada 24 Oktober 2026 ini jam bermula jam 8.30 minit pagi sampailah 2 petang bertempat di College Community Pasir Salak Cangkat Lada Kampung Gajah. Jadi mana yang kesana nanti, mana yang ada kesempatan kesana, kongsikan juga dengan kami di Konti kan, dan juga bila kita ramai-ramai rajak lagi ramai-ramai ahli keluarga untuk sama-sama meriahkan Carnival TVET 2026 at KKPS ini. Dan juga kalau boleh ada kongsikan juga info lain, ini berkenaan dengan info solat juga, di mana sebentar nanti tepat jam 4.21 minit petang akan berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Madari Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi bolehlah kita bersiap sedia untuk menunaikan ibadah solat. Sekali lagi ada kongsikan 4.21 minit petang, dan sementara kita menantikan lawangan azan, seketika nanti kita dengarkan dahulu dan kita ikuti perkongsian ilmu rancangan Nidaul Islam bertajuk Formula Hati Bersih. Di Perak FM ada hiburan, ada informasi untuk kaum aja.
1: Nidaul Islam, kita bersama Profesor Madya Dato' Dr. Haji Izhar Arif bin Muhammad Kashim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, hari ini kita nak bincang apakah formula untuk bersihkan hati. Islam ajar bagaimana kita nak merawat hati yang bermasalah. Kerana hati yang bermasalah ini, kalau tak diubati, kalau tak cari penawar, apa akan jadi? Itu yang kita takut, tuan-tuan. Apa yang kita risau, tuan-tuan dan puan? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hati ini kalau ada penyakit tak diubati, dia akan bertambah dan akan membiak penyakit itu sehingga menyebabkan kita lebih teruk. Na'udzubillah. Itu sebabnya kita kena sentiasa perbaiki hati. Apa formulanya? Pertama, aktsiru bidal muhasabah. Kena memperbanyakkan muhasabah. Muhasabah diri. Tengok apa yang telah kita lakukan. Adakah ia menepati kehendak Islam ataupun tidak? Apa yang kita lakukan ini, ia menepati kehendak akhlak atau sunnah Nabi SAW ataupun tidak? Kita muhasabah apa yang kita lakukan dalam kerja buat kita ini. Adakah ia menepati kehendak kemanusiaan yang ada dalam diri kita? Jadi janganlah kita ini, tuan-tuan dan puan, hidup tanpa muhasabah. Sebab orang yang tak bermuhasabah adalah orang yang sombong, orang yang angkuh dan menganggap dirinya adalah yang terbaik. Oleh sebab itu, saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan dan puan agar kita membanyakkan muhasabah diri, dan insya-Allah daripada muhasabah inilah akan menyebabkan kita kembali ke jalan yang benar. Nombor 2, musahabatul, sentiasa dekat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, alim dalam bidang agama, alim dalam bidang keduniaan. Tak salah kita berkawan dengan mereka. Bila kita berkawan dengan mereka, kita berkawan dengan orang yang berjaya, kita akan perbaiki diri kita kalau kita belum berjaya. Jadi hati kita tu akan sentiasa diperbaiki, akan sentiasa melihat kepada kehebatan orang, dan kita nak jadi macam tu, dan kita nak balik kepada pencipta yang memberi segala nikmat-nikmat ini. Maka berkawanlah dengan orang-orang soleh. Berkawanlah dengan orang-orang yang alim dalam semua bidang. Bila kita berkawan dengan orang-orang seperti itu, insya-Allah tuan-tuan dan puan, hati kita akan bersih dan kita tidak akan disombong dan bongkak. Yang terakhir, perbanyakkanlah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang banyak zikir, hatinya tenang, hatinya sentiasa akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan sentiasa melihat bahawa segala nikmat yang ada ini hanya pinjaman daripada Allah Azza wa Jalla.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
3: Akhlak mulia Nabi mendoakan para sahabat. Sedang penonton yang dirahmati Allah, inilah satu akhlak yang sangat dituntut dalam kehidupan kita untuk kita saling mendoakan satu sama lain. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi bersabdakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh itu antara akhlak mulia baginda Nabi adalah mendoakan para sahabat. Sahabat mana yang tidak didoakan Nabi? Semua sahabat Nabi mendoakan. Antaranya Abu Bakar didoakan dengan kerahmatan dan keberkatan. Sayyidina Umar didoakan dengan hidayah yang melimpah ruah kepadanya. Kepada Abdullah ibn Abbas didoakan faqih dalam agama. Kepada Sayyidina Abu Hurairah, Nabi mendoakan kuat hafalan hadisnya dan ilmunya. Apa yang disampaikan Nabi semua dalam ingatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Untuk itu, sama-samalah kita menukuni akan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita beramal.

0: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.
2: Kita nak di mana?
3: Ini belanja orang belanja kiri. Kelebasannya orang berok ni semuanya belanja ada. Lepas tu duduk pula dekat dinding ada, kat papan ada.
4: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Tuah Peteh, Hotel dan Kampung Gajah, Komen dapat mendengarkan.

0: Begitulah juga koma bagai sinaran yang sentiasa menyinari ruang-ruang yang orang kata ke udara ketika ini, menemani koma di Perak FM, segmen-segmen dengan dibanjiri dengan komentar-komentar dan juga kiriman cinta dari sahabat-sahabat pendengar di ruangan WhatsApp. Terima kasih Aida ucapkan atas kesetiaan koma dan sokongan padu dari koma yang menjadikan Aida lebih bersemangat untuk bersama-sama ke ruang udara bersama dengan koma petang ini. Terima kasih Aida ucapkan kepada ini ucapan dari Liza dari kampung Cik Zana Cemo yang hadir mendengarkan Radio Perak FM nombor 1 Orang Perak. Selamat petang katanya kepada semua pendengar-pendengar Perak FM tak kira di mana pun berada. Dan juga kita mengharapkan ada sinarlah untuk keadaan cuaca di Malaysia ini. Semoga tidak ada lagi kawasan yang mendung akibat jerebu. Biarlah mendung itu kerana orang kata secara semula jadinya, bukan kerana kita dilanda jerebu yang akan orang kata menyukar lagi dan mengurangkan lagi tahap kesihatan maksimum yang kita harapkan, yang juga semestinya ada doakan mana-mana kawasan yang mungkin mencatat IPU yang tinggi. Semoga kita selepas ini dapat menghirup udara yang segar ya. Dan juga terima kasih ada ucapkan kepada Putra Helang Putih yang nak mengucapkan salam taziah kepada Kak Zah, teman bertuah di atas pemergian suami tercinta dan tersayang. Ada juga nak menitipkan ucapan salam taziah juga buat Kak Zah di atas kesempatan ini. Terima kasih atas makluman dari Putra Helang Putih. Berita sedih ini pastinya sukar dan diharapkan Kak Zah sekeluarga tabah menghadapi berita yang duka ini. Dan juga ada doakan semoga suami tercinta ditempatkan bersama dengan orang-orang yang soleh dan orang-orang yang beriman. Juga ini ucapan yang ada nak bacakan kiriman dari Kak Suraya dari Taman Seroja Kuala Kangsa. Katanya, "Assalamualaikum Aida, selamat berkonti. Di tempat Kak Su, cuaca sekarang ni panas-panas redup ke kadang. Jadi semoga semua peminat Perak FM baik-baik aja. Dipermudahkan semua urusan. Tengah mikir ni." Nak kudak apa petang ni? Semalam udah makan kacang kuda reboi. Pisang ada tu ha. Nak buat cekodok. Sedap juga ya Aida. Memang sedap. Lagi sedap kalau Aida pun dapat bersama dengan Kak Su makan cekodok petang ni ya. Dan juga ini ucapan dari Kak Siti Hawa, dari Siti Awan. Katanya cuaca dekat Siti Awan mendung sebab jerebu. Ini yang Aida kongsikan tadi. Kita mengharapkan supaya ada berita gembira selepas ini. Dan juga kita mengharapkan keadaan kembali pulih lah selepas ini juga ya. Dan nak ucapkan selamat hari lahir buat anak bongsu akak Nur Arif Firdaus. Semoga panjang umur, murah rezeki, kekal bersama insan-insan tersayang Til Jannah. Alhamdulillah dah melangkah ke tahun baru untuk umurnya. Semoga panjang umur lah kita doakan. Kalau kamu pun ada ucapan, mungkin ucapan ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun anniversary ke dan sebagainya, kan boleh saja hantarkan, kongsikan dengan Aida ke 010-200-7055. Dan ini juga ucapan dari Husna. Katanya, arwah ayah cik selalu nyanyi lagu Serumpun Kasih Rindu. Katanya Husna dari Taman Tasik Mewah. Terima kasih berkongsi rasa dengan Aida petang ini Husna. Dan juga ada kongsikan sebentar nanti, seketika nanti, tepat jam 5 petang, kita akan ikuti berita nasional dan juga hari ini dalam sejarah. Terus kekal menangkan Perak FM, sesi radio nombor 1 Orang Perak.
1: Eh, apa ni? Ih, bestnya. Berita ni boleh kongsi kat grup aku ni. Ha, share sekarang.
2: Sabar. Ha, jika kau membaca satu cerita yang menarik tu, ha, ambil semak dulu sahih ke Ida Fakta tu. Dah dapat kepastian, barulah kongsi dengan grup-grup koma ya. Ha, faham ke Ida? Ingat komen, sebarang penyebaran berita palsu akan didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Tak pasti, jangan kongsi tau!

0: Tahniah Iman, anda diterima bekerja sebagai pegawai eksekutif pemasaran syarikat kami yang berada di luar negara dengan tawaran gaji sebanyak RM20,000. Tapi perlu bayar deposit dulu ya.
1: Wah, kiranya permohonan saya dah diluluskan. Kerja dekat luar negara, tawaran gaji pun boleh tahan juga.
2: Iman, hati-hati. Makin banyak skim penipuan pekerjaan dalam talian ni. Jangan main sekat jarang je. Cuba kau semak laman web dan talian syarikat yang kau mohon tu.
1: Betul tu Iman. Zaman sekarang ni susah nak dapat kerja. Tambah-tambah dekat luar negara. Penipu ni boleh menyamar untuk memperdayakan mangsa yang dianggap berpotensi. Jangan terus bagi maklumat peribadi atau sebarang pembayaran tanpa pengesahan.
3: Mujur saya sempat semak sebelum bertindak. Hampir tertipu saya dibuatnya. Terima kasih Cik Fatimah, Ina. Kalau tak, mesti menyesal tak berguna.
0: Pesanan khidmat masyarakat berkenaan penipuan dalam talian ini dibawakan oleh Perak FM. Untuk koma aja.
4: Puh, main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum pesalah macam ni?
5: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
4: Haa, lepas ni korma kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM. Untuk korma aja.
6: Untuk korma aja.

0: di frekuensi 95.6 untuk komen aja.
1: Merah FM, hiburan berinformasi.
2: Kau mahu tahu ke dia?
3: Pada hari ini, 15 hari bulan Oktober dalam tahun 1959, Operation Bamboo telah dilancarkan oleh cawangan khas di kawasan Perak dan sempadan Kelantan. Operasi ini bertujuan untuk menghapuskan lebih kurang 40 orang komunis dan memenangi hati lebih kurang 200 orang asli yang diperalatkan oleh komunis. Operasi kawasan meliputi kawasan hutan Ulu Perak di utara Sungai Siput dan kawasan hutan di barat Kelantan. Dalam operasi ini, cawangan khas dan Senoi Prak saling bekerjasama dalam membina rangkaian perisikan bagi operasi ini di samping memutuskan penghubungan orang asli dengan komunis. Senoi Prak ditugaskan untuk menghapuskan pengaruh komunis dengan membujuk orang asli agar memihak kepada kerajaan. Kawasan itu dikuasai oleh komunis sejak zaman pendudukan Jepun pada tahun 1942 dan mereka mendapat perlindungan, makanan dan maklumat daripada orang asli di kawasan ini. Operasi ini berjaya menjumpai kem-kem komunis, bekalan makanan, senjata api dan dokumen komunis. Pasukan polis juga berjaya menghapuskan tempat persembunyian komunis dan mempengaruhi orang asli untuk bekerjasama dengan kerajaan untuk membanteras komunis di Perak. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
4: Kamu cak mana?
5: Ini belanja. Orang belanja kiri. Itulah bahasanya. Orang Perak ni semuanya. Belanja ada. Lepas tu duduk pula dekat dinding ada. Dekat papan ada.
6: Pasir Putih, Tanjung Belanja. Layang-layang kiri dan kanan. Tuah Petek, Butek dan Kampung Gajah. Koma dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.

0: Sabtu 10 pagi hingga 12 tengah hari.
1: Hanya di Pera FM untuk kaum lain.

0: Haish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: Satu, jangan melanggar lampu isyarat merah. Dua, jangan bermain telefon ketika memandu. Tiga, amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana
1: dan Aida,
2: pendengar setia Para FM, untuk Koma aje.
3: Aduh, stop Amira. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kerja pun tak nak. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai pembayaran BSN Micro Badan ni, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Moge Bang 2 petang hingga 7 malam ada lagu nostalgia 80-an 90-an. Boleh juga berinteraksi bersama DJ di Facebook, WhatsApp dan juga talian Moge Bang untuk koma aja.
0: Ya, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan dan bersama dengan Aida petang ini dalam ruangan Mohge Bang. Kalau kau berada dalam pemanduan kan, nak hantarkan WhatsApp, hantarkan saja macam biasa 0102007055. Mungkin ada yang nak singgah beli makan dulu baru sampai ke rumah. Biasalah, kita dah makanan tak dapat dipisahkan. Tapi cakap pasal makanan kan, sekarang makanan pun dah boleh dibeli secara talian. Jadi ada berita baik untuk penjawat awam, di mana penjawat awam kini boleh menikmati diskaun 20% bagi pelan langganan Panda Pro selama 12 bulan menerusi insentif Rebat Rahmah Panda Pro Penjawat Awam 2026. Inisiatif hasil kerjasama Kementerian Komunikasi dan Food Panda ini bertujuan membantu meringankan kos sara hidup serta menyokong pelaksanaan dasar hari bekerja hybrid HBH. Dan tawaran ini terbuka kepada penjawat awam. Yang penting koma kena ada email rasmi kerajaan. Ha, barulah koma boleh tebus, dan boleh tebus melalui aplikasi Foodpanda mulai 14 Oktober hingga 31 Disember. Ha, 20% diskaun langganan selama 12 bulan. Banyak tu. Nanti kalau koma nak order makan, order kau untuk Aida sekali, okay? Aida dan makanan tak dapat dipisahkan. Dan cakap pasal makanan juga, selepas ini kita nak sama-sama ikuti Beast on Air. Kemana pula kita nak bawa koma selepas ini? Terus kekal dengan Kampai FM. Stay Radio nombor 1, Orang Perak.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang. Sekedar sorang-sorang, hidup pun macam sorang, takde nak panggil sayang, kesian semua sorang.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang. Sekedar sorang-sorang, hidup pun macam sorang, tak ada nak panggil sayang, kesian semua sorang.

0: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajak anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
1: Tahu ke tak, penyakit macam darah tinggi, kencing manis boleh datang tanpa kita sedar koma. Saringan Kesihatan Awe mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat, rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan koma. Koma juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan koma dan keluarga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai, ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Ada saya banyak tempat lah juga saya dapat dia punya apa tempat pisang lah. Tapi ada pergi Manong, Kuala Kangsa. Lepas tu di sekitar sini lah saya dapatkan bahan tersebut lah. Untuk satu hari biasanya 10 kilo habis. Sekeping RM2.50.

0: Mantap lah. Lokasi okay, lokasi kami di Seksyen 18-10 berdekatan dengan Taman Temara, dan kami buka pada pukul 3 petang sehingga habislah setiap hari.
1: Hiburan berinformasi Pera FM untuk koma aja.
2: Ya, Pera FM semestinya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Kalau tadi ada dah kongsikan berkenaan dengan kemudahan dan kelebihan yang diberikan oleh kerajaan buat penjawat awam, di mana kita ada Panda Pro untuk penjawat awam dapat 20% selama yang boleh ditebus selama 12 bulan. Dan juga ini info yang seterusnya juga yang ada nak kongsikan dengan koma, memandangkan bila kita dah memasuki bulan 10 ni, kita dah berada di hujung-hujung tahun lah kan. Bila hujung-hujung tahun ni, maknanya ramai yang mula nak keluar negara, nak melancong dan sebagainya. Jadi ada nak berpesan-pesan kepada koma yang mana dah buat perancangan nak melancong keluar negara tu, supaya berwaspada dan berhati-hati, di mana ada banyak kes berkenaan dengan keldai dadah. Jadi jangan jadi keldai dadah, jangan mudah terperdaya dengan tawaran untuk membawa barang kiriman. Sesedih macam mana pun orang yang meminta pertolongan itu, berhati-hati, jangan terus hulur tangan. Sebab sebenarnya dah banyak dah perkongsian di media sosial yang dikongsikan oleh netizen di airport ataupun untuk kita pergi keluar negara kan. Ramai yang berkongsikan katanya agenda yang propaganda dan agenda yang dilakukan oleh penjenayah-penjenayah yang nak menjadikan kita keldai dadah ni, biasanya mereka suka buat cerita sedih, minta tolong kita pegangkan barang, minta tolong kita susun-susunkan barang mereka. Jadi jangan mudah terpedaya dengan tawaran membawa barang kiriman, dan berwaspada ketika menerima tawaran pada saat-saat akhir. Yang paling penting, jangan pakai, jangan guna barang yang tidak diketahui kandungannya. Kena ada rasa curiga kalau tak nak terjerat. Jadi orang kata apa yang perlu kita beri perhatian adalah tawaran membawa barangan milik orang lain pada saat akhir. Dan juga ini pun kita kena ambil maklum dan cakna, iaitu berkenaan dengan tawaran pelancongan yang dibiayai ataupun yang ditaja oleh pihak tertentu melalui media sosial. Dan juga jangan pakai ataupun guna barang yang tak tahu kandungannya. Kadang-kadang kita pakai beg yang tak tahu apa isi dalamnya. Kadang-kadang kasut pun boleh jadi, ya. Dan juga jangan percaya kepada individu yang tidak dikenali menerusi media sosial yang menawarkan bayaran lumayan untuk keluar negara. Biasanya perkara macam ni terjadi kalau kita dapat tawaran bekerja keluar negara lah kan. Jadi ada yang menawarkan bayaran yang lumayan, kita pun terpedaya. Dan kalau kita menjadi sebahagian daripada keldai dadah itu, kita akan ditangkap di luar negara dan kita akan berhadapan perbicaraan dan hukuman yang berat, dan semestinya reputasi diri dan keluarga terjejas, dan yang paling menyedihkan, masa depan akan musnah. Jadi laporkan segera pada pihak berkuasa jika mencurigai sebarang kiriman atau barang yang dibawa. Laporkan segera kepada pihak berkuasa. Tindakan pantas inilah yang akan mengelakkan diri kita daripada terjerat dan seterusnya berhadapan dengan undang-undang di negara tujuan. Dan ada doakan semoga semuanya dipermudahkan urusan dan dijauhkan perkara-perkara yang tidak diingini. Terus cakna dengan perkara-perkara yang perlu kita beri perhatian, jaga diri, jaga orang yang tersayang, dan ada doakan semoga semuanya selamat sampai dan dipermudahkan segala urusan. Jom kita nak berhibur lagi sambil-sambil kau memandu, sambil-sambil kau beristirahat. Ada nak payung kau melagu dari Search Fantasia Bulan Madu. Pera FM untuk kau maja.

0: sibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Okey? Ha, okey, saya kerja tu. Cepat-cepatlah pulang ke rumah, ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Klangit.
1: Bersabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
0: Era FM untuk kamu aja.

0: Selamat petang, Yuk Yong. Terima kasih kerana masih lagi bertemankan Pera FM. Sekarang ini di jam yang ke-5, jam terakhir untuk siaran Mogebang. Semestinya ini jam yang menjadi peak hour lah, orang kata keadaan trafik yang mungkin kesesakannya tinggi sebabkan semua dah berpusu-pusu nak pulang ke rumah, dah tak sabar-sabar nak sampai ke rumah, dan ada juga yang sebelum sampai ada pula nak ke tujuan lain, ada juga destinasi lain. Jadi Aida ucapkan, Aida nak berpesan-pesan juga pada Koma, selamat memandu dan berhati-hati ketika memandu. Macam Mama Fifi Fazilah ni pun sama, kongsikan dengan Aida, katanya Mama Fifi baru je balik kerja ni. DJ Aida, terima kasih Mama Fifi kongsikan di WhatsApp 0102007055. Jadi dengan keadaan trafik yang mungkin sesak, yang ramai pengguna jalan raya ketika ini, jadi berhati-hati, berwaspada Koma, kerana kita juga ada menerima beberapa laporan berkenaan dengan kemalangan, antaranya di kilometer 402.2 arah utara dari Lembah Beringin ke Tanjung Malim, di mana lorong kecemasan terhalang trafik terkawal. Namun pandu berhati-hati dan kurangkan kelajuan, pandu dengan lebih berhati-hati, elakkan daripada melihat ataupun mengganggu kawasan kemalangan untuk kita berikan laluan segera kepada kenderaan kecemasan. Dan yang paling penting, kekalkan jarak selamat antara kenderaan pada setiap masa. Juga ada laporan kemalangan di kilometer 224.8 arah utara dari Kuala Kangsar ke Cangkat Jering, lorong kiri terhalang, trafik sesak. Jadi pandu dengan berhati-hati, dan ketika Koma memandu, ingat jangan pegang telefon, fokus pada pemanduan, mata di hadapan, dan juga ketika ingin menukar lorong, pastikan keadaan selamat baru tukar lorong, okey? Dan juga macam Mama Fifi ni pun sebelum sampai ke rumah nak ambil cucu lagi katanya. Jadi berhati-hati, ingat kita bawa banyak nyawa bersama dengan kita, okey? Dan juga terima kasih dah ucapkan kepada Koma yang sedang beristirahat itu sambil-sambil mendengarkan Pera FM. Kalau Koma ada ucapan nak hantarkan, terus hantarkan ke 010-200-7055, dan jangan lupa juga untuk terus ikuti kami di media sosial. Kita ada dua media sosial sebenarnya untuk pengetahuan pendengar setia Pera FM. Satu yang pertama di Facebook Pera FM lah, yang di mana kita kongsikan program-program terkini dan sebagainya, informasi-informasi dan juga hiburan-hiburan seperti konten-konten bersama dengan DJ-DJ di Pera FM, dan juga berita RTM Perak. Itu kita nak kongsikan laman Facebook, dan di mana kita nak kongsikan info-info dan berita terkini dari Perak. Itu adalah dua media sosial rasmi dari Pera FM. Jangan Koma ragu-ragu pula nak follow berita RTM Perak. Ini betul ke, official ke? Ya, itu adalah official account dari Perak FM untuk kita kongsikan berita-berita dan maklumat terkini di seluruh negeri Perak. Jom kita nak layan lagi lagu-lagu petang ini untuk Koma beristirahat, untuk Koma orang kata enjoy-enjoy je sambil memandu. Ada nak payung Koma selepas ini, Amir Ahnaf, Gadis Melayu Terakhir Perak FM, untuk Koma aja.
1: Hai, saya Megat Rahim. Dengarkan Perak FM, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6 FM. Semestinya untuk Koma aja.
2: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak dah.
3: Berapa pula ni?
2: Tempat nak buat berkumpul.
3: Hei, Mak. Ngamuk Edis ni.
2: Ata, nak buat macam mana ni, Ayah?
3: Alah, senang aja. Pereksa dan sentai bekas hayau takung macam alih pasu dan penapis hayau. Sampah tu pula ikat betul-betul. Biar nyamuk sampai tak ada tempat nak membiak.
4: Satu bulan tu botol air yang bertakung dah boleh buatkan nyamuk ni membiak. Luangkan 10 minit je. Cari dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Edis. Pesanan ini dibawakan

0: Batas Senja dengan tajuknya Kita Usahakan Lagi. Itu pesanan yang ada nak sampaikan untuk kaum pendengar setia Perak FM petang ini. Kalau apa yang kita usahakan hari ini belum lagi kita capai, jangan menyerah dulu ya. Semoga ada satu perkara baik yang akan menanti kita jua nanti. Dan terima kasih ada ucapkan atas kesetiaan kaum bersama dengan Aida petang ini bersiaran 5 jam dalam ruangan Mohgebang 2 petang hingga 7 malam. Tugasan Aida menemani kaum pun menghampiri ke penghujungnya. Esok kita akan bersua lagi insyaAllah dalam Gegar Pagi. Aida akan temankan koma bersama dengan DJ Fizan esok, okay? Apa topik kita, apa perbincangan kita, nantikan esok bersama dengan selebriti jemputan Pak Ya pada jam 8 pagi sehingga 10 pagi. Dan selepas ini juga kita akan sama-sama ikuti rancangan tausiah disampaikan Ustaz Harith Fadilah Abdul Halim bertajuk Kesempurnaan Ibadah, Asas Pembentukan Insan Berkualiti. Jadi terus kekal mendengarkan Perak FM dan terus kekal bersama dengan Perak FM 18 jam sehari. Semestinya ada hiburan, ada informasi untuk kau mengajar. Assalamualaikum, bye-bye.
1: Terima kasih.
2: Hai, saya Megat Rahim.
3: Saya Zizi Kirana.
4: Hai,

0: masih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
0: Untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai, ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.

0: sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melemah leceh orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah. Tausiah.
3: Saudara, kita ikuti rancangan Tausiah yang bertajuk Kesempurnaan Ibadah Asas Pembentukan Insan Berkualiti yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haris Fazilah Abdul Halim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تام على سيدنا محمد الذي تنحل به العقال وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أما بعد أيها المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والحاضرين والحاضرات أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, alhamdulillah tajuk kita pun sedap hari ini ya. Tajuk yang berkaitan dengan integriti, tajuk yang berkaitan dengan apa nama orang panggil berkualiti. Saya teringat seperangkat pantun yang saya buat lah sikit-sikit. Sungguh hebat orang Kuala, sungguh hebat orang Kuala Kangsar, khususnya orang kampung Kati. Sebut pasal laksa, boleh balun berkati-kati. Laksa Kuala. Apa yang nak dibincangkan, moga diberkati. Tajuk Kesempurnaan Ibadah, Asas Pembentukan Insan Berkualiti dan Berintegriti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, bila kita cerita pasal integriti, cerita pasal kualiti, kita kaitkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Ya, saya nak bawa sedikit lah. Bila kita cerita pasal ibadah, ya, kita tidak lari daripada akidah. Ibadah ini lahir daripada akidah. Mana mungkin orang yang tidak berakidah boleh beribadah? Ya. Jadi apa tujuan akidah? Tujuan akidah untuk merasakan diri kita bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menjadikan seseorang itu rasa diri dia bertuhankan Allah. Begitu juga ibadah, apakah tujuan ibadah? Merasakan diri dia hamba Allah. Jadi sebagai hamba Tuhan, sudah tentulah ya, dia mempunyai apa nama, orang kata sudah tentu dia ada prinsip-prinsip sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dah tentulah hamba ini sifat dia, dia mesti mengikut Tuhan dia. Ya, dia tak boleh ikut kepala otak dia. Dia mesti ikut arahan daripada Khalik, pada pencipta dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, memanglah daripada akidah dicantumkan dengan ibadat yang sahih akan melahirkan manusia-manusia yang berkualiti. Usah saja berkualiti, berintegriti, apa saja istilah-istilah yang kita akan guna pakai akan datang, dia jadi. Ya, dia akan jadi. Sebab apa? Sebab orang yang berakidah sebagaimana sahabat yang begitu tinggi martabat mereka, dan juga apa nama ibadatnya, bila akidahnya mantap, keyakinannya kepada Allah tinggi, takutnya kepada akhirat tu lebih, ibadat dia bakal ikut. Dia akan sempurna ibadatnya. Dia tidak akan menipu. Dia tidak akan sekali-kali mengelentong orang. Dia tidak akan buat perkara yang Tuhan larang, itu senang. Ya. Dia akan jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sahaja masa susah, bukan sahaja masa senang, tapi masa susah. Dengan setengah tu kita tengok masa senang je, masa susah dia mengharapkan Allah, bantuan Allah dan sebagainya. Masa senang dia lupa Tuhan. Macam cerita yang tuan-tuan pernah dengar lah, cerita zaman. Ustaz Menawi apa tahu cerita ni kau ya? Zaman apa nama? Zaman 60-an dulu. Dia kerja ni, masa dia masuk, dia kerja dia sebagai pemanjat pokok kelapa. Dia panjat pokok kelapa, kerja dia cari duit dengan itu. Jadi bila dia sampai ke atas pokok kelapa, hujan ribut. Bila ribut tuan-tuan, pokok kelapa tu terkoyong-kayang. Bila terkoyong-kayang, di situ dia dah takut. Dia takut jatuh. Bila dia takut jatuh, dia pun bernazar dengan Tuhan. Apa itulah kita. Ya, sekarang saya cerita ada satu kes nazar. Nazar ya, saya selitkan sikit cerita satu kes nazar. Orang telefon saya, pasal apa Ustaz? Kesnya yang melucukan saya lah. Dia bernazar, dia kata suami dia tu, suami dia ni sakit lumpuh yang tak mungkin sembuh. Jadi dia bernazar. Apa nazar dia? Nazar dia pelik sikit. Dia minta pada Allah, seandainya kalau suami dia sembuh, dia akan carikan seorang lagi untuk suaminya. Suaminya yang tadinya apa nama lumpuh langsung segar. Itu kalau laki suami sakit buat apa itu? Lekas sembuh. Ni cerita betul tuan-tuan, ni bukan cerita reka. Jadi ustaz macam mana? Ustaz awak dah nazar ni macam mana? Atau buat je lu. Di mana pula ustaz? Udah pula dengan lewa. Ini cerita orang perempuan minta maaf. Nazar tu biarlah yang kita boleh buat. Ya? Anggap-anggap begitu. Jadi tadi nazar-nazar. Dia kata, oh Tuhan, dia katanya, selamat turun kalu. Mana selamat turun ke bawah? Seekor kambing, satu ekor kambing sembelih. 10 ekor ayam, 1 gantang nasi kunyit. 3 sekali nazar. Maknanya kalau dia selamat, Allah turunkan dia selamat ke bawah, dia akan sembelih seekor kambing buat kenuri, 10 ekor ayam bersama dengan nasi kunyit. Nasi apa nama pulut kunyit. Jadi dia pun pelan-pelan turun. Bila dah tengah-tengah tuan-tuan, angin kuranglah sikit. Kuranglah bergoyangnya. Dia pun nazar lagi. Oh Tuhan, selamat turun kalau 10 ekor ayam sembelih, 1 gantang nasi kunyit. Kambingnya dah hilang sebab dah selamat tengah. Kan? Turun. Angga-angga dari dalam 2-3 kaki lah kalau jatuh sakit juga. Dia nazar lagi. Oh Tuhan, selamat turun kalau 1 gantang nasi kunyit. Ayam pula dah hilang. Ini cerita orang yang tak ada yang kekuatan. Ni ya? Jadi akhirnya sampai dia ke bawah, dia buat-buatnya jatuh. Alamak, jatuh juga. Tak apa-apa, 3-3 lebur. Bila duduk atas tadi kan main lagi janji nak selamat ni. Bila sudah selamat, apa pun tidak. Hadirin hadirat yang rahmati Allah, kita tak nak jadi manusia yang mengabdikan dirinya begini. Dalam keadaan kesensaraan baru menghadap Allah. Baru mengaku bahawa bertuhankan Allah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, bercakap pasal kualiti, sudah disebut oleh Allah SWT dalam surah Al-Mulk ayat 2. Kalau kita rajin baca surah Al-Mulk, saya yakin orang-orang jabatan pengangkutan jalan yang rajin, tiap-tiap malam surah Sajdah, surah Mulk sebelum tidur kan. Ini antara surah yang boleh menyelamatkan kita dari azab kubur. Ini hadis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, Allah menyebut tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sadaqallahu alazim. Allazi khalaqal maut, Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu mana yang paling, mana di antara kamu yang ahsanu amala di sini yang paling berkualiti. Sebab apa tuan-tuan? Allah tidak mahu melihat seberapa banyak amalan kita. Yang Tuhan nak tengok kualiti. Mana kualiti ni adalah suatu perkara yang sangat utama dalam ajaran agama. Kalau tuan-tuan baca Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala membawa satu-satu ayat ni, Tuhan tak pernah bawa di tengah-tengah. Mesti ahsanu amala, mesti a'la, mesti yang paling, yang paling, yang paling. Tidak ada tengah-tengah, tak ada. Itu kehebatan ayat Quran. So maknanya bila kita orang Islam, mesti yang terbaik. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tak ada yang boleh mengatasi. Memang betul. Di segi ajarannya, di segi kelengkapannya, di segi apa-apa yang disebut oleh Allah SWT itu sudah pasti yang terbaik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita ni, bila cerita yang terbaik, bila cerita yang berkualiti, Islamlah satu agama yang menganjurkan benda ini dan harusnya kita melihat. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan, dalam Islam ada prinsip-prinsip kualiti yang akan kita lihat nanti. Cumanya kualiti ya, kualiti, di mana bermulanya kualiti? Kualiti mesti bermula daripada dalam. Ya? Kualiti perlu bermula dari hati. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Imam Muslim, Nabi berkata, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa paras dan tubuh jasadmu, tapi Tuhan melihat kepada hati-hatimu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tengok kepada hati kita, fokus Allah, dan juga kepada apa nama perbuatan kita itu. Itu fokus Tuhan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jadi mestilah dibawa dalam situ, kualiti itu dilihat daripada keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah di zaman sahabat sendiri pun, kan? Di zaman sahabat, rupanya dah cerita menjamu pisang di masjid ni, hari Jumaat ni, sudah ada di zaman sahabat, tapi sahabat tak ada lebih pisang. Buah kurma, hantar ke masjid. Di antara sahabat-sahabat Nabi ni, ada yang hantar buah kurma yang tak elok. Jadi turun ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 267, menegur sahabat yang mengantur buah kurma yang tak elok ini. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fih. Sadaqallahul azim. Tuhan kata, wahai mereka yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan daripada bumi untuk kamu. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan sedangkan kamu sendiri tidak mau mengambilkannya. Jadi maknanya nak beri sesuatu kepada orang pun yang berkualiti. Jadi kualiti ni kualiti menyuruh, TQM, kan? Total Quality Management. Maknanya semua, dia bukan boleh kualiti itu pada masa-masa. Kita tengok prinsip, kita akan jumpa tuan-tuan. Sahabat dia begitu sifatnya. Jadi ditegur oleh Allah SWT, minggu depan memang kurma yang paling baik lah tuan-tuan. Tahu lah siapa yang pergi haji, menunaikan haji ke umrah, tuan-tuan pergi ke pasar tamar di Madinah, macam-macam jenis ada, bukan macam-macam grade. Rupanya kita ingatkan tamar ni jenis biasa je. Saya masa mula-mula puasa dulu, tahun-tahun 70-an dulu, tamar India tu kan, yang lembik je rupanya, kita makan juga. Rupanya sekarang lah dah ada tamar-tamar yang hebat-hebat, yang ada bertali-tali, ada apa, ada bertangkir lagi, kan? Tapi pegang-pegang tangkir tu tercabut tu. Itu pun dia. Jadi banyak tamar-tamar. Jadi di zaman sahabat begitu berlaku tuan-tuan. Jadi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So prinsip kualiti ini mesti ada yang nak yang baik, mesti derma yang baik.
0: Tausiah. Kita kembali selepas ini.

0: Kita kembali bersama yang berbahagia Ustaz Haris Fazila Abdul Halim.
1: Jadi kita tengok prinsip-prinsip kualiti. Pertama, autoriti tertinggi dalam kualiti adalah Allah. Ini kita kena tahu. Autoriti tertinggi dalam kualiti adalah Allah. Pakar audit tertinggi adalah Allah yang mengetahui perkara zahir dan batin. Allah sebut dalam Al-Quran, Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Dialah yang mengetahui yang gaib yang zahir. Kalau kita boleh letak prinsip pertama ini dalam diri kita, autoriti tertinggi ialah Allah, mana tak ada salah. Kait dengan ibadat tadi. Kedua, kualiti bermula dari dalam, dah saya sebut tadi. Ya, titik tolak kebersihan hati. Ya? Bila dah bersih hati, lahirlah keikhlasan. Lahirlah kejujuran. Itu sebab makam mukhlasin ini tinggi, tuan-tuan, di sisi Allah. Daripada makam muslim, muslimin, naik mukmin. Bila kita puasa, Alhamdulillah, dengan izin Allah, naik muttaqin. Tinggi lagi naik muhsinin. Tinggi lagi mukhlasin. Mukhlasin ni cakap bolehlah. Awak ni ikhlas, Ustaz, ikhlas bolehlah cakap. Tapi nak cerita, makam tu tinggi tu. Itu sebab syaitan, dia tidak boleh ganggu. Dia kata apa kepada Allah? Dia kata, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hamba kamu yang di tahap mukhlasin, aku tak boleh kacau. Kan ada cerita kan? Cerita ikhlas. Bagaimana ketika syaitan, apa nama, menyesatkan satu kaum. Dia duduk dekat pokok tu, dia jadi orang bermuja-muja pokok. Satu orang, ya, yang orang ahli ibadat ni, dia sakit hati tengok, dia nak pergi tebang pokok tu sebab pokok tu tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Bila nak tebang, dia bergelut dengan syaitan. Bergelut, dia cekiknya syaitan. Syaitan kata, jangan cekik aku. Bila nak apa? Sebab kalau kamu tak bunuh aku, aku akan bagi kamu duit. Tiap-tiap hari, kamu selok je bawah bantai kamu, adalah 10 dinar. Laki ni pun kata, ini bagus juga, tak payah kerja. Jadi akhirnya tak apalah katanya. Besok dia baliklah ke rumah. Dia tak jadi nak bunuh syaitan tu, dia balik ke rumah. Dia pun pagi-pagi besok dia selok bantai. Memang betul ada 10 dinar. Oi, kalau kau ni kaya, tak payah kerja dah. Kan senang jaga-jaga orang ni kan. Nak tahan-tahan orang tu berjalan, orang pun marah. Nunggu buah bantai je. Jadi esok pun ada. Hari ketiga ada. Hari keempat dia selok dah tak ada. Oh, dia ambil parang, dia nak pergi tebang lah pokok. Tebang pokok, tahan di setan. Kamu nak ke mana tu? Nak tebang pokok? Ah, tebang lah kata. Tebang, dia halang di setan, dia lawan dengan setan. Akhirnya dia kalah. Kan, dia kalah. Orang ni kata tanya, siapa aku kalah pula hari ni? Dulu kamu yang kalah lah, ni pasal duit. Nampak? Pasal aku tak bagi kamu duit, bawa bantai je, maka aku. Maka kamu sudah tidak ikhlas. Dulu memang kamu benar-benar kerana Allah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, rupanya orang yang bekerja dengan mukhlas, dengan ikhlas ini, dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ketiga, kualiti perlu mengikut ukuran, bukan dakwaan. Dia ada ukuran, dia ada piawaian dia. Macam mana kalau kita nak mengukur takwa? Takwa ni ada ukuran ke? Ada. Jangan ingat tak ada takwa untuk ukuran. Ada. Ukuran zahir lah. Ya, takwa mempunyai ukuran. Ukuran asas yang perlu dipatuhi adalah syariat. Antara ukurannya adalah melaksanakan solat fardu yang 5, buat apa nama, menunaikan fardu haji dan sebagainya. Itu ukuran kepada nak dapat takwa. Macam Ustaz ni tadi sebut. Ya, memang betul. Kalau orang kata orang semayang tak semestinya baik, Ustaz, betul. Saya mengaku. Orang bertudung tak semestinya baik. Ramai orang bertudung ngumpat saja rojanya. Tapi tuan-tuan dan perempuan harus ingat. Orang baik mesti sembahyang. Orang apa nama istilah saya nak sebut pada tuan-tuan ya? Saya dah catit tadi sikit. Orang baik mesti sembahyang, ingat tu. Orang baik mesti sembahyang. Orang baik mesti tutup aurat. Orang baik mesti jaga amanah. Orang baik mesti berintegriti. Orang baik mesti berkualiti. Tuan-tuan kena faham bahasa tu. Tak semesti orang sembahyang tu baik, betul. Tapi orang baik mesti sembahyang. Orang baik mesti tutup aurat. Orang baik mesti jaga hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat dia. Yep. Jadi yang ketiga, yang keempat, berkualiti pada setiap masa, bukan sekali-sekala. Ha, ni dia. Hari kualiti. Oh, kualiti lah benar. Ya. Oh, mak. Jalan pun. Jalan orang kualiti macam mana sangat? Oh, mak. Kan? Ha, itu bukanlah tuan. Saya tak kata jabatan pengangkutan jalan. Jangan salah faham pula. Ni juga dia kata dia demo jabatan pengangkutan jalan di Jerman. Entahlah. Betul ke tidak? Ya, jadi berkualiti pada setiap masa, bukan pada sekali-sekala. Ya? Jadi Tuhan mengawasi manusia pada setiap detik. Saya selalu buat apa nama perumpamaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Model yang sama juga. Kita kadang-kadang pergi ke tanah perkuburan. Tanya Ustaz Ashraf, tanah perkuburan Kampung Gati, Kuala. Allah. Atas bukit. Macam saya sebut lah. Tengah baca Yasin sedap, bantai di babi. Hutan. Jadi kita lalu tanah perkuburan, kita mesti takut punyalah. Mesti takut. Naik motosikal, lalu ke tanah perkuburan, dekat pokok ara besar. Naik motosikal, malam Jumaat, pukul satu. Haish. Awak, mesti dia naik motosikal tu, mesti tangannya nyongkor ke belakang. Kalau tidak pun punggungnya ngulur ke belakang. Ngapa takut hantu numpang? Dan ini biasa, tuan-tuan. Sebab apa kita merasakan ada satu kuasa yang akan mengacau kita akan... Itu sebenarnya kalau kita fikir, mengapa kita tidak merasakan Tuhan ada di mana-mana? Dia bomoh di tempat kerja. Tuhan observe kita tetap. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Kita duk baca ayat kursi, Allah. Bersambung-sambung. Ya, tambah-tambah maksud nak anu ngalak. Allahu la ilaha illah wal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Kalau dah sampai apa nama dah tengok apa hantu tindih. Allahu la ilaha Allah Allah Allah sampai sembuh-sembuh. Kita kadang-kadang kita tak faham pun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu sebab dia menjadi penghulu kepada Quran. Tidak Allah, tidak ada Tuhan melainkan dia. Berdiri dengan sendiri. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Usahkan tidur, usahkan mengantuk. Usahkan tidur, mengantuk pun tidak. Sinah. Dia tidak tidur. Apalagi mengantuk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita memahami itu dalam jiwa. Jadi cerita integriti ni tak payah kita cerita panjang-panjang lah. Tak payah ceritalah benda-benda yang lain. Sebab pangkalnya sudah kita pegang. Kemudian yang kelima, setiap orang adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati. Itu prinsip seterusnya. Kemudian menilai sebelum dinilai. Merasa diri bertuhan. Kan Allah merasa diri itu akan dinilai Tuhan. Bagaimana, bagaimana, bagaimana. Baca cerita-cerita kematian. Allah. Kita kadang-kadang tak sedar tuan-tuan. Ya? Dalam cerita-cerita kematian dengan lagu apa nama sedap. Satu lagu daripada kumpulan apa yang cerita kematian. Bila dah masuk kubur, ya Allah, aku dah mati. Aku dah mati. Baru sedar. Baru dia mengetahui bahawa dia sudah dipanggil Tuhan. Tadinya wangkut tu rasa macam mimpi lagi. Bila dah marah buka tu baru, ya Allah, aku dah mati. Rupanya jasad. Kamu berpisah dengan aku. Roh kata, kamu berpisah dengan aku, jasad. Menjerit-jerit. Ketika itu, suaranya hanya didengar oleh makhluk-makhluk lain. Tidak didengar oleh manusia. Jadi hadirin hadirat, yang ketujuh, berkualiti secara holistik, bukan hanya beberapa sudut. Kualiti semua sekali tadilah kita sebut. Kemudian yang kelapan, saya ringkaskan, pengabaian merugikan dunia dan akhirat. Kegagalan mengikut landasan kualiti yang Allah tetapkan mengundang kerugian dunia akhirat. Kerugian di dunia melanda dalam bentuk kesempitan hidup dan di akhirat dalam bentuk azab yang pedih. Sebaliknya, apabila landasan kualiti ini dipatuhi, Allah akan menganjar dengan pahala dan rahmat di sisinya. Allah menjelaskan dalam surah Taha ayat 124 yang selalu kita baca, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sadaqallahul azim. Siapa yang berpaling daripada peringatan kami, kami akan apa nama? Kami akan apa ni? Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka. Kami akan sempitkan kehidupan dia, sempit tuan-tuan. Kemudian kami akan butakan di hari kebangkitan, kami akan butakan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, yang dikasihi Allah SWT. Jadi prinsip-prinsip ini kalau berada di setiap orang Islam, kalau beradalah kepada setiap orang yang beriman kepada Allah SWT, yang mengabdikan dirinya kepada Tuhan, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, ya, apa sahaja kerja yang kita buat akan sentiasa diganjari Tuhan dengan berbagai-bagai ganjaran. Barulah diiktiraf oleh Allah sebagai pekerjaan itu mendapat rahmat, mendapat ganjaran. Walaupun kita dibayar gaji, kita ada gaji dan sebagainya, tapi gaji kita itu bukan sekadar apa orang kata, bukanlah tempat tumpuan utama kita, tetapi untuk apa nama, untuk menjadikan ianya sebagai keperluan kita, bukan target kita. Ha, kita jangan salah faham. Gaji itu adalah bukan target. Ni sekarang target, minta maaf ya. Overtime target. Aku overtime setiap bulan mesti 500. Kalau aku tak dapat, aku nak cari ke 500 juga. Itu mana mahu begitu. Tak kerja pun buat kerja. Nak dapat, itu sudah lari itu daripada anu. Ya, sudah lari daripada tugas. Jadi banyaklah masalah-masalah yang timbul selepas itu, membawa kepada rezeki yang tak baik, na'udzubillah, bagi anak isteri makan, jadi biak-biak, bukan jadilah gejala sosial, macam-macam kisah kita lihat hari ini, na'udzubillah, mungkin berpunca daripada benda-benda yang tidak baik tadi, ya. Jadi wallahu ta'ala a'la wa'alam isawab.
0: Demikian tadi saudara, berakhirnya rancangan tausiah dengan tajuk Kesempurnaan Ibadah Asas Pembentukan Insan Berkualiti yang telah pun disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Harif Fazila Abdul Halim. Rancangan itu tadi diterbitkan oleh Mimirawan di Radio Malaysia, Perak FM.

0: terus kekal Tera FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
1: Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka. Kembalilah ke

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Kita

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud solat 5 waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya adalah sebagai penembus dosa antara jarak waktu masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan-amalan apakah yang lebih utama? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat tepat pada waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 62 hingga 64.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Ib. Mereka menjawab dengan berkata, "Wahai Soleh, sesungguhnya engkau sebelum ini adalah orang yang diharap dalam kalangan kami untuk memimpin kami. Patutkah engkau melarang kami daripada menyembah apa yang disembah oleh datuk nenek kami? Dan ketahuilah, sesungguhnya kami berada dalam keadaan ragu-ragu yang merunsingkan tentang apa yang engkau serukan kami kepadanya."

Ira. Nabi Saleh berkata, "Wahai kaumku, bagaimana fikiran kamu jika aku berada dalam kebenaran yang berdasarkan bukti yang nyata, mukjizat dari Tuhanku? Dan ia pula mengurniakan rahmat pangkat Nabi kepadaku sebagai pemberian daripadanya. Maka siapakah yang akan menolongku dari azab Allah kalau aku menderhaka kepadanya? Oleh itu, kamu tidak menambah sesuatu kebaikan pun bagiku selain daripada perkara yang merugikan." Wahai

0: Dan wahai kaumku, ini adalah unta betina dari Allah untuk kamu sebagai tanda mukjizat yang membuktikan kebenaranku. Oleh itu, biarkanlah dia mencari makan di bumi Allah dan janganlah kamu menyentuhnya dengan sesuatu yang menyakitinya. Kalau kamu menyakitinya, maka kamu akan ditimpa azab seksa yang dekat masa datangnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat malam kepada anda semua yang mendengarkan Vera FM. Malam ni seperti biasa bertemankan Cyrus dalam segmen Ata Koma dari jam 7 malam hingga 12.30 malam nanti, dan diharapkan koma semua dalam keadaan baik-baik hendaknya, seperti biasa sihat sejahtera. Kan mungkin ada yang tengah bekerja ketika ini, selamat bekerja. Yang tengah memandu, selamat memandu, dan semoga terus dipermudahkan urusan kita untuk hari ini. Dan juga sambil-sambil tu, kalau ada yang nak hantarkan ucapan macam biasa, boleh hantarkan di WhatsApp Vera FM. Dan juga sambil-sambil tu juga, saya nak kongsikan sedikit info kepada koma semua yang mungkin tengah bersantai-santai tu, sedikit info tentang amaran ribut petir dan juga hujan lebat yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk malam ini sehingga jam 9 malam nanti di negeri Perak, bagi daerah Selama, Larut Matang, Hulu Perak, Kerian, Manjung, Perak Tengah, Hilir Perak dan juga Bagan Datuk, di mana dijangka akan berlaku ribut petir dan juga hujan lebat. Jadi pastikan koma yang berada di kawasan berkenaan sentiasa bersedia peka dengan keadaan cuaca dan juga berhati-hati, terutamanya kepada koma yang tengah memandu. Dan juga mungkin ada juga yang tengah buka kedai, akan berniaga tu, selamat berniaga, semoga dimurahkan rezeki koma untuk hari ini. Dan juga sekali lagi kita nak ingatkan kepada koma semua, sentiasalah menjaga keselamatan diri dan juga kesihatan diri, tak kira di mana ada juga koma berada. Mungkin ada yang tak sihat tu, semoga cepat sihat, semoga cepat sembuh. Kan kalau berlarutan penyakitnya, kesihatannya terjejas, cepat-cepat dapatkan rawatan di klinik berhampiran dengan koma. Okey, apa-apa pun sekali lagi, kalau ada nak hantarkan ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Vera FM, nombornya 0102-007-055. Jomlah teman saya malam ni, nanti saya akan bacakan ucapan koma semua. Terus kekal di Vera FM untuk koma aja.

Up You Semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah 7.54 minit malam. Baiklah, untuk makluman kita bersama, maksudnya waktu solat fardu isyak ialah pada pukul 8.14 minit malam nanti. Dan kepada koma semua, kalau ada nak hantar ucapan sekali lagi, boleh hantarkan di WhatsApp Vera FM nombornya 0102-007-055. Dan jangan lupa juga untuk ikuti kami di media sosial Vera FM, di Facebook, di TikTok, di Instagram, kan, macam-macam informasi yang kami kongsikan. Ada video-video menarik, jangan lupa untuk like dan juga share. Terus kekal di Vera FM untuk koma aja.

0: Islam. Kita bersama Profesor Madya Dato' Dr. Haji Izhar Arif bin Muhammad Kashim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, hari ini kita nak bincang apakah formula untuk bersihkan hati. Islam ajar bagaimana kita nak merawat hati yang bermasalah. Kerana hati yang bermasalah ini, kalau tak diubati, kalau tak cari penawar, apa akan jadi? Itu yang kita takut, tuan-tuan. Apa yang kita risau, tuan-tuan perempuan? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hati ni kalau ada penyakit tak diubati, dia akan bertambah dan akan membiak penyakit itu sehingga menyebabkan kita lebih teruk. Na'udzubillah. Itu sebabnya kita kena sentiasa perbaiki hati. Apa formulanya? Pertama, aktsiru bidal muhasabah. Kena memperbanyakkan muhasabah. Muhasabah diri. Tengok apa yang telah kita lakukan. Adakah ia menepati kehendak Islam ataupun tidak? Apa yang kita lakukan ini, ia menepati kehendak akhlak atau sunnah Nabi SAW ataupun tidak? Kita muhasabah. Apa yang kita lakukan dalam kerja buat kita ini, adakah ia menepati kehendak kemanusiaan yang ada dalam diri kita? Jadi janganlah kita ini, tuan-tuan perempuan, hidup

0: akan menyebabkan kita kembali ke jalan yang benar. Nombor dua, musahabatul, sentiasa dekat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, alim dalam bidang agama, alim dalam bidang keduniaan. Tak salah kita berkawan dengan mereka. Bila kita berkawan dengan mereka, kita berkawan dengan orang yang berjaya, kita akan perbaiki diri kita kalau kita belum berjaya. Jadi hati kita tu akan sentiasa diperbaiki, akan sentiasa melihat kepada kehebatan orang, dan kita nak jadi macam tu, dan kita nak balik kepada pencipta yang memberi segala nikmat-nikmat ini. Maka berkawanlah dengan orang-orang soleh, berkawanlah dengan orang-orang yang alim dalam semua bidang. Bila kita berkawan dengan orang-orang seperti itu, insya-Allah tuan-tuan dan puan, hati kita akan bersih dan kita tidak akan jadi sombong dan bongkak. Yang terakhir, perbanyakkanlah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang banyak zikir, hatinya tenang, hatinya sentiasa akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan sentiasa melihat bahawa segala nikmat yang ada ini hanya pinjaman daripada Allah Azza wa Jalla.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

0: terus kekal Stereo FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
1: Ya, BFM hiburan informasi semestinya untuk koma aja. Dah 8.39 minit malam dan sekali lagi untuk makluman kita bersama tepat jam 8.14 minit malam tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baiklah kepada koma semua yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click. Apa kata muat turun segera secara percuma aja di telefon bimbit koma dan juga jangan lupa juga untuk ikuti kami di media sosial Perak FM. Ada banyak info-info terkini yang kami kongsikan dan juga ada video-video menarik penyampai Perak FM. Jangan lupa untuk like dan juga share. Terus jadikan kami radio nombor 1 orang Perak dan sambil-sambil kita berhibur tu, saya nak kongsikan juga dengan koma semua tentang satu program yang akan berlangsung pada minggu hadapan 24 Oktober iaitu tentang Carnival TVET 2026 Alliance KKPS dan Majlis Apresiasi program One Stop Center Sejahtera Sosial Keluarga Angkat Daerah Perak Tengah. Jadi kepada koma yang berkelampangan boleh turun ke College Community Pasir Salat Cangkat Lada pada Sabtu Minggu Hadapan 24 Oktober bermula jam 8.30 pagi hingga 2 petang. Jadi banyak aktiviti yang akan berlangsung di sana, antaranya ada Quick Win TVET, ada Temuduga Kerjaya Terbuka, ada pameran interaktif dan demonstrasi TVET, ada klinik sukan, ada servis tukar minyak minyak hitam motosikal dan juga ada jualan rahmah dan jualan aneka makanan. Jadi yang berkelapangan boleh turun beramai-ramai dekat sana Minggu Hadapan. Okey, jadi kepada koma yang mungkin tengah memandu ketika ini, pandu dengan berhati-hati kan. Mungkin ada setengah kawasan masih lagi hujan. Kalau kat sekitar Perak FM ni hujan, koma kan renyah-renyah. Jadi kepada koma yang mungkin tengah memandu di sekitar Ipoh ni kawasannya hujan, jadi hati-hati ketika memandu. Ingat, jaga jarak kenderaan dan juga elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu, okay? Dan juga kepada yang tengah bekerja, selamat bekerja kan. Mungkin ada yang tengah bersantai-santai baru nak makan malam tu, selamat menjamu selera. Apa-apa pun, pastikan sentiasa menjaga kebersihan tak kira di mana jua kamu berada. Okay, mungkin ada yang makan kat luar tu, ingat dah habis makan, buang sampah tu dekat tempat yang sepatutnya, buang dalam tong sampah. Okay, jangan buang sampah merata-rata. Okay, sebab nanti takut bila sampah tu kita buang tempat merata-rata, nanti ada pula air bertakung dalam tu, jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Tak nak lah dengan musim hujan sekarang ni. Kita nak elakkan ada tempat takungan air yang terbuka, okay? Nanti dah habis musim hujan ni, ada pula demam denggi kan, jadi kita tak nak macam tu. Jadi kepada koma mungkin ada yang dengarkan kami ni, buka kedai makan, permis-permis perniagaan kan, pastikan koma juga sentiasa menjaga kebersihan tempat kedai makan koma dan juga permis-permis perniagaan. Yang kat rumah pun kena jaga kebersihan juga, okay? Jadi sekali lagi, kalau ada nak hantar ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp RFM, nombornya 0102-007-055. Kejap aja lagi kita ada seleksi pendengar, korang boleh hantarkan permintaan lagu tapi ada syarat. Kita kata ada syaratnya. Kena hantar ucapan dan juga lagu-lagu permintaan korang kena tahun 90-an ke atas. Maksudnya dari tahun 90-an sehinggalah yang terkini. Nanti kita akan tunaikan permintaan lagu korang semua. Dan baru saja sebentar tadi kita tunaikan lagu permintaan daripada pendengar kita ni. Tadi katanya nak dengarkan lagu daripada Yansin kan, Insan. Jadi kebetulan kita ada mainkan tadi, jadi semoga terhibur dengan lagu permintaan. Dan sebentar saja lagi kita akan tunaikan permintaan lagu pendengar-pendengar kita yang lain juga. Jadi terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Baiklah, jam 9 malam nanti kita akan ikuti berita nasional dan juga kita akan ikuti hari ini dalam sejarah. Kita akan sambung siarkan Nasional FM. Yang pastinya, kena terus kekal setia bersama dengan Vera FM. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Yuk, yuk semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
3: Untuk komen aja.
4: Kamu kat mana? Kamu kat mana? Cikabu, cikabu.

kenapa picit-picit kepala dan kerut-kerut dahi tu? Stres ke? Ha, jom kita buat senaman pernafasan untuk tangani stres. Pertama, berdiri dengan menjarakkan kaki dan longlaikan tangan di sisi. Cara kedua, pejamkan mata dan biarkan kepala tunduk ke hadapan. Ketiga, tarik nafas melalui hidung dengan sedalam-dalamnya dan tahan nafas anda dengan kiraan 10. Kita buat sama-sama ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Hembuskan nafas perlahan-lahan melalui hidung sambil terapkan perasaan lega setiap hembusan. Ulang langkah-langkah 1 hingga 4 sebanyak 5 kali sehingga anda merasa tenang dan rileks. Akhir sekali, buka mata anda perlahan-lahan dan anda akan merasa lebih tenang. Ingat, stres yang berpanjangan kerana tidak ditangani dengan baik akan membawa kepada masalah kemurungan.

0: Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohlabun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang. Berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabun lah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah, untuk komen aja.
1: Bismillah, suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

0: Terus kekal mendengarkan Pera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Pera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 10.53 minit malam, seperti biasa jam 11 malam nanti kita akan ikuti berita utama. Kita akan sambung siarkan National FM dan seterusnya. Kita ada Zone Music di Pera FM di mana kita akan siarkan lagu-lagu terbaik dari tahun 80-an hingga terkini untuk koma aja. Jadi terus kekal di Pera FM untuk koma aja.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Baiklah, sampai di sini tugasan Cyrus untuk temani koma pada malam ini. Teruskan mendengar Vera FM jam 12.30 malam nanti. Kita akan sambung siar ke National FM. Jadi saya undur diri dulu. Assalamualaikum, selamat malam.

0: lupa untuk ikuti kami di media sosial Pera FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Pera FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen aja. Korang tak tahu nombor baru WhatsApp Pera FM?
1: 010-2007-055.
2: Simpan tau, jangan silap.
3: Dengar Pera FM. Untuk koma aja.
4: Pera FM tetap di hati.

Otak-otak rock tanah air dengan semangat zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Nasional malam baru saja berlalu, 8 malam hingga 12 malam bersama dengan Aizan Azam. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi, segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Kemburu Hantu, muncul lagi untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 16 Oktober 2026, 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM di seantero Malaysia berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan. Apatah lagi jerebu masih lagi melanda negara kita. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah . Jangan dibiarkan sakit tu. Ada yang kata demam biasa je bang, jangan begitu. Dari demam biasalah tiba-tiba jadinya demam denggi dan sebagainya kan. Jadi periksa badan anda lebih awal supaya dapat kita kesan penyakit itu lebih awal. Jadi pergi klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk Nasional Kemburu Hantu pertemuan Jumaat hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. MyTV 701 Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Click. Juga ada yang sedang mendengarkan menerusi frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda sepanjang 6 jam ini. Juga hiburan-hiburan yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Hashtagnya ataupun tanda pagarnya, lagu best. Hari ini hari Jumaat. Semoga hari Jumaat hari ini membawa ketenangan dalam hati kita, ya. Keampunan dosa dan juga rezeki yang berkat untuk kita semua. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng Burhantu, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng-geng Burhantu, untuk kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM seperti biasa, juga di live TikTok seketika nanti. Dolar semalam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda untuk 1 jam 30 minit ini, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, Nasional Geng Burung Hantu.

Faham, semua perkara dalam dunia ini hanyalah bersifat sementara. Ianya takkan kekal lama. Kalau ianya berjalan dengan baik, maka kita nikmatilah. Dan ianya juga tidak akan kekal lama, kan? Jika ianya berjalan dengan teruk pun sama juga. Jangan bersedih. Ianya juga takkan kekal lama. Jadi relax-relax, tenang-tenang. 12.27 minit tengah malam. Nasional Game Berhantu baru berusia untuk hari ini, belum lagi setengah jam dah. Kita lama lagi, saya lama lagi nak bersiaran bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Yang sedang bekerja, sedang bertugas, saya temani anda, okey? Anda juga temani saya. Yang penting jangan mengulang. Siapkan kerja sebaik-baiknya. Galas amanah yang diberikan kepada anda sebaik-baiknya. Jalankan kerja-kerja anda dengan penuh keikhlasan. Sebab apa? Sebab kita mencari rezeki ni satu ibadah. Bila satu ibadah, ianya penuh dengan keikhlasan. Dan kalau keikhlasan itu ada, insyaAllah rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT. Yang sedang berniaga, selamat berniaga. Warung-warung, restoran-restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Abang-abang burger, kakak-kakak burger. Bagaimana perniagaan anda hari ini? Saya sering doakan semoga perniagaan anda semakin hari semakin maju. Di ibu negara, cuaca agak sejuk. Hujan melanda di ibu negara. Manakala di tempat-tempat lain yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pulau Pinang di timur laut dan juga barat daya. Perak di Kerian, Larut, Matang, Selama, Kuala Kangsar, Kintar, Kampar, Batang Padang, Mualim, Perak Tengah dan juga Hilir Perak. Pahang di Cameron, Highland, Lipis dan juga Bentong, Selangor di Gombak, Hulu Selangor, Hulu Langat, Petaling, termasuklah di Kuala Lumpur, Sarawak, di Kuching, Samarahan, Serian, Kapit, Bintulu, Limbang, Marudi, Miri, Beluru dan juga Subis, termasuklah juga di Mukah, di Sibu dan juga Selangau sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.

Amok dengan ada pistol. Lagu ciptaan Hasan, lirik oleh Lolo. 12.42 minit tengah malam. Dan untuk tengah malam ini, 34 kawasan masih lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat ya. Kebanyakannya negeri-negeri di semenanjung tanah air, di Johor, di Melaka, di Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, di Pahang, di Perak. Dan dua kawasan di Sabah, iaitu di Sempurna dan juga Sandakan. Dan atas sebab itu juga, semua sekolah di bawah pentadbiran 8 pejabat pendidikan daerah PBD Selangor, iaitu Kelang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak, Sepang, Petaling Perdana dan juga Petaling Utama ditutup serta tidak beroperasi untuk hari ini, 16 Oktober. Dan kenyataan terkini, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor memaklumkan bahawa sekolah di bawah pentadbiran PPD Hulu Selangor dan juga Sabak Bernam akan beroperasi seperti biasa. Namun demikian, semua aktiviti luar bilik darjah di kedua-dua daerah tersebut tidak dibenarkan. Ibu bapa penjaga murid dan juga seluruh warga pendidikan diminta mengambil maklum tentang pemakluman ini serta merujuk saluran GPNS bagi mendapatkan maklumat yang terkini. Jadi sebarang perubahan terhadap status pengoperasian sekolah akan dimaklumkan melalui saluran rasmi GPNS dan juga kerjasama serta perhatian semua pihak dihargai. Jadi ambil maklum mereka yang berada di 8 daerah PBD di negeri Selangor. Hari ini sekolah tutup ya. PDPR akan berjalan seperti biasa. Geng-geng Burhan tu, mana anda semua? Nek Mok melaporkan diri. Dia kata salam Jumaat yang berkah. Syah Putra Mesing Johor. Kita ada Elbiana Rosiliana, Nilela, Akila Melson, Lin Roslinda, Juria Jaafar, Nek Mas Kota Baru. Janet Zai juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Matahari Bersinar, PKA Amin. Ada juga Lia Ramli. Lia hadir dari Temeloh. Saljia PI, ada Nani Ani dari Kuala Kurau, Perak. Timbul Tawau, mana lagi Melaka lah, juga turut bersama-sama eh. Acik Ki Singa Utara, Biasa Asadong Jaya, Semarahan Sarawak, Yuas Mizi, Abdullah Pucung, Selangor, Virginia Vanessa, Dayang Helda, Ayi Tul Gurun. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda dengan saya, Jeb As ataupun Jeb dari Sibu, Syazwan Arif, Real Adi juga bersama-sama, Princess Su, Intan Hamid, Asna Asrani, Razak Balangi, Nida Wahida, Mahathir Muhammad Zin, Rohatun Atun, Zamzin, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Jadi Noah Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Abdul Jalil Tahir, katanya dari Gerai Sate di Simpang Felda, Endau Johor. Alamak, jauh betul. Kalau dekat dah, saya dah minta hantar sate dah. Muhammad Yusof Terengganu, Nodiana Nodin, Miri Sarawak, Ita Chot, Muhammad Fakri Ai, Kedai Burger Taman Suri Tampoi, Nenek Ani, Bidal Risalju, UPS, Abang JJ Kemas, Syah Syas. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Terus berhibur lagi, ini dia persembahan kumpulan saja dengan panggung hayalan. Jangan terlalu banyak berhayal, berangan-angan itu percuma. Tapi saya harapkan perkara yang anda angan-angankan itu menjadi sebuah cita-cita dan juga menjadi sebuah realiti dalam hidup anda. Terus dengarkan Nasional Gia Burhan tu di Nasional FM.

0: Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan.

bersama kumpulan Wings dengan Hukum Karma. Nombor kita ke 1-2 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Ada yang baru bertemankan Nasional Geng Berhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, tentunya Nun Alif Zain Alif, untuk pertemuan hari Jumaat hari ini. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Maka dengan itu teruslah lakukan kebaikan. Di hari Jumaat ini jangan kita tunda kebaikan, kerana mungkin itu adalah sebab Allah SWT untuk mengangkat darjat kita, kan. Kita berterus buat baik walaupun dikata orang, buat jahat dikata orang, buat baik pun dikata orang. Jadi pedulikan apa orang nak kata pasal kita, kerana mereka yang mengata pasal kita itu adalah insan-insan yang tidak sempurna sebenarnya hidupnya. Kalau insan yang sempurna hidupnya, dia tidak akan pernah mengata orang. Baik, susulan daripada jerebu yang berlaku, pelaksanaan ujian akhir sesi akademik yang dijadualkan berlangsung pada minggu hadapan ditangguhkan susulan situasi jerebu yang masih lagi melanda negara kita. Kementerian Pendidikan memaklumkan keputusan itu dibuat dengan mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan juga penjaga terhadap kesihatan anak-anak, khususnya mereka yang perlu hadir ke sekolah bagi menduduki pentaksiran berkenaan. Jadi UASA merupakan pentaksiran kendalian sekolah, justru pihak sekolah diberikan ruang untuk menyusun semula jadual pelaksanaannya. Jadual baru akan dimaklumkan kepada ibu bapa dan juga penjaga oleh pihak sekolah akan datang, ya. Walaupun kita jagalah anak-anak kita. Kalau tak sekolah tu, jangan biarkan mereka bermain di luar pula. Kurangkan aktiviti di luar rumah, minum air sebanyak mungkin. Saya difahamkan ramai yang dah mula sakit tekak, batuk-batuk dan sesama. Saya juga mengalaminya minggu yang lalu. Kini suara saya baru nak kembali. Peti suara saya baru nak kembali pulih. Geng-geng Berhantu, laporkan diri anda di Facebook rasmi, di Instagram, juga di live TikTok. Semakin pagi, semakin ramai ni. Ramai juga yang dah melaporkan diri. Antaranya Rosila Ramli, Azlan Abdul Wahid, Yo Kalang, Adan 6979, Asana, Idris Musang, Berbulu Serigala, Abang Lori. Pom-pom-pom. Kasih horn satu kali, ya. Ada juga Carol, Virginia Vanessa. Kita ada adik Lakosti, anak utara channel dari Jitra Kedah, Rashidi Abbas, Amba Abadi, Saima Isa, Lavender Girl, ada Asang Jugra, Self-Casting, Azlan Abdul Wahid, Nurul Fatihah Hamid. Ini kawan saya tau. Ini kawan saya, Nurul Fatihah Hamid. Kalau nampak di saluran sukan, di TV OK, setiap kali menjalan sukan, pasti dia ada menjadi pengacaranya. Joe Harry, ada Farah Maneh, ada Zek 6672, Iza Maria, Nur Cahaya Perlis, Zainab Sakaria, Yus YMC Auto Perlis, The Legend Azila MTJ, Miza 82 Tol Bentong. Okey, akak-akak Tol Bentong, abang-abang Tol Bentong, jangan lupa terus stay tune, kekal setia bertemankan Nasional Geng Berhantu. Kita ada Lady Hedda Zaini, Omar, Kupu-Kupu Beracun, Jumira, ET90, Muhammad, Ziti Lee, Pak Alam, Botak Bahaw. Siapa lagi? Putri Dalisha, Rashida Abbas, Rashida Idris, Fiza Rina, Cinta Hati, Terserlahlah 718, ada Non juga. Mantap. Ramailah. Kio Kusanagi, Wang Sepawi, Restu, Nagos Burger, Masih On Damansara, Nuran Yasin. Oh, terima kasih banyak-banyak. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu rock yang angguk-angguk kepala, kan. Ada yang kata angguk-angguk kepala ni bang sambil memandu. Ini dia kisah pemandu-pemandu se-Malaysia. Terus berhati-hati di jalan raya, jangan jadikan jalan raya kita sebagai sungai maut. Ada yang mencari rezeki atas jalan raya, kan. Kita nak cari rezeki, bukan cari maut. Jadi terus ikut peraturan yang telah pun ditetapkan. Abang-abang lori, brother-brother bas, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, kasih horn untuk abang manis, boleh tak? Pon-pon-pon. Okey. Saya dengar. Mantap semua. Okey. Sehingga 1.30 minit pagi, saya berikan hiburan berbagai rentak. Kita buka warung joget kita lah. Tadi kita dah angguk-angguk kepala, jadi kita berjoget pula seketika untuk hiburan pelbagai rentak.
lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ha! Elmo Gang!

paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar dengan Ho Gaya Hey Tujuh Kota Piar Sajana membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Hari Jumaat, penghulu segala hari. Mudah-mudahan rezeki kita akan melimpah. Jika kita bahagikan rezeki itu tahu, ilmu juga akan bertambah jika kita kongsikan. Kasih sayang juga akan bercambah jika kita berikan. Jadi jangan kedekut, jangan tamak dan tak perlu bimbang jika segalanya hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gambar Berhantu. Baik, di hari Jumaat penghulu segala hari ini, marilah kita sama-sama di masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan digalakkan mengadakan solat hajat bagi memohon agar isu jerebu yang melanda negara kita dapat ditangani dengan lebih baik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyatakan beberapa masjid di wilayah persekutuan akan mengadakan solat hajat tengah malam ini dan juga esok ataupun hari ini Jumaat sebagai ikhtiar selain pada usaha berterusan pihak berkaitan menangani masalah berkenaan. Dan selain pada usaha-usaha yang kita jalankan, kita perlulah bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja di wilayah persekutuan, tapi kita juga memohonlah untuk anda di seluruh negara sebenarnya untuk kita sama-sama mengangkat memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana senjata bagi umat Islam adalah doa tau. Jadi jangan meremehkan doa. Pamin Ujang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada AGB Cahaya daripada Tol Pasar Borong, ada Ina, ada Jajaran Pentiga, Zidane Pilot, Ina Manja, Fairuz Ahmad, Idah Khairi di Pasir Mas Kelantan, adik Comel Azli dari Johor ataupun JB, Ismi Pal, Denny Herbs, Cikgu Ati Zawati, Alin GBH dari Ipoh, Kak Iyas, Wan Ishak, Chef Zack, Azlan Adnan, ada Alia Syamira, Ati 80, Fadilah Ahmad, kita ada Ketupat juga, Diana katanya seperti biasa teman suami yang sedang memandu lori. Mantap Diana. Mid 1981 Jumaat Kromok, kita ada Azman Arifin juga, Wawani, Irfan, Siti Fatimah, Muhammad Nazir, Fiza Hafiza, Muhammad Sofi, terima kasih banyak-banyak. Dan Isa Manaf juga hadir, alhamdulillah ramai yang hadir. Tiga Ainul katanya salam Jibish, salam Jumaat. Okey, melepasi 1.30 minit pagi, ramai yang katanya tak sabar. Tak sabar apa ni? Nak menangis tepi buju katil, bang sabar. Saya dah kata lagu menangis tepi buju katil.

lepas 1.30 minit pagi, okey? Dan kini tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita, untuk kita layan lagu-lagu syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin anda kalau dengarkan terimbau sesuatu. Kenangan manis lah kalau boleh, kenangan pahit kita tolak ke tepi. Nanti kalau lama-lama kita kenang kenangan pahit, takut luka lama berdarah kembali. Biarlah yang manis saja kita kenangkan supaya kita boleh tersenyum untuk sepanjang tempoh saya ke udara bersama dengan anda, eh? Sampai pukul 6 pagi nanti. Hashtagnya Saharumawar dahulu. Lagu-lagu menangis tapi bujuk hati, saya mulakan dengan lagu ini daripada komposernya Sari Amri. Allahyarhamani Ki Ardila, menerusi lagunya Aku Tak Akan Bersuara. Tapi pemilik suara ini akan terus bersuara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi, ya. Jadi terus kekal setia di mana dia, di National FM, sentiasa di hati.

0: bergegar di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya Zul.

Komposer untuk lagu ini adalah Aiman. Andy Black dengan Kau Yang Bernama Seri. Siapa yang bernama Seri? Mungkin ada yang bernama Seri dah tidur. Ada juga yang bernama Seri tengah termenung. Ada juga yang bernama Seri yang tengah makan, menjambu selera. Ada juga yang bernama Seri tengah lipat kain tu. Untung nama Seri kan ada lagu untuk Seri. Tak ada pula nama Nazar, lagu untuk Nazar kan. Alif Alif saya Alif. 1.57 minit pagi waktu ini. Ada yang bertanya dengan saya, bang, sekolah dekat Perak macam mana bang? Sekolah ke tidak untuk hari ini Jumaat? Sekolah. Semua sekolah di Perak akan beroperasi seperti biasa untuk hari ini Jumaat . Meskipun negeri itu masih lagi berdepan dengan keadaan jerebu. Pengarah Pendidikan Negeri Perak Zulkafli Muhammad Mokhtar menyatakan ibu bapa ataupun penjaga yang bimbang sebenarnya terhadap kesihatan anak-anak mereka boleh memilih untuk tidak menghantar mereka ke sekolah, namun perlu memaklumkan ketidakhadiran kepada pihak sekolah. Murid yang hadir di sekolah digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu semasa. Jabatan Pendidikan Negeri Perak sentiasa mengutamakan keselamatan, kesihatan dan juga kesejahteraan murid dan pelajar serta warga sekolah. Mungkin ada anak-anak kita yang memang tak sihat, demam. Ada anak kita yang memang asma, tak boleh hidu asap sikit kan, mulalah semput dan sebagainya. Jadi boleh memilih untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah, tetapi perlu maklumkan kepada pihak sekolah ya. Ashira Ira, selamat pagi untuk anda. Yong Iza juga selamat pagi. Juwita Nordin, Khairul Nizam dari Kulai Johor, Mizi 85, kita ada Miss Kayu Salja PI, Farif Hakimi, Bunga April, Azaz Noh, Rukia 65, Nur Hafidah Nazri, SB Mat Taib, Bintulu Abalung Awal juga dari Bintulu, Mat Yusri, ada Adizam, Anissa Muhammad, Adnan, Cik Will, Suzana Ahmad, ada AJ, Modi Saad, Jilok, Merpati Butih dari Kuala Terengganu, Bit Kompom, Rul Fauzi Jamal, Sam DZ, Yuhan, Zerozi, Rosli, Arman 82, ini geng-geng peronda di Lebuh Raya WCE. Selamat meronda ya, Arman 82, selamat bertugas. Kirim salam saya kepada kawan-kawan peronda di sana. Lina Adam dan juga turut bersama-sama melaporkan diri. Azmi Rina, Angga Fadil, Triplet Lori, Isuzu melaporkan diri. Pam-pam-pam. Mantap. Pilot direct kau nampak saya mesti bagi horn dia. Macam tu lah ya. Trademark kita pam-pam-pam. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini kita nak bercerita mengenai maaf. Perkataan maaf, 4 huruf. Maaf. Macam mudah je kan. Dah buat salah, maaf. Tapi sebenarnya kalau kita ceritakan meminta maaf ni sebenarnya tak menjadikan kita hina. Kalau kita salah, kita minta maaf lah. Dan memberikan maaf juga tak menjadikan kita bangga. Tapi ianya menjadikan hidup kita lebih tenang dan bahagia. Tapi mengapa sukar melafazkan maaf seperti lagu ini? Lagu persembahan daripada Rosita Izlin dan juga Aju Sukses. Lagu ciptaan Fairuz, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Mengapa sukar melafazkan maaf? Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Burhan tu di jam yang ketiga.

lagu ciptaan Isa Graviti lirik oleh Fazila kumpulan EYE menerusi lagunya Terselah Kasih Abadi. 27 minit pagi. Ramai yang bangun waktu ini nak mencari rezeki katanya ya. Yalah, hidup ini keras kan.

macam-macam jenis kuih yang mereka buat setiap hari. Kadang-kadang ada tengok sampai 10 jenis kuih. Ada kari bab seri muka, kuih kasturi, kuih kasui, badak berendam, badak berenang. Macam-macam lagi. Cucur udang. Ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian Larut Matang Selama, Kuala Kangsar, Perak Tengah, Hilir Perak dan Manjung serta bahagian Datuk Selangor di Kuala Selangor, Sabak Bernam, Kelang dan juga Kuala Langat, Johor di Mesing, di Sarawak, di Subis, Bintulu, di Kapit, Mabong serta Belaga, Mukah dan juga Dalat, Sibu dan juga Selangau, Kuching dan juga Lunduh sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nah, menerusi belanjawan tahun 2027 yang telah pun dibentangkan pada 9 Oktober yang lalu kan, saya suka satu perkara tau. Satu perkara iaitu peningkatan peruntukan program jualan rahmah madani kepada RM750 juta. Saya suka perkara ini. Dan ini sebenarnya membolehkan lebih ramai lagi khususnya golongan berpendapatan rendah menikmati barangan keperluan asas pada harga lebih murah. Dan peningkatan RM100 juta berbanding sebelum tahun lepas RM650 juta kan. Jadi dengan sasaran 35,000 penganjuran merupakan langkah penting kerajaan dalam mengurangkan tekanan kos hara hidup rakyat. Jadi untuk anda nak tahu program joran Rahmah Madani, muat turun aplikasinya. Boleh tahu di mana kawasan-kawasan yang pada hari itu melaksanakan program joran Rahmah Madani. Potongan harga saya rasa lebih murah 10 hingga 30% daripada harga pasaran. Jimatlah duit kita. Okey, selamat pagi Askin, Mr. ZH, Tiki Taka, Tika Tiki Taka, Nur Pulau Pinang, Wiranti, Suziana Ahmad tengah bekerja pada waktu ini. Selamat bekerja. Zila tengah nak buat kuih katanya. Ita juga buat kuih. Ada Nozir juga yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jun JR juga, terima kasih banyak-banyak yang hadir dekat live TikTok. Jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih padu. Zailah Rose Bad SB masuk pam-pam-pam. Masura dia katanya salam hadir. Terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi lagu ini pula. Datuk Zain Azin ataupun Tok G, sebuah lagu tahun 1991, Madah Berhelah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemeruan tu.

0: daripada pusat pendaftar.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

ciptaan Sari Amri, Lemon Tea dengan Kerana Janji. Tak boleh berjanji, jangan berjanji. Kadang-kadang janji itu juga boleh melukakan hati orang lain tau. Sebut je, insyaAllah, dengan izin Allah, saya akan tunaikan. Kalau tak ada izinnya, macam mana nak tunaikan kan? 2.58 minit pagi, 2 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat. Pertemuan hari Jumaat 16 Oktober 2026. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat diri anda ya, yang menyambutnya. Happy birthday to you. Baik, bagi penjualan peranti dan juga cecair vape ataupun rokok elektronik di kebanyakan negeri telah pun diharamkan kan penjualannya, termasuklah di negeri Kelantan. Tapi ada juga yang degil menjualnya. Ada siap menggunakan bahasa isyarat lagi ataupun kata kunci khas lah. Dan penjualan dan peranti cecair vape di Kelantan juga dikesan dilakukan secara tersembunyi menggunakan kata kunci khas bagi urusan jual beli, selain berselindung di sebalik premis peniaga seperti kedai telefon, kedai minyak wangi dan juga kedai runcit. Pengurusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan Perumahan Kesihatan dan juga Alam Sekitar Negeri Hilmi Abdullah menyatakan kegiatan itu dikesan menerusi operasi bersepadu yang dijalankan pihak berkuasa tempatan PBT bersama agensi penguatkuasaan lain, termasuklah agensi anti dadah kebangsaan AADK, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan dan juga polis. Daripada operasi yang dijalankan, pihak berkuasa mengesan aktiviti penjualan peranti dan juga cecair vape yang kebanyakannya dilakukan golongan muda, dan produk itu biasanya dijual kepada pelanggan tetap menggunakan kata kunci khas. Macam contohnya dekat kedai telefon, nak top up 10 ataupun macam-macam lagi kan. Kalau dekat minyak wangi tu, saya nak bau honeydew, macam gitulah. Bau lavender satu. Geng-geng berhantu semua, okey. Itu yang isap vape di negeri Kelantan. Yang ni perokok-perokok se-Malaysia tu, saya nampak dalam mangkuk ajaib isap rokok dekat kedai makan tu, dah kenapa? Bangun sekarang, bangun. 3 meter daripada kedai makan yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa Kementerian Kesihatan Malaysia. Akta itu masih kuat kuasa, okey. Ini selamba je dalam kedai ya, dalam kedai makan pun dia merokok. Sedangkan ada akta, ada undang-undang yang telah pun ditetapkan. Tapi ramai yang tak ambil peduli. Seolah-olah macam mencabar pihak berkuasa. Saya harapkan pihak berkuasa lah melaksanakan undang-undang ni 24 jam lah eh. Ada shift lah. Bagi pantau semua kedai-kedai makan yang ada. Degil betul tu Mizi 85. Mereka semua degil dekat parking kereta. Saya kata Pok Ju. Fendi sama pagi. Caramel Latte juga turut hadir. Ada Pok Ju, Abdul Muiz, Darmina, Fira 89, Nuras, Puan Kamsina, Toki, Daddy Chun, Ati Azuriati, Nita Ketupat Palas, Su Alimun, Jemaah Kromo, Nur Aina, Ami Saujana, ada Perindu, ada Mak Suna, ada Razi Rosali, ada Razi Rosali. Kita ada siapa lagi? Mandy 123, Tiger Aini, One Laser, Kasut Dah Buruk, Jaima Abdullah, Geng Rimba, Kela Hasdi dari Brunei, Farhan Nadia. Ramai-ramai yang melaporkan diri di Rimba Malam. Balong Awang Bintulu masih terus on. Pizza Tapah Perak, Mr. Well juga hadir. Ada juga Dila. Okey, jom terus sambung lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati masih lagi. Terusin lagu-lagu Menangis Tapi Bujur Gatil, Fauzan Latif, Azmin Mudin daripada komposernya. Dan tajuk lagu ini adalah Enggan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Di mana lagi? Di Nasional FM. Sentiasa di hati.

Tuan, Puan, Abang, Kakak. Tuan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

sakit kepala kan, apabila di sana menanti, di sini menunggu. Tak tahu mana satu pilihan, buatlah pilihan yang terbaik. Di sana menanti, di sini menunggu. Kadang-kadang kita diuji seumpama itu. Ujian datang dengan tiba-tiba. Tapi bagaimana kita melalui ujian itu bergantung kepada pemikiran kita yang positif. Okey, 3.30 minit pagi waktu ini. Ini untuk pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah yang terima bantuan sebanyak RM1,000 secara one off. Secara sekali bayar. Ada katanya pemandu yang tak dapat lagi. Pemandu teksi yang tak dapat lagi bantuan. Bas sekolah yang tak dapat bantuan. Kereta sewa yang tak dapat bantuan. Jadi pemandu boleh menghubungi persatuan masing-masing bagi membolehkan maklumat dikemas kini sekiranya tidak menerima bantuan. Syarat dan juga semakan kelayakan, memiliki lesen PSB masih sah, ditentukan berdasarkan pengkalan data Agensi Pengangkutan Awam Darat APAN, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, jadi Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan bagi Sabah dan juga Sarawak. Dan ianya disalurkan sebelum sambutan dipabadi secara berperingkat melalui serahan tangan, pembayaran dalam talian. Kira-kira 53,000 penerima. 38,000 pemandu teksi dan juga kereta sewa. 15,000 pemandu bas sekolah. Ada yang sesiapa yang tak dapat, tolong kemas kini masing-masing punya maklumat tau, dekat persatuan masing-masing. Cuba semak. Ada yang dah terima bayaran, ada yang belum terima bayaran. Kadang-kadang nama anda tak ada macam, jadi macam mana pembayaran nak dilakukan? Data anda tu tak ada. Jamilah Ahmad, selamat pagi. Mona Rahim juga, Ida anak Terengganu, Abang Latif, Rusila Gemilang, Anu Cahaya dari Perlisa Brio, Rashma dua Bulat Kofi, Rozi Jaima Abdullah, Nurzila Maishita Mai baru melaporkan diri bersama dengan saya, Ariana Yana. Oh, ramai. Ini baru bangun tidur ke? Ini ramai yang masuk ke dalam live TikTok ni baru bangun tidur ya. Tadi tak ada pun. Liza memberikan assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Kasuburu katanya layan Milo panas dulu bang. Oh, mantap. Marina, tadi kita dah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bucu Katil. Saya hentikan seketika Menangis Tepi Bucu Katil, boleh ya? Sebab kita nak beri laluan hashtagnya Kenangan Lalu, menerusi lagu-lagu kenangan. Kadang-kadang lagu-lagu koleksi 80-an ini kita boleh teringat kawan-kawan lama kita tau, sahabat-sahabat lama kita yang sama-sama kata orang tu membesar dengan kita, meremaja dengan kita kan. Sebab apa, kita pernah ketawa bersama dengan kawan-kawan kita, teman-teman kita, tapi kini jalan hidup telah pun memisahkan kita kan, masing-masing ada kehidupan lain. Membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan, kebersamaan itu mungkin kata orang tu tak akan terulang, tapi kenangannya tetap takkan terlupakan. Saya mulakan koleksi 80-an dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Sam Bimbo, Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin, menerusi lagunya Kisah Seorang Biduan. Mungkin ada yang teringatkan lagu ni ketika sedang merantau kan, lepas-lepas sekolah dulu. Ingat lagi tahun 80-an, 90-an lepas sekolah, nak cari kehidupan lebih baik di bandar-bandar besar kononnya kan. Bukan senang tau jadi anak perantau.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu 24 jam tanpa henti. Pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sekilas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

sebuah lagu yang cukup syahdu sebenarnya. Lagu ciptaan Allahyarham Kasim Masdur, lirik oleh Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad. Lontaran suara Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad menerusi lagu pada tahun 1982, Pelangi Petang. Semuanya dah terimbau kenangan. Hashtagnya kenangan lalu. Menerusi lagu-lagu koleksi 80-an kan. Tapi itulah kenangan. Kadang-kadang kita terimbau kenangan bukan terimbau kenangan kepada sang kekasih je. Banyak kenangan yang boleh kita kenangkan. Kenang bersama dengan kawan-kawan kita dulu, sama-sama mandi parit, sama-sama pajak pokok. Betul. Kalau kita cerita pada anak-anak kita sekarang, dia orang tak percaya tau kalau mak-mak dia orang dulu ni memang kaki pajak pokok. Pokok rambutan, pokok jambu, macam-macam lagi. Silap-silap, pokok durian pun ada yang panjat tau. Bukan lelaki, wanita. Waktu-waktu zaman remaja mereka, zaman-zaman, kata orang tu, zaman-zaman membesar dahulu. Betul tak betul? Geng-geng berhantu, mesti betul je. Saya percaya, ada yang teringat kan? Kaki mandi parit, balik sekolah je, tak sampai rumah, dah terjun sungai. Last-last, pada akhirnya, kena berambat kan? Mak ataupun bapak kita pergi mencari kita, dia bawa rotan sekali. Kalau kabut naik daripada parit tu, lari tak cukup tanah. Okey, 42 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah ramai yang teman saya. Okey, apa yang akan berlaku bulan Oktober nanti? Kita ada tarikh-tarikh penting, terutamanya mereka yang berada di Negeri Melaka, pilihan raya Negeri Melaka yang ke-16 ya. Pembubaran DUN antara pun berlaku pada 23 September yang lalu, dan tarikh penamaan calon pada 31 Oktober nanti. Manakala pengundian awal 10 November 2026, hari mengundi 14 November 2026. Juga bulan Oktober ini juga debaran menanti, bukan kepada anak-anak kita tau yang nak mengambil sijil pelajaran Malaysia. Mak-mak dan ayah yang berdebar, anak-anak buat relax, buat tak tahu je. Bermulanya 26 Oktober nanti ataupun 26 Oktober depan, maka bermulalah sijil pelajaran Malaysia untuk tahun 2026. Bermulanya dengan ujian lisan dahulu, sehinggalah berakhirnya nanti pada penghujung, pada pertengahan Disember. Okey, Muhammad Syukri, selamat pagi. Ijaz Jaiz, Wan Faisal, Jack Zon, Suhailan Nizam, Adin Nuri, Zul Khairi, Ramadzan, Zumi, Mo'iti, Zam 67, Purnama Merindu, Dormira, Azlina Mansur, ada Bob Janggut, Hazliza Bahar, Zamaluddin Ahmad, Mrs. Vario, selamat pagi. Selamat bertugas. Ada Surya, Mariana Zinon, Zulaika Azurin, ada Mael juga. Terima kasih yang melaporkan diri. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika, melalui paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yandik dengan lagunya Dil Kia Kare. Terus dengarkan Nasional Gambar Hantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

0: plata yung contract. Yaitu untuk tahun depan, bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Komposer untuk lagu ini adalah Klaus Mann dan juga Rudolf Schenker. Skopian dengan Still Loving You membawa kita ke 4:32 minit pagi. Yang dah bangun tidur tu bangun, apa lagi termenung je. Bangun-bangun terus termenung je. Yalah, termenung. Kadang-kadang ibu-ibu ni bangun termenung bukan apa, memikirkan Sarapan apa nak buat pagi ni kan. Anak-anak nak pergi sekolah, suami nak pergi kerja, nak kena sediakan sarapan. Pening tau. Jadi tukang masak dekat rumah ni pening kepala. Apa nak masak pagi ni eh? Nak masak ke nak beli? Depan tu ada warung. Terpulang pada diri anda. Kalau rajin, masak. Kalau tak rajin, depan ada warung, kasih beli. Macam-macam ada jual dekat warung depan tu. Nasi lemak, mihun goreng, mi goreng. Ada jual lontong juga. Ada juga jual nasi berlauk. Kuih muih pun ada juga. Baik, dalam musim jerebu ni, jaga kesihatan anda baik-baik. Dan bilik gerakan jerebu kebangsaan sejak 4 September yang lalu juga memantau secara rasmi tiga penyakit utama, iaitu jangkitan saluran pernafasan atas ataupun dalam singkatannya URTI, asma dan juga conjunctivitis menerusi 78 fasiliti kesihatan Sentinel. Dan pada ketika ini, Kementerian Kesihatan juga menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti kesihatan seluruh negara sebagai persediaan menghadapi implikasi penyakit berkaitan jerebu yang berisiko menjejaskan kesihatan awam. Dan aset perubatan tambahan itu merangkumi 841 unit alat bantuan pernafasan, 356 unit alat bantuan pernafasan untuk kanak-kanak, serta 576 unit nebulizer bagi menampung kemungkinan lonjakan kes berkaitan pernafasan. Tapi betul, ramai yang dah mula sakit tekak, ramai yang pernafasannya tak berapa nak elok, terutamanya bagi kanak-kanak ataupun mereka yang telah pun berusia lebih 60 tahun ataupun mereka yang ada sakit jantung kan. Memang pernafasan agak terganggu. Kadang-kadang sesak je nafas, nak tarik nafas pun susah. Okay, selamat pagi untuk Adis Omar yang melaporkan diri bersama dengan saya, Rahimah Ibrahim Hamidah, ada Ismaila, Fazi Mustafa Cempaka Biru, Kamal Wawani, Nur 68, Aizan Zek, Ahmad 05, Ayu Chome, Dapu Mio Rizah,

Terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Syahrul Paul, dirik oleh Fetri Yahya dan juga Syah Syamsiri. Sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Misha Omar dengan Sampai Bila. Terus dengan Nasional Game Berhantu.

0: WhatsApp type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di

persembahan kumpulan iklim dengan mimpi yang pulang. Menutup tirai, menangis tapi bujuk katil. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Jumaat. Pagi-pagi Jumaat ni yang dah bangun tu, sebelum nak buat kerja tu, tepuk-tepuklah kaki tu. Tepuk kaki tu, tepuk ucap terima kasih kerana membawa kita berjalan sejauh umur kita. Tepuk-tepuk tangan. Terima kasih wahai tangan dapat melaksanakan kerja-kerja. Terima kasih wahai mata dapat memandang pemandangan yang indah. Telinga dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat berucap perkara-perkara yang baik. Ucapkan terima kasih kepada anggota tubuh badan kita. Dan pagi Jumaat ini sudah tentunya sama-sama kita ubat penyakit kita. Penyakit apa? Penyakit hati ya. Sentiasa bersangka baik. Apalagi hindarkan dari hasad dengki. Lagi apa lagi? Sentiasa ukir senyuman. Sentiasa merendah diri. Kita hiasi diri kita dengan sifat pemaaf. Jadi selamat beramal soleh. Semoga amalan kita diterima Allah SWT. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 16 Oktober 2026, 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi. Labuan juga telah pun masuk 4.56 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.15 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Kuala Terengganu dan juga Kuantan Pahang 5.44 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.49. Johor Baru Johor 5.40 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.47. Seremban Negeri Sembilan 5.48. Shah Alam Selangor 5.50. Ipoh Perak 5.53, Johor Pulau Pinang, Alor Setar Kedah dan juga Kangar Polis pula 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, saya tahu ramai yang terlepas raudah pukul 6.30 minit petang semalam kan. Jadi tak apa, 5.15 minit pagi saya akan putarkan ia. Akan putarkan raudah yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Aizat Azam yang telah pun dirakamkan di Masjid Riyadu Solihin Seksyen 17 Shah Alam, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Isa Hashim dengan tajuknya Akhlak Sebagai Muslim bahagian yang pertama. Tajuk pagi ni sangat-sangat best, Akhlak Sebagai Muslim. Bagaimana akhlak kita, bagaimana adab kita. Adab dan akhlak itulah yang pertama, kemudian baru ilmu. Berilmu tidak berakhlak, tidak beradab juga tidak menjadikan kita insan yang sempurna. Yang paling penting kita beradab, berakhlak mulia. Okey, terima kasih untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai destinasi, alhamdulillah. Jadi relax-relax, tenang-tenang. Yang belum sampai, fokus pada pemanduan. Baik, di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya ataupun tanda pagarnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mudah-mudahan memberikan kedamaian dalam jiwa anda. Lagu-lagu best juga, jangan risau. Lagu-lagu terbaik saja yang saya siarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda. Kerana itulah kami di National FM. Yang terbaik bermulanya di RTM. Hiburan terbaik bermulanya di RTM. Lagu-lagu di jam terakhir, lagu-lagu yang kata orang tu mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu ketuhanan. Dan lagu-lagu jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya GS Kevin, Ekspedisi. Dengan hentian ini, di manakah hentian kita? Hentian kita hanya ada satu dalam hidup ini, iaitu di kehidupan ini adalah hentiannya. Sebab kita akan menuju ke negeri yang paling abadi suatu masa nanti. Teruslah yang GBH.

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وعظم أجرا. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan apa sahaja yang kamu tunaikan amal ibadat kamu, maka itulah untuk diri kamu perkebaikan-kebaikan yang kamu akan dapati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang maha baik dan besar ganjaran pahala yang dikurniakan kepada kamu satu hari nanti. Surah Allahul Azim, Surah Al-Muzzammil, ayat 20. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kesempurnaan yang sebaik-baik buat kita dengan pahala melimpah ruah, keberkatan yang tiada sempadannya, kerahmatan yang tiada noktahnya, dan keredaan yang benar-benar menyelamatkan kita pada hari digambarkan Allah dalam Al-Quran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Hari di mana tidak ada bantuan sesiapa pada hari mahsyar nanti, melainkan yang akan menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing. Itulah harapan kita. Betul, dalam hidup ini tuan-tuan sekalian, fokus utama kita ialah menyempurnakan ibadat. Itu fokus kita yang paling besar, sempurnakan ibadat. Itulah di antara harta kita yang paling utama sekali. Sebanyak-banyak harta dalam hidup ini memanglah wang ringgit, tanah tanah, rumah kediaman yang makin besar, makin berharta kita. Tetapi hakikatnya, harta abadi kita ialah amal kita masing-masing. Itulah yang menjadi pusaka besar kita depan Allah Subhanahu wa taala ketika menghadap Allah. Si mati bila mati, kata Nabi, dia akan bawa tiga perkara ke tepian kuburnya. Dia akan bawa bersama tiga benda ke tepian kubur belum dikebumikan. Pertama, dia akan bawa bersama dia apa dia? Memanglah keluarga, ahluhu. Bila orang itu meninggal, keluarga akan datang meraikan ataupun mengirim jenazahnya, mengiringi jenazahnya. Itu maknanya si mati dengan keluarga masih ada lagi hubungan. Yang kedua, kata Nabi, yang bersama si mati harta bendanya. Memanglah bila si mati-mati, kenderaannya ke apa yang ada, keluarga akan bawa sampai ke kubur, ke tepi kubur. Tetapi kata Nabi ada tiga perkara. Satu lagi, amalan si mati. Dan bila si mati sudah dikebumi, kata Nabi SAW, fayarji'u thnanu, dua akan pulang. Apa yang akan pulangnya? Ahlu wa malu, harta benda, dan harta benda dan keluarganya akan pulang. Akan pulang harta bendanya diagih-agih pada masa hidup, dan keluarga akan pulang meninggalkan dia seorang-seorang. Yang bersama si mati, apa dia kata Nabi? Wayabqa wahidun, kekalnya satu benda, iaitulah wayabqa amaluhu, yang kekal si mati amalannya. Jadilah semua, tuan-tuan, kita patut faham, kawan saya di alam kubur saya amalan saya yang saya buat selama hidup. Teman saya di alam barzah saya, amalan saya yang saya tunaikan sepanjang hidup. Semua kita, teman kita dalam kubur nanti, amalan kita. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan tak cukup amalan dan ibadat tak lengkap, kita tak ada kawan di alam barzah kita nanti. Tak ada teman yang boleh menemani kita. Bukan setakat teman menyelamat kita, membantu kita untuk menghadap Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi sewaktulah maka saya sering sebut dalam kuliah-kuliah saya, hal ini diulang semua. Sebab apa? Sebab ibadat adalah pakaian utama kita. Pakaian utama kita, ibadat kita. Dia akan membalut kita dengan kesempurnaan. Ibadat akan balut hati kita dengan keimanan. Ibadat akan balut jasa kita dengan ketakwaan. Ibadat kita akan membalut hidup kita ke arah kebaikan dan keselamatan. Jadi alhamdulillah, perjuangan hidup ini diteruskan dengan ibadat. Sebab kadang-kadang kita lupa lalai dalam satu dua keadaan. Lupa lalai macam mana tu? Ialah tak sempurna ibadat kita. Tak sempurna hidup kita dengan ibadat. Tak lengkap. Ini kita paling paling takut. Sedangkan tempoh pemberian Allah kepada kita lengkap dan cukup. Apapun tempoh Allah bagi pada kita, puluhan tahun kita hidup, hatta berapa tahun sekalipun, lengkap tempoh itu sebenarnya untuk kita beribadat. Tetapi kecuaian kita lah kadang-kadang membinasakan kita dan merosakkan kita. Baik, dalam bicara kita pada malam ini, sambungan bicara kita pada bulan yang lalu adalah masih lagi bercakap tentang bagaimana kita Muslim dari akidah, daripada akhlak. Tajuknya ialah, dalam bahasa Arabnya, kita boleh sebut dalam bahasa Arabnya, iaitu kata pengarang kitab kita ini, an akuna musliman fi akhlaqi. Kita Muslim dari sudut akhlak kita. Saya telah sebut acap kali dah dua kali pengajian, akhlak juga bukan di antara pakaian utama kita. Sebab hidup ini, warna utama di antara ibadat itu ialah akhlak kita sendiri. Akhlak ni cerminan hidup kita. Cerminan kita akhlak. Baik buruk kita, akhlak. Akhlak orang nampak. Ibadat orang tak nampak. Tapi akhlak orang nampak. Watak kita, sikap kita, perangai kita, orang boleh baca. Boleh nampak di mata zahir manusia. Oh, dia jenis suka berbohong. Bohonglah kita. Dia jenis cakap baik, sentiasa mulutnya keadaan baik, begitu tenang bercakap. Orang kenal kita akhlak baik. Oh, dia jenis orang yang suka tekak orang, mulutnya tak ada insurans. Asyik kata kat orang, caci, maki, hamun, keluar kata macam-macam. Orang kenal kita, dia tak boleh cakap banyak dengan dia. Dia maki orang nombor satu, contohnya. Akhlak kita ada cerminan. Maka dalam agama, Nabi meletak akhlak sebagai satu benda yang utama untuk kita betul-betul jagai dengan sesempurnanya. Maka Nabi SAW, kita sebut dalam kuliah sebelum ini, adalah insan yang dimuliakan akhlak yang terpuji. Bahkan Nabi diagungkan Allah sendiri dengan ungkapan jelas. Kata Allah dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling terpuji sekali. Allah mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyatakan engkau Muhammad berada dalam keadaan akhlak yang paling terbaik sekali. Itu cerminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kita faham akhlak Nabi akhlak yang memang sempurna. Nabi tak memiliki akhlak yang buruk. Nabi tak ada akhlak yang buruk dan jahat, tak ada. Mazmumah tidak ada. Kita kata apa sifat mazmumah itu sifat tercela banyaklah. Cakap kotor, cakap palsu, suka mencaci maki. Nabi tak ada semua itu. Bagi tak boleh nak tarik perhatian kita, mana satu hari Nabi pernah mencaci? Tak ada. Tak boleh tengok sejarah Nabi hidup, mana tahu Nabi kata kat orang? Tak ada. Tak ada, tak jumpa. Jadi kita hidup kena tiru siapa sebenarnya? Tiru Nabi lah. Maka tinggallah ke akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Kan Nabi tak pernah melakukannya. Yang ada pada Nabi ialah akhlak yang terbaik. Allahumma

sebuah lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Bahiduri. Persembahan kumpulan Kasawari dengan Rahsia Sebalik Rahsia. Lagu tahun 1994 membawa kita ke 5.37 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja. Dah bersiap-siap, dah wangi-wangi kan, nak ke tempat kerja. Tapi berhati-hatilah di jalan raya. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda, ke tempat kerja anda. Ingat, kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Jadi jangan kelam-kabut sangat memandu di awal pagi. Kalau dah terlewat tu tak apalah, biarlah terlewat, biar lambat asal keselamat. Ini bila dah terlewat, masing-masing kelam-kabut je bawa kereta kan, kelam-kabut je menunggang motosikal. Sudahnya tak sampai tempat kerja, sampai ke hospital nanti. Jadi tolonglah pemandu-pemandu jalan raya, pengguna-pengguna jalan raya, terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Yang nak balik dari tempat kerja juga terus berhati-hati. Almaklumlah, mata mengantuk dah tu. Yang tengah bekerja nak habiskan shift pukul 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi. Tak apa, sikit lagi, sikit lagi. Saya sampai pukul 6 pagi ya. Kerana pukul 6 pagi ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara untuk pagi ini, 6 pagi hingga 10 pagi. Perkongsian yang menarik, macam-macam ada teka penyampai kan di awal pagi nanti. Jadi sama-sama terus dengarkan Nasional pagi dengan 3 suara, 6 pagi hingga 10 pagi. Dan juga pukul 6 pagi seperti biasa, frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam saya akan kembalikan kepada rakan-rakan saya. Masing-masing dah bersiap sedia dah tu dekat konti masing-masing. Saya nampak dari Johor FM Permata Selatan sampailah ke Perlis Rasi dengan ko. Di sebelah pantai timur juga ada Kelantan, Terengganu dan juga Pahang FM, di Sabah FM, di Sarawak FM, juga stesen-stesen daerah yang telah pun bersiap sedia. Secara keseluruhannya 34 stesen radio di RTM menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus teman-teman dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan, juga maklumat yang juga informasi serta maklumat yang sahih yang saya berikan kepada anda dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Jadi jangan lupa temu janji kita, waktu-waktu yang penting itu dan bagi umat Islam, waktu yang sangat-sangat penting . Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi apa tanda lelaki sejati? Bertanggungjawab dan juga baik hati. Cukup sekian GBH hari ini. Pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Salam Malaysia Madani kepada semua para pendengar setia Perak FM. Apa khabar semua? Kan semoga dalam keadaan sihat walafiat. Terima kasih sekali lagi kerana seawal ini komo-komo semua telah bersama dengan kami dan untuk bersama-sama dengan komo-komo semua bagi menemani sepanjang dari 6 pagi hingga 10 pagi. Saya Fizan
2: dan saya Aida Sezali.
1: Tidak lain dan tidak bukan.
2: Alhamdulillah, Abang Fizan, ya, kita diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama dengan sahabat-sahabat pendengar kita hari ini untuk kita memulakan tirai siaran kita hari ini 16 Oktober 2026. Kita mengharapkan semuanya semestinya dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Mungkin kita mulakan hari ini dengan harapan dan impian masing-masing, dengan tujuan yang ingin dicapai, dan kita doakan semoga semuanya dipermudahkan.
1: Itulah kata-kata semangat daripada DJ Aida untuk kita-kita semua. Dan sudah tentunya hari ini juga bersamaan dengan 5 Jamadul Awal tahun Hijri 1448. Dan baru saja tadi telah masuk waktu azan subuh pada pukul 5.53 pagi dan akan syuruk pada pukul 6.59 pagi nanti. Yang jadi sama-sama kita tunaikan kewajipan kita. Dan oleh itu kita akan
2: meneruskan lagi siaran kita di ruangan Gegar Pagi ini. Selepas ini juga kita akan ikuti perkongsian ilmu, Abang, ya, dengan rancangan Nidaul Islam. Jadi terus kekal mendengarkan Perak FM. Ada hiburan, ada informasi
1: untuk koma-koma aja.

0: Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari akhirat yang bermaksud manusia yang paling dekat dengan aku di hari kiamat ialah mereka yang paling banyak berselawat ke atasku.
1: Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Banyakkan berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW.
2: Jom kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
3: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk musibah itu didikan hati. Adakah yang suka musibah? Datangnya bah banjir yang meranapkan kediaman. Datangnya COVID yang meragut jutaan nyawa. Bukan di Malaysia, bahkan satu dunia. Datang lagi berita tanah runtuh yang menimbus anak-anak kecil. Dan macam-macam lagi bala petaka yang Allah susun di dunia. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 11, Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, nescaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini, Allah nak bagitahu umat Islam harus faham musibah adalah sebahagian daripada ketetapan yang Allah susun dalam takdir manusia. Mengutip dalam buku Fiqh Musibah, musibah berasal daripada perkataan Arab, iaitu musibah bentuk jamaknya al-musibat wal-masaib. Maksudnya penderitaan, gangguan, kesulitan dan kesusahan. Mudahnya setiap hal buruk yang terjadi dalam hidup manusia, apa saja yang menyulitkan itu namanya musibah, yang membuatkan manusia terganggu, menderita ataupun rasa tak tenteram. Biasanya kita faham ujian dengan makna positif dan musibah makna yang negatif. Sebagai umat Islam, kita perlu faham musibah bukanlah konotasi makna yang buruk secara menyeluruh. Sebaliknya, musibah adalah bentuk ujian yang mengajak manusia untuk kembali menginsafi kepada Allah. Dengan insaf ini, kita perlu akur Allah berkuasa untuk kurniakan kebaikan dalam setiap ujian yang Allah bagi pada hamba-Nya. Allah ajar hamba-Nya bagaimana nak tangani musibah. Sebagaimana dalam Al-Quran, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, iaitu apabila mereka ditimpa satu kesulitan, mereka berkata, sungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Surah Al-Baqarah ayat 156. Ummu Salamah juga pernah berkata, beliau pernah dengar Nabi bersabda dan menganjurkan doa bagi orang yang timpa musibah. Rasulullah menggunakan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran terbaik terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Percayalah, setiap yang berlaku mesti ada hikmah yang sebaliknya. Mesti ada peraturan ataupun percaturan Allah yang terbaik buat diri kita. Di saat kita nak menangis, nangislah. Tapi ingat Allah, Allah akan lapangkan hati kita selapang-lapangnya. Siapa yang hantar kita ke dunia? Kehendak kita atau kehendak Allah? Allah yang hantar kita dengan kehendak Dia. Jadi kita tinggalkan dunia ini pun nanti atas kehendak Allah. Maka sepanjang hidup dan mati ini, hiduplah kita dengan peraturan dan apa saja yang Allah nak. Di saat kita nak ketawa, ketawalah. Tapi jangan lupa nikmat Allah. Kita disusahkan agar kita belajar erti syukur dengan nikmat yang sedikit. Mungkin sebab selama ini kita lupa untuk bersyukur dengan nikmat yang banyak. Dengan rasa syukur ini, di saat kesempitan ini akan jemputnya keberkatan sehingga kita merasa cukup, malah boleh memberi. Al-Quran yang selama ini kita abaikan mungkin menjadi teman yang paling akrab saat kita diuji. Oleh itu, Maha Suci Allah, dihilangkan mentari, digantikan pelangi yang indah. Subhanallah. Semoga kita istiqamah dengan perubahan ini. Bukan sekerat jalan, biarlah sehingga kita dijemputnya. Sekian saja perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum.
2: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: untuk koma je.
1: Baik, assalamualaikum. Terima kasih Yop Yong kerana masih lagi setia bertemankan Napera FM. Aida Sazali dan DJ Fizan di sini.
2: Ya, terima kasih. Terus bersama kami. Seperti biasa, untuk pagi-pagi ini kita akan membaca Wasabi. Tetapi sebelum itu, ada aturan-aturan program kami yang telah kami sediakan. InsyaAllah pada pukul 7 pagi nanti akan ke udara berita utama dan juga segmen hari ini dalam sejarah daripada di Kuala Lumpur. National FM. Dan selepas itu, dalam 7 lebih nanti, insyaAllah kami akan membawakan laporan cuaca at Perak daripada Pejabat Meteorologi Butterworth Pulau Pinang. Dan juga selepas itu turut ada laporan daripada pegawai bertugas nanti daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. InsyaAllah itulah dia aturan-aturan kita untuk pagi ini nanti. Tapi kita balik kepada Wasabi kita.
1: Ya, kita nak bersama-sama dengan sahabat-sahabat pendengar. Sebab seperti kita punya tagline abang, ada hiburan, ada informasi. Jadi semestinya perisian-perisian kita bukan sahaja untuk menceria dan menghiburkan sahabat-sahabat pendengar kita, tapi juga untuk kita berkongsi maklumat-maklumat terkini bersama dengan mereka.
2: Betul. Tapi maklumat-maklumat itu kami nak juga daripada mesej-mesej daripada koma-koma semua kan. Jadi,
1: betul aja benar. Kan?
2: Tapi itulah dia, dari seawal pagi, 5 pagi tadi dah ada, 5.14 minit pagi dah ada dah tadi mesej. Jadi kami sangat berbesar hati untuk membacakan mesej-mesej koma-koma semua kan.
1: Baik, ini titipan dari Yob Zaifuzil di mana ada doanya seperti biasa setiap pagi akan menitipkan doa buat kita semua. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia mahupun di akhirat. Permudah berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini. Ya Allah, amin, amin, rabbal alamin.
2: Dengar daripada doa-doa tu ya sangat istimewa kerana hari ini pun hari Jumaat penghulu segala hari.
1: Yang penuh barakah.
2: Ya, penuh barakah. Jadi itulah kita nak untuk pagi yang mulia ini kan, semoga semuanya baik-baik.
1: Dan kita ambil kesempatan juga ya dalam hari yang penuh berkat ini, Sayyidul Ayyam ini, kita lipat gandakan lagi amalan-amalan yang boleh kita cari untuk saham akhirat kita.
2: Betul,
1: kita banyakkan sedekah.
2: Memang.
1: Dan jangan lupa untuk yuk-yuk ke masjid nanti untuk solat Jumaat.
2: InsyaAllah.
1: Wajib.
2: Betul. Tapi telah menarik apa yang Aida cakap tadi. Perkenaan amalan ya, sebab inilah kata orang kita memulakan sekali, selagi tak mula, bila kita nak mula kan.
1: Betul.
2: Jadi itulah dia kan, mulai pada hari ini dan insyaAllah kita istiqamah untuk seterusnya.
1: Untuk seterusnya, yang penting istiqamah abang ya.
2: Betul. Tapi kita tinggalkan itu untuk seterusnya dengan Wasabi daripada koma-koma daripada Tuan Chuali Taman Seri Ara, daripada Taman Seri Ara Parit Perak. Salam Jumaat ya, selamat pagi semua warga Perak dan salam perpaduan penduduk Taman Seri Ara serta jiran hampiran ya. Terima kasih. Itulah dia, selain daripada kita menghormati kita punya kepercayaan dan kita punya budaya, tetapi perpaduan tu penting juga kan.
1: Betul.
2: Tidak kira orientasi bangsa kan. Sebab kita di sini di Malaysia ni kita berbagai kaum.
1: Ya, sebelah rumah kita bukan sahaja sesama kaum, mungkin juga berbeza cara kehidupannya, berbeza agamanya dan sebagainya kan. Jadi kita saling hormat menghormati.
2: Memang
1: bang,
2: betul kan? Itu caranya untuk membentuk keamanan di Malaysia ni kan.
1: Ini
2: terima kasih Tuan Chuali.
1: Yong Nur Azila pula, titipannya salam Jumaat penghulu segala hari. Semoga hari ini diberikan perlindungan buat kita semua. Kesihatan yang baik, kebahagiaan juga, rezeki yang berlimpah lagi berkah, juga keselamatan dunia dan akhirat.
2: Satu lagi doa untuk kita semua. Terima kasih. Kali itu kita nak akan mulakan hari dengan doa-doa yang baik-baik.
1: Betul.
2: Jadi Tuan Amy kan, terima kasih. Saya dekat sini dah 3 minggu Tuan Amy kan.
1: Tak sampai-sampai lagi.
2: Tak sampai-sampai kita lagi roti canai. Warung Tijanai ni kan di Kampung Manjoy. Apa tu ucapannya, semoga Allah permudahkan segala urusan, insyaAllah.
1: Amin.
2: Jadi insyaAllah ya Encik Mi, kami nak cubalah ke sana
1: kalau ada rezeki,
2: ada rezeki
1: insyaAllah. Sampai juga kita. Ini

0: Adakah telah bersiap-siap untuk ke tempat kerja ataupun ada apa tu dah menunggu untuk hantar anak-anak ke sekolah. Jadi ke mana destinasi anda semua, jangan lupa sentiasa peker di jalan, di atas jalan raya, memandu cermat, jiwa selamat ya.
1: Itu pesanan dari DJ Fizan kita, dan ini pula ucapan dari Haji Syahrudin, Taman Keledang Cahaya. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga di pagi Jumaat penghulu segala hari ini diharapkan semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat lah. Itu betul, pesanan dan doanya.
0: Kira-kira tak bukan kesihatan tu penting.
1: Betul, kan? Mahal sekali sebenarnya nikmat sihat ini.
0: Untuk pengetahuan semua, ya, hari ini rupanya merupakan hari
1: kesedaran tulang
0: kesihatan
1: belakang.
0: Kesihatan tulang belakang sedunia, ya, betul. Yeah. Kan? Jadi pendek kata apa yang cakap tadi itu betul, kan? Kesihatan itu penting, dan hari ini adalah salah satunya, kan? Baiklah, kita teruskan dengan wasabi
1: ini
0: kita.
1: Ini pula ucapan dari Cik Angah Puncak Jelapang. Semoga dipermudahkan segala urusan kita sekeluarga hari ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ini aktivitinya pagi ini. Hantar budak-budak. SMKJJ, SKJ, Kafa, Tadika. Jadi kita ucapkan dan kita pesan-pesanlah supaya berhati-hati, kan? Lagi-lagi sebenarnya cuaca pun bukanlah cuaca, ya, keadaan sekarang masih lagi gelap. Matahari tak mancur-mancur lagi.
0: Kan?
1: Jadi orang kata penglihatan tu sedikit terhadlah.
0: Cakap pasal hari tu, malam tadi rupanya Aida hujan rupanya.
1: Hujan pula malam tadi, memang mata tu berat nak mandu, kan?
0: Betul, kan?
1: Macam malam nak ke tempat kerja.
0: Tapi tak sangka pada hari sepanjang semalam tu macam yalah panas, kan? Dia tak adalah aku mendung-mendung, tapi tak sangka hujan dia lebat juga, kan, sepanjang malam tu, kan. Dan dah 11 lebih masa terbangun tu
1: masih lebat. Lebatnya luar biasa. Jadi kita berharap supaya kawasan-kawasan yang mana mungkin kawasan rendah yang mudah dinaiki air, ambil langkah berjaga-jaga, dan boleh kongsikan juga macam mana keadaan di tempat koma. Adakah baik-baik sahaja, ataupun mungkin ada kawasan yang boleh kongsikan adakah kawasan koma, perumahan koma dinaiki air dan sebagainya, kan, supaya kita ambil maklum, kan.
0: Itulah dia persediaan sebelum apa-apa yang terjadi, kan. Jadi sekali lagi, ya, kepada koma-koma semua, jam 7 lebih nanti kami akan ada laporan cuaca at Perak. Jadi tunggukan itu. Kita nak tahu apa yang cuaca untuk kita untuk hari ini dan seterusnya, kan.
1: Ya, dan ini pula ucapan dari Yung Marhamah yang terakhir untuk kita pagi ini sebelum kita nak bersiar terus ke National FM seketika nanti.
0: Dia wasabi ini cantik dia punya image tu, ya. Dengan bunga-bunga. Itu kita nak pagi-pagi ni kita bunga-bunga, kan. Ada taman di
1: hati. Biar hati kita berbunga-bunga.
0: Ya, betul. Baiklah, mesejnya berbunyi, salam Jumaat, moga dipermudahkan urusan hari ini. Dibukakan pintu rezeki dan segala pintu kebaikan buat kita semua. Amin,
1: ya, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya,
0: cakap pasal rezeki, semoga semua bila keluar tu untuk mencari rezeki, jadi berhati-hati, dan jangan lupa juga sentiasa dengar Perak FM. Sebab apa? Kami insyaAllah menemani anda semua.
1: Ya, 18 jam sehari di stesen radio nombor 1 Orang Perak. Ada hiburan, ada informasi.
0: Untuk koma-koma aja.
2: Anda sedang mendengarkan
3: Dengarkan Perak FM. Pagi Kuma pasti akan lebih ceria.

O to the H di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.6 untuk koma aja.

0: Jawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Risiko bencana harus dikesan dengan lebih awal. Kita berjaya menyiapkan 6 projek rancangan tempatan banjir bernilai RM336 juta. Ringgit. 82 RTB sedang dilaksana mengikut jadual. Pada tahun 2027, projek baru yang akan dilaksanakan termasuk RTB Bandaraya Kuching, PLSB Sungai Golok Fasa 2 Kelantan, PLSB Sungai Kemaman Terengganu. Cerun serta parit dan longkang di kawasan PBT akan dibaiki dan naik taraf dengan peruntukan hampir RM320 juta. Ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat, pantas, mudah.
3: Hutan Manjur, Batu Gajah,

0: pada pagi ini anda para pendengar bersama saya Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya itu Purnomo Pengusaha Gumbah Mak Faisal bin Muhammad Ya.
1: Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya PB Muhammad Fazli bin Ahmad Taring selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
2: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak setiap pagi hanya di Perak FM untuk koma aja.
3: Okey, kita teruskan lagi untuk segmen Gegar Pagi kita. Sebentar tadi sahaja barunya selesai laporan cuaca daripada Tuan Najmudin kita daripada Pejabat Meteorologi Butterworth Pulau Pinang. Okay, baiklah, sekarang tiba masanya untuk laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak bersama dengan Tuan Syahril pula, pegawai yang bertugas sekarang dengan laporannya. Dipersilakan Tuan Syahril.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Syahril bin Abbas selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 15 Oktober 2026 adalah sebanyak 27 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 5 kes, manakala kes penyelamatan pula adalah sebanyak 3 kes. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 19 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan serta peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Syahril bin Abbas dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.

teman di Perak FM le. Cuma jangan tak tahu, tuntung di Bota, Perak Tengah, 95.6 MHz.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Ya, kami kembali lagi untuk koma-koma aja di Perak FM. Sekarang telah pun masuk atau masuk jam 7.44 pagi dan saya Fizan.
1: Saya Aida Sazali kembali menggegarkan pagi koma hari ini, hari Jumaat 16 Oktober 2026.
0: Ya, sudah tentunya sedikit informasi mengenai kami punya rancangan pukul 8 nanti kami akan membawakan Warta Perak, berita-berita untuk koma. Dan selepas itu pastinya satu segmen yang dinanti-nantikan oleh koma, borak pagi kita kan. Ada tajuk yang sesuai yang kena mengena dengan hari kita hari ini, iaitu Hari Kesedaran Kesihatan Tulang Belakang Sedunia 2026 kan. Tapi lah sebelum kita lompat lebih jauh, apa kata kita memandang-mandang ke wasabi kita untuk pagi ini?
1: Ya, dah ramai yang masih lagi kita belum sempat menyapa mereka, kan? Jadi kita nak terus bersama-sama dengan sahabat pendengar di ruangan WhatsApp Abang Fendi Jelapang. Assalamualaikum, selamat bertugas dan salam Jumaat Saidul Ayam yang penuh barakah kepada semua sahabat-sahabat Iskandar Shah, sahabat-sahabat CJU dan juga sahabat-sahabat Pira FM. Moga hari ini Allah kurniakan kita kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan yang kita lakukan di sepanjang hari ini, insyaAllah.
0: Amin. Itulah yang kami sukakan dengan apa tu, doa-doa daripada para pendengar kita, sentiasa yang baik-baik dan untuk semua, bukan sahaja untuk diri sendiri tapi untuk semua, ya, terus bersama para pendengar kan. Baiklah, kita teruskan dengan Cik Syahrul. Assalamualaikum, selamat pagi Jumaat Aida dan semua warga RTM, semoga diberikan kesihatan yang baik. Ucapan selamat pagi Jumaat buat semua pendengar. Typing sejuk.
1: Hujan je.
0: Tak menentu. Itu dah dia mana tadi. Nah, terima kasih Aida semalam bagi ucapan.
1: Semalam sebenarnya hari jadi Cik Syahrul kita.
0: Selamat hari jadi belated.
1: Happy belated birthday.
0: Oh, tanya. Macam mana apa kata orang rai tu?
1: Sambutan hari jadi
0: dia, kau dah komen-komen dekat
1: WhatsApp. Dan perasaan bertambahnya usia tu macam mana rasa tu?
0: Terasa orang kat sini kan.
1: Alamak.
0: Baiklah, mesej mesejnya berterus, rutin setiap pagi Jumaat menziarahi kubur arwah ibu. Banyak info maklumat perkongsian yang disampaikan RTM Klik jam 8 pagi bersama Pak Ya. Dah nunggu dah dia. Nampaknya tetamu kita tu dah nunggu tu kan. Jadi insyaAllah dah 8 lebih nanti kita akan bersama dengan beliau.
1: Tak sabar-sabar menemani komen nanti bersama dengan topik yang kita akan bawakan, insyaAllah.
0: Itulah dia, satu lagi mesej pendek daripada Tuan Hafiz Abdullah. Selamat pagi Perak FM.
1: Selamat pagi.
0: Tapi hantar lagi mesej tu kan.
1: cerita.
0: Itulah dia kan. Jangan lupa kita punya nombor di WhatsApp tu 010-200-7055. Jadi hantar. Berkenaan dengan topik tu nanti kami akan bawakan.
1: Dan sekarang ini kita terus nak berkongsikan antara topik utama di akhbar, abang, ya?
0: Ya, betul. Itulah dia kan. Masa pagi-pagi ini kita nak tengok-tengok cerita-cerita apa yang menjadikan tak sama ada di Perak mahupun di secara amnya di Malaysia, ya. Untuk berita yang pertama, KKM digesa tambah jawatan pemandu, semak bayaran ELM. Kerajaan menerusi Kementerian Kesihatan KKM dituntut menambah perjawatan pemandu di fasiliti kesihatan awam seluruh negara serta menyemak formula dan bajet kerja lebih masa golongan itu. Peruntukan kewangan bagi tujuan pembayaran elaun lebih masa ELM perlu dipastikan mencukupi bagi mengurangkan kebengatungan kepada cuti gantian yang tidak dapat diambil pemandu disebabkan kekangan-kekangan. Ya, itulah dia, di hospital-hospital mungkin juga yang turut dialami di hospital Ipoh sini, di Ipoh. Semoga ialah ada kebajikan untuk para petugas kita semua kan. Baik Aida, terima kasih.
1: Ini pula berkaitan dengan pemuda sanggup membujang dan gadai barang kemas, gadai harta demi anak yatim. Demi membuka rumah anak yatim, seorang pemuda sanggup membujang serta menggadaikan barang kemas miliknya kira-kira bernilai RM15,000 yang disimpan untuk perkahwinan. Pengorbanan Muhammad Syafizan Muhammad Jiva 35 tahun itu demi menyantuni anak yatim yang dahagakan kasih sayang. Walaupun belum berumah tangga, beliau kini sudah merasai nikmat dan kasih sayang sebagai bapa kepada 13 anak yatim lelaki. lelaki berada di bawah jagaannya.
0: Ya, murni sekali ya. Apa tu niat dia tu kan. Tapi selepas berita yang baik itu, namun kita ada sedikit berita sedih. Rakan sekelas dituduh membunuh Irene Sofia. Keluarga sedia ambil tindakan terhadap individu menyamar di media sosial. Pelajar lelaki tingkatan 4 dihadapkan ke mahkamah magistrate di sini semalam atas pertuduhan membunuh Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal awal bulan ini. Tertuduh berusia 16 tahun yang juga rakan sekelas Irene Sofia hanya mengangguk faham sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan magistrate Mustaqim Soekarno. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh memandangkan kes bunuh di bawah bidang kuasa mahkamah tinggi. Kira itu satu pertama berita sedih untuk kita untuk pagi ini.
1: Dan ini masih lagi berkenaan dengan kes bunuh. Kes bunuh remaja lelaki 19 tahun. 14 termasuk dua remaja bawah umur didakwa dan semua tertuduh secara bersama didakwa di Mahkamah Magistrate Gurun semalam kerana membunuh Muhammad Haikal Muhammad Syahrul Nizam sebelum mayatnya dibuang tepi jalan minggu lalu.
0: Oi, macam itu aja nyawa kan. Baiklah. Tanpa berlengah lagi, kita ke segmen saya lebih sikit berita sukan. Okey, BAM berdepan kesukaran dalam cari pengganti Nova. Persatuan Badminton Malaysia, BAM, mengakui berdepan kesukaran mencari pengganti berkualiti bagi mengisi kekosongan jawatan ketua jurulatih beregu campuran negara yang ditinggalkan Nova Widianto sejak 31 Julai lalu. Pengerusi jawatankuasa Presiden BAM, Datuk Seri Lee Chong Wei, berkata usaha mendapatkan khidmat jurulatih berpengalaman terbatas apabila kebanyakan calon pilihan masih terikat dengan kontrak bersama pasukan masing-masing sehingga Sukan Olimpik dan Los Angeles 2028.
1: Baik, itu antara topik utama di akhbar yang boleh kita kongsikan dan juga boleh kau mendapatkan menerusi naskah akhbar berdekatan. Dan untuk berita di Perak, boleh terus kita ikuti sama-sama nanti tepat jam 8 pagi untuk Warta Perak 8 pagi. Disampaikan Zulika Zainuddin.
0: Ya, dengan itu kita teruskan sahaja dengan hiburan kita sebelum kita mendapat ini lebih informasi pada pukul 8 nanti. Oleh itu kita teruskan
1: di PRFM.

0: Kedah, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Selamat petang Perak FM. Kembali Mama Halim dari Sembang Perak. Perak FM. Untuk komen aja.
2: Selamat petang Perak FM. Teman CPI dari Gopeng. Perak FM untuk komen aja.
3: Teman Azmi Maksudin ataupun Yok Mbo daripada Kompak. Untuk komen aja Perak FM. Terbaik.
4: Perak FM, di mana jua untuk komen aja. Typing Bandar Warisan, Bukit Larut 104.1. Terus dengarkan Radio Malaysia Perak FM untuk komen aja.